0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya.
0: Dari berita, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 10 Oktober 2026, saya Rudy Zee. Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus bersama dengan Ketua KPK Setio Budianto mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIT berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
3: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Biyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Biyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan tambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhirnya di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan, ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
3: Sementara itu Ketua KPK Setio Budianto meminta kepala daerah menerapkan 3 prinsip penting untuk mencegah korupsi. Kepala daerah diminta tidak menitipkan anggaran, proyek, perizinan maupun jabatan, tidak menutupi temuan kesalahan dan konflik kepentingan, serta tidak membiarkan terjadinya pelanggaran.
4: Kemudian tidak menutupi ya konflik kepentingan, ada temuan, ada tekanan, dibuka saja, disampaikan saja. Pasti ada resiko, ya, kita memang menjabat ini penuh dengan resiko.
3: Setio Budianto menambahkan, KPK terus mendorong pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah melalui pemberian motivasi dan pendampingan. Upaya tersebut dilaksanakan bersama Kementerian Dalam Negeri dan lembaga pemeriksa lainnya untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan keuangan daerah, transparansi dan akuntabilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Setio melaporkan.
0: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isahan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada, termasuk di
5: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo. Menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri, Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Rakabuming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri. Ada yang dari seperti kita SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mesti kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
5: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
6: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
5: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Mulya Tisan, melaporkan.
0: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
7: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
8: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1,6.
9: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
7: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same one last year.
8: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
9: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
7: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
0: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Anda Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
10: Laporan khusus. Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
11: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru di kawasan ini, kawasan Indonesia Wedabai Industrial Park.
10: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
12: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Bapak.
10: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
13: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
10: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. Empat proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipatgandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari RM1.700 Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi RM2.000 Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
15: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
16: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem, terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja, nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Sekip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Sekip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar, namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center TMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
0: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
15: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, selamat pagi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Menyapa kembali dan meneruskan kebersamaan kita untuk Bogor pagi ini, saudara pendengar yang baru saja stay tune kita hingga pukul 10 ya. Deretan segmen masih akan hadir untuk menemani akhir pekan Anda. Saya Nasrullah Alwi hadir di ruang dengar Anda untuk edisi Sabtu hari ke-10 di bulan Oktober tahun 2026. Pendengar, terkadang yang dibutuhkan seseorang saat sedang tidak baik-baik saja bukan nasihat, melainkan seseorang yang mau mendengarkan tanpa menghakimi. Dan hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, dunia kembali memperingati Hari Kesehatan Mental Sedunia, saudara. Dan tema yang diangkat adalah Live Experience Heard, Real Voices, Real Change, yang berarti pengalaman nyata didengarkan, suara nyata, perubahan juga nyata. Jadi pesan tersebut menegaskan bahwa pengalaman orang yang pernah atau sedang menghadapi masalah kesehatan mental bukan sekadar cerita pribadi, namun pengalaman mereka adalah sumber pengetahuan penting begitu untuk membangun layanan yang lebih baik. Makanya mereka bukan hanya perlu didengarkan, tapi juga dilibatkan ya dalam penyusunan kebijakan, pengembangan layanan, dan juga upaya menghapus stigma, saudara. Dan kepedulian ini tentu bisa kita mulai dari hal-hal sederhana ya, mendengarkan tanpa menghakimi tadi, tidak meremehkan perasaan orang lain, dan tidak menganggap meminta pertolongan itu sebagai kelemahan ya. Karena membangun kesehatan mental yang lebih baik bukan hanya tentang bicara untuk mereka, tapi juga mendengarkan dan melibatkan mereka gitu ya. Oke, kita dengarkan deh kalau misalkan ada atensi yang ingin Anda sampaikan ya, entah di momen peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia ini, ataupun yang ingin Anda ceritakan seputar pengalaman di akhir pekan ini akan Anda habiskan seperti apa ya, boleh, boleh saja ya. Jangan lupa formatnya dengan mengetik nama spasi domisili Anda, lalu kirim ke 081-5x4200, saudara. Lagu lainnya masih akan terus hadir di playlist kami. Tetaplah di Bogor pagi ini.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan Bin yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Mandalika 2026 makin terasa ya, bahkan di apa namanya, di minggu ini. Untuk Anda yang baru berencana berburu tiket, tentu harus siap gigit jari, karena seluruh kategori tiket Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dipastikan sudah habis terjual, termasuk kelas premium Royal Box, saudara. Disampaikan Ketua Penyelenggara Troy Reza Waroka ya di Mandalika Jumat kemarin, menurutnya tingginya permintaan menunjukkan antusiasme penonton yang kuat, bahkan untuk tiket premium berharga tinggi juga sudah sold out begitu. Dan salah satu daya tariknya adalah kehadiran Marc Marquez yang selalu dinantikan para penggemar. Tidak kalah menarik dukungan untuk dua pembalap Indonesia, Mario Aji di Moto2 dan juga Veda Ega Pratama di Moto3. Ini menjadi bagian dari kemeriahan. Ditambah lagi ada festival kuliner serta pertunjukan musik yang menghadirkan Agnes Mo, Judika, The Massive, Ungu dan sejumlah musisi nasional lainnya. Walaupun permintaan masih tinggi, penyelenggara memastikan tidak ada penambahan kuota tiket ya, dengan mempertimbangkan kapasitas sirkuit dan juga ketentuan penyelenggaraan. Jadi Mandalika tahun ini bukan hanya soal balapan, tapi juga tentang antusiasme, kebanggaan dan juga pengalaman hiburan kelas dunia yang hadir di tanah air, saudara. Baik, nanti kita akan segera bergeser di segmen ketiga, akan hadir dialog Asta Cita. Tetaplah bersama kami.

0: 01 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh, dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sebagai negara dengan iklim tropis, Indonesia memiliki dua musim. Salah satunya yaitu musim kemarau, kondisi di mana berbagai daerah mengalami kekeringan atau kekurangan air dan tidak turun hujan. Untuk menghindari wilayah kita dari kekeringan, sebaiknya masyarakat terus memanfaatkan sumber air yang ada secara efektif dan efisien. Menanam pohon sebanyak-banyaknya di lingkungan kita, membuat dan memperbanyak resapan air dengan tidak menutup semua permukaan dengan plester semen atau ubin keramik. Prioritaskan pemanfaatan sumber air yang tersedia untuk keperluan air baku untuk air bersih, memberikan perlindungan sumber air yang tersedia, melakukan panen dan konservasi air, dan yang terakhir, membuat waduk disesuaikan dengan keadaan lingkungan. Mari sama-sama kita jaga alam, karena alam yang menjaga kita.

0: Pro 1 Radio Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja stay tune. Inilah segmen berikutnya di Bogor pagi ini, Dialog Asta Cita, saudara ya. Kita semua tentu sepakat bahwa anak yang sehat merupakan salah satu harapan terbesar setiap keluarga. Namun kita juga tahu bahwa memberikan makanan kepada anak tidak selalu sesederhana menyiapkan nasi, lauknya, sayurnya, dan juga buahnya ya. Ada anak yang mudah menikmati makanan baru, ada juga yang pilih-pilih makanan ya. Ada yang suka sayur tertentu tapi menolak sayur lainnya. Ada juga yang sudah terbiasa dengan rasa manis ataupun makanan tertentu begitu sejak kecil. Dan di sinilah kita melihat bahwa persoalan gizi berkaitan dengan pendidikan, lingkungan, ada kebiasaan keluarga juga, dan cara kita membangun hubungan anak dengan makanan. Dan program Makan Bergizi Gratis hadir. Tujuannya penting untuk mendukung pemenuhan gizi penerima manfaat, tapi agar manfaatnya benar-benar dirasakan, tentu kualitas menunya, keamanan pangannya, penerimaan dari si anaknya, dan juga keterlibatan keluarga ini juga layak menjadi perhatian bersama, saudara. Dan bagaimana program ini dilihat dari sudut pandang para ibu ya, apa yang sudah menjadi pelajaran dan bagaimana tantangannya, untuk itu telah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Bogor dua narasumber yang akan berbagi perspektif ya dari lingkungan masyarakat. Yang pertama kami kenalkan Ketua TPPKK Kelurahan Kencana, ada Ibu Aan Andriani. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Bu Aan, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Tarik nafas dulu Ibu. Ibu Aan tidak sendiri karena tepat di samping kiri beliau ini juga hadir Ibu Sunarsih, Ketua TPPKK Kelurahan Kebon Pedes. Assalamualaikum Ibu Sunarsih.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam juga Ibu. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabar sehat dua-duanya ya?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Ini tentu obrolan ini tidak hanya kami bertiga, kami juga mengundang jika ingin berinteraksi ya, seputar topik yang akan kita ulas hingga menit ke 45 lepas dari pukul 8 ya, semoga bisa menambah pengetahuan tapi juga memberikan inspirasi praktis lah bagi para orang tua di rumah, saudara. Baik, kali ini kita mulai dari yang paling basic dulu dari urusan gizi anak, ibu-ibu. Kita sering bicara tentang kandungannya ya, ada proteinnya, ada karbohidratnya, vitamin, mineral, dan pokoknya tentang keseimbangan menu. Di rumah para ibu tahu ada tantangan yang terkadang gak mudah. Makanan yang menurut kita baik ini belum tentu menjadi makanan yang mau dinikmati sama anak gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, dari Ibu Aan dulu deh, dari sudut pandang ibu begitu ya, bagaimana kita memahami hubungan antara makanan bergizi dan juga selera si anak nih Bu. Kadang-kadang kan suka berubah-berubah. Kita kan juga gitu ya Bu ya.
1: Betul, betul.
0: Silakan Bu Aan.
1: Ya, menurut pandangan saya ya memang sulit. Terkadang kita maunya seperti ini,
0: ya.
1: Tapi kan si anak menolak gitu kan.
0: Iya, betul.
1: Caranya bagaimana nih? Gitu kan, biar si anak tidak menolak. Ya, intinya kita harus putar otak tuh.
0: Putar ya menu. Kan?
1: Putar menu.
0: Menu,
1: bagaimana bener. Caranya nih biar si anak mau
0: ya.
1: Seperti itu. Ya, sebetulnya sih kalau memang kalau kita bisa memilih untuk menu yang akan anak kita mau makan tapi dia tidak selera ya. Kalau kita harus itu mah pasti mau anaknya.
0: Iya, gitu. iya. Kadang obrolan sesederhana kamu mau makan apa?
1: Betul.
0: Di list nih dalam satu minggu ya kan, hari ini.
1: Hari ini. Betul,
0: kita aja kalau ketemu itu. Menu yang sama di hari yang sama kadang-kadang
1: protes. Itu sudah pasti.
0: Iya ya.
1: Betul.
0: Makanya porsi masaknya tuh gak terlalu besar.
1: Betul.
0: Supaya habis dalam sekali makan. Nanti di apa namanya, di menu siang atau bahkan malam itu bisa cari variasi yang lainnya.
1: Betul.
0: Nah, apakah hal itu juga penting untuk dibicarakan begitu sesama anggota keluarga, terutama si anak nih?
1: Penting.
0: Penting ya Bu ya?
1: Penting.
0: Oke.
1: Penting karena kan kita juga jangan sampai gimana ya, dibilang kita menang sendiri juga kan kita nggak enak sama anak, gitu kan. Kena apa, jangan sampai kita kok kemauan ibu aja sih yang harus diturutin.
0: Aduh,
1: gitu kan.
0: Bener lagi.
1: Iya, istilahnya sekali-sekali boleh dong kemauan kita diturutin kan, kayak gitu.
0: Harus balance ya.
1: Betul.
0: Bener. Nah, ada sisi edukasi gizi juga yang tampaknya perlu diikuti dengan edukasi cara membiasakan anak untuk menerima beragam jenis makanan, ibu ya.
1: Betul. Ada, memang ada.
0: Ada gitu. Tapi kalau kita kaitkan dengan MBG, keberagaman makanannya pasti berbeda tiap harinya.
1: Betul.
0: Tapi ukuran rasa, nah ini nih. Coba ibu nih ceritain dong bu, ya kan? Apa sejauh ini yang menjadi tantangannya sebetulnya? Karena kan kita tahu ya, kita juga kadang-kadang suka penasaran kayak gimana sih kalau nggak dimakan di sekolah,
1: betul,
0: suka dibawa ke rumah, kita pun nyicip. Oh iya,
1: seperti
0: iya.
1: Itu rasanya.
0: Seperti itu rasanya kalau yang punya gizi,
1: iya,
0: ya.
1: Ya paling kita harus pinter juga bicara dengan si anak ini. Karena kan memang ini sesuai takaran gizi.
0: Iya.
1: Kalau yang ibu masak di rumah terkadang kan suka melewati batas.
0: Betul.
1: Gitu. Ya kalau mau pinter ya ini menunya, takaran gizinya ini gitu kan. Karena di MBG ini kan memang betul-betul sudah tertakar ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau di rumah kan kita cap apa ibaratnya ya udah cap cemplung. Cap cemplung.
0: Benar, tapi dari tangan yang berpengalaman tanpa takaran yang pas aja bisa aja
1: bisa,
0: enak ya kan.
1: Enak,
0: saya
1: itu
0: coba cemplung-cemplungin tuh.
1: Beda.
0: Beda banget, benar. Orang saya aja mendingan enggak usah dimakan deh ini. Kita singkirin aja.
1: Betul. Itulah hebatnya ibu.
0: Bener lagi.
1: Walaupun hanya cemplang-cemplung tapi si anak menikmati.
0: Ah, itu kan anak ibu. Ini harus dibuktikan.
1: Betul.
0: Nanti kalau ketemu bawa makanan ibu.
1: Boleh. Maunya apa nih?
0: Nah kita boleh, geser boleh ke Bu Sunarsi kali ini. Kalau tadi kan dari Bu Aan ya kan, ternyata memang apa ya, gampang-gampang susah.
1: Betul.
0: Dibikinin enak di lidah kita cocok, eh si anak malah kebanyakan jajan.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah kalau dari Ibu Sunarsi bagaimana dari sisi pendampingan keluarga begitu ya, terutama di lingkungan terkecil kita dulu baru ke lingkungan masyarakat, pendekatan seperti apa Bu yang sejauh ini bisa dilakukan supaya anak juga bisa lebih terbuka? Kadang-kadang kalau mau request takut, makan gak kayak gitu. Ini udahlah dimakan aja lah daripada nanti drama kayak gitu-gitu. Gimana Bu Sunarsi?
2: Iya, kalau pengalaman saya di rumah sendiri ya. Kalau rumah sendiri kebetulan saya juga kan punya anak usia 5 tahun. Kemudian juga ada yang besar-besar juga kan, otomatis variasi menu berbeda. Itu kadang berbeda.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul.
2: Yang satu pengen pedes, nanti enggak bisa buat yang kecil.
0: Iya, benar.
2: Berarti kan ibu harus mikir, hari ini mau masak apa nih yang biar semua anggota keluarga bisa makan gitu Kadang kita bertanya juga kepada anak ya tadi, mau makan apa hari ini? Kadang jawabannya terserah ibu.
0: Pasti anak perempuan.
2: Ya, betulnya saya memang punya anak perempuan 3, yang laki-laki satu. Jadi kalau ada jawaban terserah ibu, ya berarti terserah saya yang mau masak.
0: Iya,
2: kadang juga request bu, hari ini mau masak ini dong gitu kan. Berarti kan kalau misalnya yang besar nih mau masak ini, berarti saya harus memikirkan yang kecil. Gimana nih satu masakan tapi bisa dimasak sama semua. Nah gitu kan. Ya otomatis misalnya, oh sayurnya nih gak dipedesin, berarti nanti kita tinggal bikin sambelnya.
0: Okay.
2: Nah berarti kan semua bisa menikmati.
0: Yang jadi favorit menu primadona di rumah apa? Requestan terbanyak deh.
2: Requestan terbanyak biasanya simpel,
0: ayam goreng
2: atau ayam geprek gitu. Kayak ayam geprek berarti saya harus mikir nih sambelnya berarti harus dipisah, nanti kalau yang besar geprek sendiri gitu.
0: Kalau yang kecil kan tinggal
2: makan gitu.
0: Iya, ini salah satu trik yang dilakukan oleh Bu Sunarsi begitu ya. Dari menunya rata-rata, ya namanya juga orang Bogor, gak ketemu sambal kayaknya kurang nikmat ya Bu ya.
1: Nomor satu ya.
0: Nomor satu. Tapi di sisi lain kebanyakan pedas juga tetap harus diedukasi.
1: Betul,
0: gitu kan. Apalagi jajanan sekarang yang serba pedas, yang serba gurih, yang serba enak cuma sesaat. Kalau keterusan, apalagi dimakan harian, apa mungkin yang bisa menjadi perhatian? Karena anak-anak kita juga melakukan apa yang kita lakukan saat kecil dulu, Kak.
1: Iya, terkadang kita mengambil contoh dari yang contoh seperti ada anak dia selalu makannya itu, jajannya itu gitu kan. akhirnya ada efek samping kan. Ada efek sampingnya ya, tiba-tiba mengeluh sakit perut gitu kan. Akhirnya dengan kesakitannya dia harus ke rumah sakit. Jadi kita terkadang kita pakai contoh untuk anak-anak kita, jangan kayak gitu, makanya makanan ini tidak bagus gitu.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillahnya kalau kita ngomongnya baik sih si anak
0: nurut ya.
1: Oh gitu ya Bu ya. Ya itu contohnya tuh seperti teman kamu gitu. Saya kebetulan di wilayah juga ada yang seperti itu. Dia setiap hari dengan selalu makan makaroni pedes gitu kan. Ya kayak basreng pedes seblak. Gitu, seblak. Ujung-ujungnya kan ada efek sampingnya, sakit perut lah, akhirnya sampai dirujuk lah. Jadi itu kita pakai, saya pribadi gitu. Untuk di rumah ya dipakai contoh buat saya. Ya alhamdulillahnya oh kayak gitu ya. Jadi mulai merubah sedikit demi sedikit.
0: Oh, oke.
1: Okay. Seperti itu.
0: Pengalaman buruk orang lain bisa jadi pelajaran untuk kita.
1: Pelajaran untuk keluarga-keluarga kita.
0: Betul. Saya aku ya emang enak. Cuman kalau keseringan gitu ya. Betul. Jadi bukannya pelit mama nih. Bukan beneran deh.
1: Betul.
0: Bukan nggak mau ngasih jajan, tapi tolonglah belinya dua, mama juga mau.
1: Cuma beda ya.
0: Nah, di sisi lain membedakan antara anak yang memang belum menyukai menu tertentu.
1: Betul.
0: Ya nggak? Ini juga harus apa namanya butuh perhatian supaya lanjut terhadap pola makannya. Ada yang benar-benar ya contoh anakku yang bungsu aja Bu nih. Ke sayur tuh waduh susah banget. Tapi beruntungnya doyan buah. Ya. Jadi kan ada substitusi ya. Gitu. Coba kalau dua-duanya enggak mau, ya kan?
1: Bingung
0: kita. Betul. Nah, apakah itu terjadi juga?
1: Terjadi. Pasti semua pasti ya. Semua okay. Anak seperti itu.
0: Coba,
1: ada yang suka sayur, ada yang tidak. Mm-hmm. Ya kita menyikapinya ya mikir lagi nih bagaimana caranya supaya si anak ini doyan sayur.
0: Oke.
1: Okay. Nah, cara kita seperti apa Bu? Ya seperti paling kayak wortel ya kita bikin nugget sayur gitu.
0: Bener ya.
1: Iya, di pokoknya di kalau dia enggak suka tempe ya tempenya bahannya tempe tapi kita macam-macemin seperti bikin
0: dikreasikan.
1: Dikreasikan. Iya. Mau dibikin stik tempe atau dibikin bola-bola nugget, tempe, ya? Nugget tempe juga bisa. Dengan bahan dasar tempe seperti itu. Awalnya si anak mau tuh makan. Begitu dirasa-rasa, "Ibu kok ini kayak tempe?" gitu kan. Rasa-rasanya ada sedikit gitu ya. Ya, itulah orang perannya ibu di situ. Perannya ibu di situ harus bisa
0: kreasikan. Ah, benar. Ya, kadang-kadang bagi anak sih tampilannya dulu ya enggak?
1: Betul.
0: Tampilannya dulu itu tuh
1: yang bikin
0: dikreasikan.
1: Menarik itu tampilannya.
0: Tampilannya.
1: Kalau hanya tempe dipotong-potong, itu tempe. Udah biasa ya. Udah biasa. Seperti Bu Asih anaknya maunya diapain tempenya?
0: Diapain Bu?
2: Dibuat bola-bola tempe.
0: Bote ya, bola-bola tempe.
2: Atau tempenya ya sesekali dibikin tadi tempe asam manis tempe crispy gitu.
1: Pinter-pinternya ibu aja. Tapi kalau memang si ibunya mau berpikir sedikit atau capek sedikit ya.
0: Iya,
1: betul. Kan terkadang gini, bodo amat tempe iris aja dah, poteng goreng gitu kan. Judulnya tempe-tempe juga, tapi kalau kita mau pikir lagi kena supaya si anak minat nih kayak apa kan seperti itu.
0: Memang harus ada usaha ekstra.
1: Betul.
0: Walaupun harus berbanding lurus dengan capeknya.
1: Nah, itu dia.
0: Tapi kalau ternyata apa yang kita formulasikan ternyata sesuai dan sukses, apalagi si anak akhirnya repeat order. Betul. Bu, bikin lagi dong, Bu. Itu kan kepuasan banget ya.
2: Contoh saya di rumah terong ya. Gimana nih biar anak tuh biar suka makan terong kan? Biasanya terong ya balado.
0: Bener.
2: Ya di kecap.
0: Yes.
2: Sekali kadang kita lagi buntu nih, searching aja di Google.
0: Iya benar, itu kan bisa jadi ide ya, ide kreatif ya.
2: Searching di Google, kira-kira terong diapain nih? Oh, di crispy, jadi kayak model ayam gitu. Terong crispy.
0: Oh iya ya, terong itu secara teksturnya agak-agak mirip memang ya.
2: Dibuatlah terong crispy, kemudian kita tambahkan sambal mata. Udah jadi, Bu ini apa? Ini terong crispy. Kok enak ya? Oh berarti anak saya suka.
0: Wah, kalau anak aja suka, apalagi bapaknya tuh. Suka juga tuh.
1: memang kita dari PKK ada program juga. Yeah, ya.
0: Program apa?
1: Program dari
2: Cipta Menu. Ya.
0: Cipta Menu.
1: Betul. Wow. Dari Pokja 3.
0: Oke. Okay.
2: Minggu kemarin ya. Yeah, minggu kemarin betul. Kita lomba di PKK yang mengadakan PKK Kota lomba Cipta Menu.
0: Oke, kita ke juaranya deh.
1: Yeah.
0: Apa Cipta Menu yang dikreasikan?
1: Kalau dari Tanah Sareal sendiri itu kreasinya dari Tales.
0: Tales.
1: Tales okay. Itu dibikin seperti nasi. Jadi pengganti nasi.
0: Oh. Sebentar. Yeah. Tales nih ya, tales yeah, nih. Betul. Diapain kok jadi nasi?
1: Tales itu setelah dikupas ya diparut.
0: Diparut,
1: baru dikukus.
0: Baru dikukus.
1: Jadi dia bentuknya seperti nasi.
0: Oh, kan yang rata-rata dipadanakannya sama kelapa kan?
1: Nah, itu identik ya,
0: identik
1: Bogor.
0: Oke, kalau ini cuma diparut, udah tuh.
1: Diparut aja.
0: Selesai.
1: Kasih garam sedikit, dikukus seperti. Jadi kita bisa makan nasi pengganti nasinya itu dengan tales.
0: Nah, karbonya dari situ.
1: Dari tales.
0: Oke.
2: Okay. Jadi perkedel tales juga
1: bisa.
2: Enak ya.
1: Bisa
0: ya.
1: Bikin kolek tales juga bisa. Jadi jangan hanya itu mah talas, paling dikukus dikelapain. Sebetulnya kalau kitanya kreatif bisa jadi macam-macam.
0: Betul, asal jangan talas, itu malas.
1: Malas.
0: Oke. Okay. Nah, ini menarik ya, seru-seru. Yang penting itu tadi gimana ide itu bisa berkembang. Betul. Kalaupun cuma selintas, repot bikinnya. Mm-hmm. Atau enggak ide sama sekali.
1: Belum pernah kan makan kolok talas, ternyata enak luar biasa.
0: Masa sih, Bu?
1: Coba. Besok kita undang lagi ya.
0: Iya lagi benar.
2: Nanti
0: ya mau dicoba. Asik. Nanti kita akan sambung lagi. Yang mau ikutan bertanya, kita masih ada 15 menit ke depan ya. Jangan lupa formatnya, ketik nama, spasi domisili Anda, nanti kita bacakan ya. Ibu-ibu, nanti kita sambung lagi ya.
1: Siap,
0: kita jeda dulu, tetaplah bersama kami di Dialog Asta Cita.

0: habisin nggak tadi makannya?
1: Udah habisin.
0: Enak. Apa aja sih isinya?
1: Daging, sayur, sama tempe,
2: sama semangka, nasi.
3: Sebagai orang tua, saya sangat mendukung program ini dan kami berharap program ini konsisten sehingga bisa memenuhi pertumbuhan dan perkembangan gizi anak-anak.
4: Kesehatan adalah kunci utama untuk belajar dengan baik. Anak-anak sekolah membutuhkan gizi yang tepat untuk menjalani hari mereka dengan semangat. Dengan hadirnya program makan bergizi gratis, anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa diharapkan dapat tumbuh cerdas dan fokus belajar.

0: Kembali di Dialog Asta Cita untuk Bogor pagi ini, pendengar. Kita tengah membahas satu topik ya, MBG dari kacamata ibu, antara gizi, selera, dan juga kebiasaan anak. Dan kita masih bersama Bu Aan dan juga Bu Sunarsi di Studio Pro 1 RRI Bogor ya. Tadi kita ngebahas tentang keberhasilan pemenuhan gizi anak yang tentu tidak hanya berkaitan dengan menu yang disajikan, tapi juga bagaimana kreasi di balik seorang ibu supaya menu sehatnya itu bisa disantap dengan ceria tanpa paksaan. Kadang-kadang kan makan nggak kalau nggak dihukum, tapi kalau dimakan nih nanti dikasih hadiah. Apakah itu juga efektif?
1: Sebetulnya sih nggak efektif ya. Kalau harus selalu dengan
0: paksaan
1: atau hadiah itu juga nggak bagus untuk kedepannya. Ya, yang efektif itu ya dia dengan kesadaran sendiri bahwa itu memang bagus, memang harus dimakan, memang karena takaran gizinya sudah pas. Yang bagusnya seperti itu.
0: Iya betul. Nah kita ke yang bagus-bagus deh. Iya. Dari program-program yang mungkin sudah berjalan dari awal tahun 2026 begitu ya, sampai sekarang di bulan ke-10 di bulan Oktober untuk TPPKK Kelurahan Kencana dulu, Bu Aan, untuk menggerakkan edukasi gizi nih, bagaimana masyarakat itu bisa terlibat ya dalam program tersebut, Bu Aan, dan bagaimana untuk memastikan bahwa setiap masukan tentang program yang berjalan ini bisa seiring gitu dengan harapan masyarakat, Bu Aan.
1: Iya, kalau saya utamanya itu edukasinya di Posyandu. Karena memang kebetulan di Posyandu itu MBG-nya memang setiap hari ya. Jadi bagaimana caranya nih? Jadi sambil Posyandu, kan kalau tidak Posyandu, mereka hanya datang mengambil. Kita mengedukasinya agak kurang gitu kan. Tapi kalau di saat Posyandu ahli gizinya ada dari puskesmasnya, promkesnya juga ada. Jadi sekalian kolaborasi. Oh, ternyata terkadang kita gini, coba menu hari ini apa gitu kan. Kita kasih lihat dulu nih ke ahli gizi yang di puskesmas. Dilihat dengan beliau, dilihat tuh seperti ini, Bu. Mangga nanti dibantu edukasi. Saya menjelaskan dibantu dengan ahli gizinya. Nah, dikuatkan lagi dengan peran promkesnya. Memang harus seperti ini ya, ibu-ibu tuang. Tapi alhamdulillah memang program MPG ini baik ya. Baiknya di mana saya bilang baik? Yang tadinya minat datang ke Posyandunya sedikit, sekarang tuh bisa 100%. Karena ada MBG ini. Jadi setiap pengambilan MBG pun, oh nanti bulan depan di saat Posyandu hadir ya. Kok hadir sih, Bu? Ya jangan mau MBG-nya aja. Terkadang sih suka begitu kan. Namanya mama pasti.
0: Benar.
1: Jangan mau MBG-nya aja. Nanti kan anaknya juga ditimbang, datanya juga dipinta. Saya juga harus mengirimkan laporan-laporan seperti berat badannya, BNBA-nya itu harus masuk ke dapur. Dapur SPPG, karena kan memang harus diperlukan juga. Gitu ya, Bu. Ya alhamdulillah berjalan tuh, yang awalnya peminat untuk ke Posyandunya sedikit atau 50%, ya sekarang malam

0: gila banyak gitu. Yeah. Karena yeah, ada program MBG ini.
1: Oke. Okay. Gitu. Jadi ini idealnya sih memang seperti itu harusnya. Betul. Ya. Menu yang disantap oleh masyarakat terlihat dari data-data yang ada. Betul. Supaya pemenuhannya itu bisa dimaksimalkan.
0: Dan di saat kita kurang yakin, nah kok ini seperti ini ya, kita juga komplain lah ke dapur. Mm-hmm. Mas, kok ini seperti ini ya. Nah, jadi dia mereka tuh jadi bisa memperbaiki.
1: Betul, betul.
0: Memang alhamdulillahnya kita bekerja samanya baik ya, dalam artian setiap apapun kita bicarakan. Mm-hmm. Jadi kedepannya dia merubah sedikit demi sedikit. Mm-hmm. Yang tadinya kurang baik sekarang sudah baik.
1: Okay. Seperti ini. Iya, seperti itu. Kayak sehari ini ya seperti itu. Padahal di sini Bu Sunarsi loh. Kalau Bu Sunarsi apa? Kalau Bu Aan Posyandu, ya kan? Nah, kalau di apa namanya? Kebun Pedas nih, TPPKK Kelurahan Kebun Pedas. Apakah iya, serupa atau bagaimana?
2: Iya, selain di Posyandu juga kan setiap hari itu SPPG itu akan mengirimkan permenu. Menu hari ini apa, nanti itu akan di-share ke grup-grup penerima. Ya, misalnya okay, di grup guru PAUD. Nah, itu nanti akan di-share ke guru PAUD untuk menu hari ini dengan kandungan gizinya sekian.
0: Oh, sudah tertakar kalori, gizinya sudah ada.
1: Kandungannya itu
2: Sudah ada. Terus nanti guru-guru itu akan share ke orang tua. Mm-hmm. Contohnya seperti di sekolah anak saya. Okay. Setiap hari itu jam 7 pagi atau ya sekitar jam 7, mm-hmm, Bu Guru itu akan men-share menu. Okay. Yang dikirim MBG hari ini untuk ke sekolah. Berikut mm-hmm dengan kandungan gizi yang ada.
1: Okay.
2: Nah, kemudian kadang anak saya suka bertanya, mm, Bu, MBG hari ini apa?
1: Oke.
2: Okay. Oh, sebentar ya, saya ibu cek dulu.
1: Ya, gitu ya. Ya, ya, ya, ya.
0: Karena sudah ada di situ energi, protein, lemak.
2: Ya, betul. Sudah ada tertakar.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sudah sebelum diberikan ke anak itu, si kita ini atau yang ke sekolah, si guru-gurunya ini sudah menerima bentuk label lah. Mm-hmm. Bahwa hari ini menunya ini. Okay. Dengan takaran energinya segini, proteinnya segini, lemaknya segini, karbohidratnya segini. Jadi sudah lengkap.
1: Isi piringku katanya. Nah, ya, program itu ya.
0: Betul.
1: Semua kandungan gizi itu ada dalam satu piring.
0: Betul.
1: Ya, apalagi disokong dengan apa namanya, ahli gizi. Betul. Ya kan? Cuman yang jadi kekhawatiran kita tuh dengan apa, kita kembali ke kasus-kasus yang menyeruak selama ini. Iya, begitu ya. Ya kalau SPPG-nya oke banget gitu. Tapi katakanlah yang oknum tadi. Betul. Ya kan, tentu ini kan menjadi perhatian.
0: Betul.
1: Kita tahu lah masaknya kan sedemikian banyak banget. Belum lagi distribusinya secara jarak yang mungkin relatif jauh. Jadi makan waktu yang harusnya jam segini datangnya tidak sesuai. Otomatis rasa dan segala macamnya itu kan berubah.
0: Betul.
1: Yang tadinya baik tentu akan berubah nantinya. Nah, apa yang harus dicermati dari sisi ini? Mungkin dari Bu An dulu.
0: Kalau saya, memang diutamakannya dari SPPG saat SPPG Kencana ya. Dia diutamakannya ke sekolah dulu.
1: Okay.
0: Mengirimnya. Jadi selalu menginfokan untuk Posyandu jam segini ya, jam sekian. Nah, setelah dia mau berangkat pun, drivernya berangkat, dia tetap info ke grup.
1: Okay.
0: Bu, untuk Posyandu OTW nih. Driver kalau bisa 2 jam ya Bu, jangan sampai lewat dari 2 jam.
1: Okay.
0: Karena khawatir sudah tidak enak dikonsumsi, seperti itu. Kembali lagi ke pertanggungjawaban dari SPPG-nya.
1: Betul, betul, gitu. Betul.
0: Kalau informasinya setiap waktu kita menerima, ya mungkin tidak akan terjadi apa-apa.
1: Gitu.
0: Seperti itu. Seperti itulah.
1: Iya, Ibu sih saya jadi ke bawah-bawah ini. Apakah hal itu pun sama Bu Sunarsi, bagaimana?
2: Iya, kalau untuk apa tadi, keamanan ya.
1: Iya, keamanan.
2: Keamanan memang dari pihak SPP juga menginformasikan kalau misalnya makanan itu tidak boleh dikonsumsi lebih dari 2 jam setelah diterima.
1: Setelah gitu, diterima.
2: Iya,
1: okay.
2: Setelah diterima, karena kan tadi khawatir terjadinya yang basila.
1: Betul.
2: Atau misalnya yang rasanya menjadi tidak enak dan khawatirnya nanti terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu kan. Nah, sehingga kadang di sekolah sendiri kalau untuk bu guru langsung memang misalnya kayak anak-anak di PAUD itu mereka mengkonsumsinya jam 9 gitu.
1: Okay.
2: Pagi ketika MPG datang jam 7, kemudian jam 9 mereka langsung dikonsumsi
1: ya. Gitu. Oh, oke. Okay. Kalau ada kasus telat-telat apakah ditolak atau seperti apa kondisinya?
0: Kita sih tetap terima karena okay. kan seperti ini mereka terlatnya pun menginfokan ke kita menginfokannya mungkin terkadang ada kendala di dapur gitu ya kita harus bisa inilah intinya mah jam berapapun datangnya MBG ke posyandu intinya mau datang jam 10 berarti jam sebelum jam 12 atau jam 12 sudah harus ada
1: oke itu dia ya. Pokoknya apa namanya waktunya dilihat.
0: Betul.
1: Dan saat diterima ada masa expired loh dalam tanda kutip gitu ya.
0: 2 jam.
1: 2 jam setelah ya, diterima.
2: Kita juga sebelum mengkonsumsi sebelum kita makan ya dicek dulu
0: dicek apakah dulu.
2: Bau atau
0: apa
2: tidak
0: sudah berubah rasa bagaimana.
1: Iya.
2: Karena itu perlu juga.
0: Perlu betul, karena betul. Terkadang begini suka ada yang oknum-oknum yang biasalah. Ya gimana enggak basi, gimana enggak asem kalau dia kok dapat terimanya jam 10 konsumsinya jam 3 atau jam 2.
1: Lagi.
0: Kan harusnya seperti ibaratnya ya kembali lagi ke pertanggungjawaban masing-masing.
1: Betul, tanggung jawab masing-masing. Makanan bukan cuma harus bergizi,
0: betul.
1: Tapi juga harus diolah, disimpan betul. Dan distribusikan dengan cara yang aman begitu.
0: Memang tidak boleh lebih dari 2
1: jam. 2 jam gitu. Kita ngobrol nggak sampai 2 jam enggak, sayangnya nih.
0: Udah
1: lebih bahkan.
0: Kita masih punya program loh. Mas.
1: Nah lo, ini programnya belum diolah ini. Coba deh sebagai closing statement ya.
0: Enggak, Bu.
1: Mungkin apa yang menjadi informasi penting ya bisa disampaikan dari Bu Aan dari keluarga Kelurahan Kencana dan juga Ibu Sunarsi dari Kelurahan Kebon Pedas. Silakan masing-masing.
2: Enggak, Bu, ya. Program MBG ini memang relate dengan Pokja 3 ya, terutama yang Pokja 3 PKK itu di Pokja 3 PKK juga itu ada program yang namanya Gemas Badania.
1: Gemas
2: Badania.
1: Gerakan masyarakat
2: balita.
0: Gerakan makan sehat.
2: Lansia, ibu hamil dan menyusui. Jadi sama lah hampir mirip dengan program MBG itu. Dari mana bagagaimana cara tekniknya gitu ya. Itu di Gemas Badania ini kita mengandalkan KWT.
1: KWT apa?
2: Kelompok wanita tani.
0: Jadi
2: hasil panen
0: dari KWT ini.
2: Dari KWT kita berikan kepada
0: ini
2: B3 itu ya.
0: Ya betul. B3 jadi itu. Mereka tuh terutama juga untuk mengatasi stunting ya.
2: Karena stunting itu. Di Kota Bogor sih.
0: Iya lumayan ya.
2: Alhamdulillah sudah mulai
0: berkurang.
1: Oke. Ya ini tugas kolektif betul. Memang ya. Jika ada satu permasalahan yang terjadi di Kota Bogor dan sekitarnya.
0: Tapi ada juga ide yang bagus Mas seperti di SD Cibalagung ya.
1: Apa itu?
0: Dia sudah mulai uji coba dengan MBG prasmanan.
2: Supaya tidak mubazir ya. Karena kan kita tahu ya.
1: Porsi kan bisa beda-beda ya. Porsi aku mungkin lebih
0: banyak.
1: Ketebak ya Bu. Saya baru bilang sedikit udah dibocorin.
0: Ya karena memang ini programnya Bu Wali juga ya.
1: Ya
0: alhamdulillah dengan ininya dengan ide-idenya beliau ya berjalan antara Pokja 3 dengan MBG-nya pun tetap berjalan
1: Ya kalau memang programnya bagus, berjalan dengan lancar dan semua penerima manfaatnya juga bahagia, kan bisa diadopsi oleh semuanya.
0: Betul.
1: Gitu ya. Baiklah kalau begitu. Itu tadi perbincangan kita tidak terasa. MBG dari kacamata ibu antara gizi, selera dan juga kebiasaan anak ya. Hatur nuhun pisan untuk Ibu Aan Andriani Ketua TP PKK Kelurahan Kencana bersama Ibu Sunarsi Ketua TP PKK Kelurahan Kebon Pedes yang telah berbagi perspektif, pandangan dan juga pengalaman ya. Dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semuanya.
0: Amin.
1: Sehat untuk keluarga begitu. Amin. Pertanyaan pertanyaan terakhir, kapan kita prasmanannya?
0: Boleh, boleh. Boleh. Mau hari ini apa kita diundang lagi
1: sih? Boleh. Bu Ana Turnuwun.
0: Nanti kita liwetan,
1: ya. Boleh. Amin. Benar. Ibu Ana Turnuwun, Ibu Sunarsi. Salam-salam untuk semuanya ya, Bu ya. Baik, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi perbincangan kami, saudara. Terima kasih untuk yang sudah menyimak ya. Ikut memikirkan masa depan kesehatan anak-anak kita. Jadi mari kita ingat bahwa membangun generasi sehat tidak selalu dimulai dari langkah yang besar, tapi dimulai dari meja makan yang ada di rumah, begitu ya. Oke, kita nanti akan masih menyisakan satu segmen akhir, dan hingga pukul 10 nanti kita akan hadirkan sesi musik info sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Bogor pagi ini.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Wawancara mencari-cari kegiatan yang seru terlebih di akhir pekan memang gampang-gampang susah ya. Kalaupun jauh tentu harus bersiap dengan segala tantangan, terutama menembus kemacetan ya. Memilih untuk di rumah itu pun tidak salah ya. Kami temani Anda dengan koleksi lagu-lagu yang masih akan kita putarkan. Sesi musik info kita lanjutkan untuk Bogor pagi ini, saudara. Kita awali dengan sebuah fenomena saat belakangan ini maraton yang semakin populer ya. Banyak orang tertantang menyelesaikan puluhan kilometer, apalagi ketika momennya rame di media sosial. Tapi ingat, jangan sampai kita ikut berlari hanya karena FOMO ya, rasa takut ketinggalan tren tanpa memastikan tubuh benar-benar siap. Karena maraton bukan sekedar soal mental kuat dan garis finish. Ada risiko cedera juga yang perlu diwaspadai nih. Mulai dari nyeri tulang kering, runner knee ya, atau nyeri lutut pada pelari, sindrom pita iliotibial di sisi luar paha, belum lagi tarikan otot hingga cedera tendon di belakang pergelangan kaki. Nah, bagaimana cara mengurangi risikonya? Dari beberapa sumber yang kami kutip, saudara pendengar, yang pertama, tingkatkan jarak lari secara bertahap. Yang kedua, lakukan pemanasan dan pendinginan. Yang ketiga, sisipkan waktu istirahat dan juga latihan kekuatan otot. Jangan lupa gunakan sepatu yang sesuai dan dengarkan sinyal tubuh ya. Kalau nyeri makin berat, muncul bengkak atau sampai membuat Anda pincang, ini jangan dipaksa. Hentikan lari, periksakan diri ke tenaga medis ya. Ingat, finish line memang membanggakan, tapi bisa menyelesaikan lomba dengan aman, tentu ini menjadi jauh lebih penting ya. Jadi siapkan tubuh, latihan dengan terencana, dan berlarilah sesuai kemampuan. Bukan demi ikut tren, tapi demi kesehatan jangka panjang tentu saja ya. Oke, itu dulu informasinya. Sehingga pukul 10 nanti sesi musik info akan terus melanjutkan kebersamaan kita di Bogor pagi ini.

0: Elah, lambat banget sih ini orang-orang.
1: Emang boleh?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilas Berita.
1: Dengar kembali kami hadirkan kilas berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG merilis pemuktahiran prediksi musim hujan 2026-2027 akibat fenomena El Nino berintensitas sangat kuat. Kondisi tersebut memicu keterlambatan musim hujan. Sebanyak 51,9% wilayah Indonesia diprediksi mengalami durasi hujan lebih pendek, namun dengan intensitas yang lebih terkonsentrasi. Pemerintah daerah dan BPBD dihimbau segera memperkuat mitigasi bencana, seperti membersihkan drainase dan memangkas pohon rawan tumbang guna mengantisipasi cuaca ekstrim. Sinergi lintas sektor berbasis data ilmiah mutlak diperlukan untuk menekan risiko kerugian jiwa dan materi akibat ketidakpastian iklim.
0: Kilas Berita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Masih di sesi musik info untuk Bogor pagi ini yang kami teruskan 15 menit ke depan kebersamaan kita. Kali ini kita akan ke sebuah kabar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang tengah membuka pendaftaran program Generasi Sehat 2026 menyasar masyarakat berusia 30 hingga 60.

10 tahun pendengar. Jadi program ini merupakan bagian dari inisiatif Genomik Kesehatan Presisi Indonesia Sehat untuk membangun basis data genetik dan juga kesehatan yang diharapkan bisa mendukung pencegahan, diagnosis, dan juga pengobatan penyakit secara lebih presisi. Program yang menjadi perbincangan di media sosial setelah seorang peserta membagikan pengalamannya mendapatkan uang transport ya setelah pemeriksaan. Tapi perlu dicatat pendengar, nominal yang ada atau bahkan terlihat tertera ini merupakan pengalaman seorang peserta, bukan jaminan bahwa semua peserta akan mendapatkan uang transport dengan jumlah yang sama. Untuk tahap pendaftaran, program ini menyasar calon peserta yang memenuhi kriteria di DKI Jakarta, Makassar, serta Surabaya dan juga Pasuruan. Persyaratan domisili serta ketersediaan pendaftaran itu perlu dipastikan melalui kanal resmi penyelenggara. Dan jika ingin mengecek ya, programnya bisa diakses melalui laman s.kemkes.go.id/generasi-sehat-2026. Jadi ingat baca persyaratannya dengan teliti, ikuti petunjuk dari Kementerian Kesehatan ya, karena menjaga kesehatan bukan tentang menangani penyakit saat sudah muncul, tapi juga tentang mengenali risiko sejak dini dan mendukung penelitian untuk masa depan kesehatan kita bersama, saudara pendengar ya. Jadi yuk lebih peduli pada kesehatan diri sendiri sekaligus menjadi bagian dari langkah untuk menuju Indonesia yang lebih sehat pendengar.

di penghujung kebersamaan kita. Hingga pukul 10 memang menjadi batas. Saya Nasrullah Alwi menemani Anda sedari kurang lebih 5 jam ke belakang ya, untuk segmen-segmen yang hadir di Bogor pagi ini. Waktunya kita berpisah, insya Allah kita akan jumpa kembali esok pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani ya. Semoga informasi yang disampaikan juga menjadi value tersendiri untuk terus menikmati suasana seru, bahagia, ceria di akhir pekan ini. Oke, waktunya kita akhiri. Saya Nasrullah Alwi pamit undur diri. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
9: Lita Zen.
10: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
11: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
10: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari kawasan Jalan Pangrango 34 Bogor. Pendengar Marissa hadir menyapa untuk edisi hari Sabtu ini 10 Oktober 2026 jam 10. Dan tentunya cuaca masih cukup cerah. Kalau Anda punya niatan untuk beraktivitas di luar ruangan, pengen jalan-jalan, pengen cari suasana baru mumpung akhir pekan, ya kayaknya kalau siang-siang masih oke. Tapi kalau sudah ke sore hingga ke malam, nah ini yang harus kita waspadai ya, dengan perubahan cuaca Bogor yang bisa berubah dengan cepat gitu ya. Oke, tentunya nanti akan disampaikan berbagai info menarik, kemudian juga ada kabar-kabar terbaru serta program-program musik hiburan untuk menemani Anda pendengar hanya bersama Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Jangan pernah pergi bergeser dari frekuensi kami di 102 FM untuk wilayah Bogor Depok ya, Jonggol juga di 104, kemudian di aplikasi RRI Digital 1242 AM dan streaming website kami rri.co.id.

0: kasihan tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Ye, yeah, derita lu itu mah. Kasihan tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasihan tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasihan kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Saat ini kita ada di program Inklusi Disabilitas Pendengar ya, sebuah program yang hadir setiap Sabtu jam 10 waktu Indonesia Barat ya. Dimana untuk program ini menjadi ruang suara bagi penyandang disabilitas, bagi keluarga aktivis, atau mungkin juga ada sosialisasi dari pemerintah serta masyarakat umum ya mengenai inklusi sosial. Tentunya siaran ini akan mengangkat isu-isu seputar hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif dunia kerja ramah disabilitas, sampai kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik. Informasi pertama pendengar, kita coba lihat bagaimana upaya dari Kementerian Ketenagakerjaan yang ternyata mereka ini terus berkomitmen untuk mengasah kompetensi ataupun skill dari para penyandang disabilitas melalui Balai Latihan Kerja Khusus Disabilitas sebagai bekal yang dibutuhkan di dunia kerja. Menteri Ketenagakerjaan Menaker Yasirli dalam keterangannya di Jakarta hari Sabtu ini mengatakan, kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas merupakan hak warga negara yang perlu diwujudkan melalui akses kerja yang setara dan penilaian berdasarkan kompetensi. Jadi setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan, juga kehidupan yang layak karena itu adalah amanat konstitusi kita, disampaikan Menaker dalam kegiatan tersebut. Menurut Yasirli, keterampilan yang diasah melalui pelatihan menjadi bekal bagi penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan merekrut pekerja berdasarkan kemampuan dan keahlian, bukan atas dasar rasa kasihan. Dan untuk memperluas kesempatan kerja yang setara, pemerintah telah menetapkan kewajiban bagi perusahaan dan juga instansi pemerintah untuk mempekerjakan penyandang disabilitas. Ketentuan itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas yang mewajibkan perusahaan swasta mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya. Sementara itu, instansi pemerintah dan badan usaha milik negara BUMN wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas. Nah, selain membuka kesempatan kerja, perusahaan dan instansi pemerintah perlu menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari perundungan atau bullying serta pengucilan. Di sisi lain, pelatihan Balai Latihan Kerja Khusus Disabilitas mencakup sejumlah bidang nih pendengar, mulai dari operasional call center, menjahit, sampai barista. Di mana balai ini juga menjadi percontohan fasilitas pendukung dan teknologi asistif untuk mendukung terciptanya lingkungan kerja yang inklusif. Fasilitas yang disimulasikan mencakup teknologi pemandu suara atau voice assistant dan juga ada tampilan huruf braille. Lebih lanjut dikatakan juga bahwa fasilitas aksesibilitas tersebut diharapkan membantu penyandang disabilitas menjalankan aktivitas kerja sesuai dengan kebutuhan mereka.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lewat JPO aja yuk, biar nggak muter jauh nih.
1: Emang tahu bro jalannya bro?
0: Ya elah tuh deket.
1: Ya udah yuk.
0: Dim.
1: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
1: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPO juga. Bantuin.
1: Ayo bantuin yuk, siapa tahu anaknya cantik nih. Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
2: Iya dek, makasih ya.
3: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu, karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.
2: Sudah jarang loh, ibu merasakan kebaikan dari anak-anak muda. Malah ibu pikir, hal ini sudah hampir tidak ada.
1: Ah, masih banyak kok bu, menurut aku sih begitu.
2: Alhamdulillah. Semoga terus melakukan kebaikan ya dek ya, untuk orang di sekitarmu.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kementerian Ketenagakerjaan yang terus berkomitmen untuk mengasah kompetensi atau skill penyandang disabilitas. Pendengar, kali ini upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora RI melalui Kedeputian Bidang Pembudayaan Olahraga yang menuntaskan program Training of Trainers atau TOT penggerak olahraga disabilitas berdaya di 16 titik pelaksanaan sepanjang 2026. Program yang dirancang untuk membangun ekosistem olahraga disabilitas berbasis komunitas berhasil melampaui target. Sebanyak 2.042 peserta mengikuti TOT atau lebih tinggi dari target 2.000 penggerak olahraga disabilitas. Jadi TOT berdaya ini dilaksanakan di Majalengka, Bandung, Semarang, Mojokerto, Tangerang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cilacap, Kota Kediri, Kabupaten Garut, Yogyakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Pati, Kabupaten Klaten, juga DKI Jakarta. Program ini tidak berhenti pada pelatihan peserta, karena konsep berdaya dirancang untuk menciptakan multiplier effect, yakni mendorong para penggerak yang telah mendapatkan pembekalan untuk melatih dan menggerakkan masyarakat disabilitas di daerahnya masing-masing. Dalam rekapitulasi program, tercatat ada 9.329 masyarakat disabilitas telah mendapatkan pelatihan sebagai dampak lanjutan dari program TOT. Angka tersebut menunjukkan proses transformasi dari peserta pelatihan menjadi penggerak di komunitas juga mulai berjalan. Materi yang diberikan dalam TOT ini mencakup olahraga adaptif dan parasport, klasifikasi parasport, metodologi pelatihan disabilitas, pemberdayaan olahraga berdaya, identifikasi bakat atlet disabilitas, praktikum olahraga adaptif hingga uji kompetensi, di mana melalui materi tersebut peserta tidak hanya dibekali pengetahuan tapi juga keterampilan untuk menerapkannya di lapangan. Proses pelatihan meliputi kehadiran, penyampaian materi, praktik diskusi, simulasi sampai micro teaching, pendengar. Di mana para peserta diarahkan juga untuk melakukan aktualisasi melalui kegiatan olahraga bagi penyandang disabilitas, aktivitas komunitas, serta pelatihan dan juga pembinaan calon atlet. Ya, upaya ini menjadi bagian untuk membangun ekosistem olahraga disabilitas yang inklusif dengan memperkuat kapasitas sumber daya manusia sekaligus juga memperluas akses olahraga hingga ke tingkat komunitas.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Games Aichi Nagoya 2026 pendengar ya, yang akan berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Tentunya ini akan menjadi sebuah ajang pembuktian bagi atlet-atlet disabilitas untuk wilayah ASEAN ya. Akan berlangsung di Jepang, olahraga tingkat Asia ini menjadi penyelenggaraan kelima sejak pertama kali digelar. ASEAN Para Games menjadi salah satu kompetisi paling yang penting gitu ya dalam perkembangan olahraga di kawasan Asia, di mana atlet dari berbagai negara akan bertemu dalam persaingan ya di sejumlah cabang olahraga yang disesuaikan dengan klasifikasi serta ketentuan pertandingan olahraga para. Mengutip laman resmi dari Kemenpora RI, untuk edisi 2026 ini ada sebanyak 18 cabang olahraga akan dipertandingkan. Cabang tersebut mencakup olahraga individu maupun beregu dengan karakteristik yang beragam, mulai dari kecepatan, kekuatan, ketepatan, hingga kemampuan teknik. Keberagaman cabang olahraga tersebut juga memberikan kesempatan bagi para atlet dengan berbagai jenis disabilitas untuk berkompetisi dan menunjukkan kemampuan terbaiknya. Penyelenggaraan ASEAN Para Games juga menjadi upaya untuk memperluas perkembangan olahraga para di kawasan Asia. Dan untuk 18 cabang olahraga yang dipertandingkan diantaranya adalah para panahan, para atletik, para bulu tangkis, blind football, boccia, kemudian ada para balap sepeda, ada goalball, ya, ada juga para judo, para angkat berat, shooting para sport, para renang, para tenis meja, para taekwondo, volleyball duduk, bola basket kursi roda, anggar kursi roda, rugby kursi roda, juga tenis kursi roda. Untuk seluruh pertandingan akan digelar di sejumlah venue yang telah disiapkan penyelenggara di wilayah Aichi Nagoya. Kehadiran berbagai cabang olahraga tersebut diharapkan semakin memperkuat ruang kompetisi sekaligus perhatian terhadap perkembangan olahraga para di Asia. Tentunya ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 juga menjadi momentum bagi para atlet untuk memperlihatkan kemampuan di level kontinental. Dan selain mengejar prestasi, pastinya kompetisi ini juga menjadi bagian dari perkembangan ekosistem olahraga para yang semakin luas di kawasan Asia. Nah, untuk membahas kabar-kabar olahraga teraktual, sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga ya, berbagai kabar ataupun perkembangan terbaru, baik itu dari olahraga dalam negeri ataupun mancanegara, nantinya akan tersaji bersama Pro3 RRI.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari asis Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis Merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon Paulo Fonseca mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus. Namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
2: Alla fin, il a créé d'opportunités. Un deuxième temps totalement différent de le premier temps.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
3: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nordiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
4: Niklas Füllkrug mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund, malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama, meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan DFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Rudolf David Reis dengan ciamik melewati dua pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Kroos, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen, Daniel Cun, menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
3: Hatte ich doch das Gefühl, dass ich auch noch ein bisschen mehr gehen kann und
5: penampilan tim yang luar biasa dari sudut pandang saya secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam dua minggu ke depan.
4: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
6: Für dich zu entscheiden, wir sind natürlich enttäuscht.
5: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
6: Dan hoffentlich unsere Lehren ausziehen.
4: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasucia di Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10, 7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua disebut direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke 4 besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulan Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create the many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulan Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45+3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulan berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernadetta Paras bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulan Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Paras mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we are the big muda.
4: Kita punya banyak peluang on board. Kita ada waktu Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper atau ada yang kena. Sometimes juga angin dan rumput yang kena atas sudah bisa menyebabkan jalannya pertandingan. Tapi kalau setiap mengingat, tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan, nanti ada menyelamatkan bola, nanti hanya mengambil bola
2: dari crossing, grab the ball on some crosses, and that's it. I think they don't have one shoot the ball.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PSM Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Dengan 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto, jadi duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcos Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcos menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Asraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet. Tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhandi Danta 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir. Mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar 250 juta rupiah ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Lisa Pro Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga uang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas, dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesia 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesia juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Sebenarnya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini. Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
2: Ya, senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 Tours Mudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Susu kurma. What? Susu kurma. Sini merapat, guys. Susu kurma yang beda cuma ada di Kota Bogor. Satu-satu susu kurma yang punya 6 varian cuma ada di Kala Surma. Emang aneh sih, tapi rasa, wow, beneran beda banget sih. 6 varian yang beda, mulai dari original, sakura latte, coklat, jagung asli, bahkan ada series varian low fat original dan low fat coklat hazelnut. Mengedepankan rasa super creamy dan nyaman banget di lidah. Ini baru susu kurma asli. Asli, yang buat juga asli keturunan Arab. Susu kurma yang bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk manisnya, lebih mengedepankan manis dari kurma aslinya. Wajib dicoba, karena ini beneran enak. Yang mau order langsung bisa hubungi 0858 85 53 55 48 atau datang ke store langsung di Jalan Flamboyan Blok X5 nomor 8 Taman Cimanggu, atau bisa datang langsung ke Lippo Plaza Mall Kebun Raya. Setiap Sabtu Minggu di weekend, bazar dari jam 7 sampai dengan 12 siang. Bukan hanya sehat, tapi juga nikmat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila
3: Pro 1.

Akan emas Antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Ada 0,5 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram, bahkan hingga 1000 gram pendengar ya. Dan data harga emas tersebut diperbarui secara berkala melalui situs resmi Logam Mulia. Investor disarankan mempertimbangkan tren pergerakan harga sebelum menentukan waktu transaksi yang tepat. Nah, apakah ini waktu yang tepat untuk Anda berinvestasi emas ya? Jadi itu adalah gambaran yang terjadi pada perdagangan harga emas bersertifikat Antam di hari Sabtu ini, 10 Oktober 2026.

0: DPR Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Saat ini mendekati pukul 11.43 waktu Indonesia Barat. Kami ingatkan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kita akan jelang tanda waktu ibadah sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

0: Anda dapat melihat, mendengar, dan dia pun merasakan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyakiti perempuan, tapi juga memberikan dampak pada kondisi kejiwaan anak. Apapun alasannya, kekerasan tidak dapat dibenarkan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Bogor.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Saatnya masuk ke program musik-musik dagungan pendengar ya. Untuk kesempatan hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, beberapa lantunan irama dagung akan mengalun ke ruang dengar Anda. Setelah itu pukul 12.30 kami akan ajak untuk mengikuti siaran berjaringan budaya RRI Bandung, RRI Bogor, serta RRI Cirebon. Untuk kesempatan hari ini nanti bersama saya dari Studio Pro 1 RRI Bogor akan membahas tentang menjadi dalang antara panggilan jiwa dan pelestarian budaya. Nanti akan ada narasumber juga Kang Adin Abdullah yang akan bersama kita.

Sobat RRI, pernahkah kamu membayangkan sebuah kerajaan di Nusantara yang menjadi pusat perdagangan internasional? Di pesisir barat Pulau Jawa, berdiri sebuah kekuatan besar bernama Kesultanan Banten. Kesultanan ini pernah menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara, tempat bertemunya para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Bagaimana kisah kejayaannya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Kesultanan Banten berdiri pada abad ke-16. Kesultanan ini tidak lepas dari peran Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh penyebar Islam di Jawa yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sultan Maulana Hasanuddin, sebagai Sultan pertama. Letak Banten yang strategis di jalur perdagangan Selat Sunda menjadikannya pusat aktivitas ekonomi yang sangat penting. Dari sinilah Banten berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat dan berpengaruh. Kejayaan Kesultanan Banten sangat erat kaitannya dengan perdagangan, khususnya lada. Pada masa itu, lada menjadi komoditas yang sangat berharga di pasar internasional. Pelabuhan Banten ramai dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah, mulai dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Banten menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, bahasa, dan bangsa. Salah satu masa kejayaan Banten terjadi saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah kepemimpinannya, Banten berkembang pesat sebagai pusat perdagangan sekaligus kekuatan politik yang disegani. Di balik kejayaannya, Kesultanan Banten juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang terbesar adalah konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji. Konflik ini dimanfaatkan oleh VOC untuk memperkuat pengaruhnya di Banten. Sejak saat itu, kekuasaan Banten mulai melemah hingga akhirnya jatuh ke dalam kendali kolonial. Sobat RRI, meskipun mengalami kemunduran, Kesultanan Banten meninggalkan warisan sejarah yang sangat penting. Banten menjadi salah satu bukti bahwa Nusantara pernah memiliki pusat perdagangan internasional yang maju. Jejak kejayaan ini masih bisa dilihat melalui berbagai peninggalan sejarah, seperti masjid, benteng, dan kawasan pelabuhan lama. Warisan ini juga mencerminkan keberagaman budaya yang terbentuk dari interaksi berbagai bangsa. Sobat RRI, kisah Kesultanan Banten mengajarkan kita bahwa letak strategis, kepemimpinan, dan keterbukaan terhadap dunia dapat membawa sebuah wilayah menuju kejayaan. Dari pusat perdagangan hingga bagian penting dalam sejarah Nusantara, Banten menjadi bukti kekuatan maritim Indonesia di masa lalu. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, pendengar. Karena nanti di obrolan budaya kita akan membahas soal dalang, dalang wayang ya. Jadi berkaitan dengan kebudayaan, ini juga ada informasi nih terkait dengan eksistensi seorang dalang cilik di Banten yang tampil memukau dan tentu jadi agen untuk melestarikan budaya sejak usia dini. Karena wayang ini sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari seni dan juga budaya Indonesia, bahkan telah mengukir jejak bersejarah, meningkatkan nilai-nilai budaya dan warisan bersejarah. UNESCO pada 7 November 2003 telah menetapkan wayang Indonesia termasuk wayang golek sebagai masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity atau warisan budaya tak benda. Maka menjadi kewajiban bagi masyarakat untuk melestarikannya dengan berbagai macam cara. Seperti di Provinsi Banten menggelar festival dalang wayang golek anak tingkat provinsi yang digelar pada hari Minggu lalu ya, 4 Oktober 2026 di Kota Serang. Festival yang dimulai sejak pukul 9 pagi hingga pukul 21 atau jam 9 malam ini telah menetapkan juara dalang anak. Salah satu diantaranya adalah Rais Hafiz Singandaru, pendengar. Rais ini baru menginjak usia 10 tahun, tapi dia tidak merasa canggung saat beraksi untuk memperagakan keahliannya sebagai dalang wayang golek di hadapan ratusan pengunjung festival. Dan bagi Rais, meraih juara ketiga sudah sangat puas. Lantaran kegiatan festival yang digelar setiap tahun dan telah berlangsung selama 5 tahun ini, ternyata kalau Rais ini baru sudah beberapa kali, tapi untuk Kota Cilegon memang baru mengikuti festival. Nah, informasi yang diperoleh, Rais ini menjadi juara pertama di Kota Cilegon, kemudian akhirnya berhak mewakili kota yang dikenal dengan Kota Baja. Sementara itu untuk Rai Sukma, Wakil Ketua Insan Pariwisata Indonesia atau IPI Provinsi Banten, Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi atau OKK menyatakan pentingnya melestarikan budaya Indonesia termasuk wayang golek. Karena Banten merupakan bagian dari Tatar Sunda yang khas dengan wayang golek yang juga sudah dikenal di dunia internasional. Nah, menurut Rai, wayang golek memiliki falsafah hidup Nusantara. Menurutnya Rais atau si dalang cilik ini merupakan insan pariwisata yang nantinya akan menjadi magnet pariwisata di Banten.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Belajeng siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, apa kabar semuanya para pendengar yang ada di wilayah Bogor, Bandung, dan juga Cirebon. Ada Marisa yang kembali menyapa dalam program Obrolan Budaya, ruang untuk kita berbincang, mengenal, dan mencintai kekayaan budaya yang menjadi bagian dari identitas kita, pendengar. Dan untuk kesempatan hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026, nanti Marisa bersama narasumber yaitu Kang Aden Abdullah yang tersambung di telepon. Kita akan bahas menjadi dalang antara panggilan jiwa dan pelestarian budaya. Tentunya kalau mendengar kata dalang, yang langsung terpikir pasti pertunjukan wayang ya. Suara khas juga yang menghidupkan berbagai karakter boneka-boneka dari kayu ini. Kemudian juga membayangkan sosok yang duduk di balik layar, memainkan tokoh-tokoh wayang sambil menyampaikan kisah penuh makna. Pastinya menjadi dalang bukan sekedar kemampuan memainkan boneka kayu, wayang gitu ya, atau menguasai cerita, tapi jauh sebelum itu juga ada proses belajar yang panjang, kedisiplinan, penghayatan, kecintaan juga terhadap tradisi. Nah, di tengah perubahan zaman dan perkembangan hiburan digital, bagaimana seorang dalang juga menjaga warisan budaya supaya tetap hidup dan dicintai generasi muda? Langsung untuk kita sapa. Selamat siang, assalamualaikum, Kang Aden.
2: Selamat siang, waalaikumsalam.
1: Baik, Kang Aden sebagai seorang dalang ya, tentu punya banyak cerita dan apa yang ingin disampaikan tentunya menjadi bahan untuk semua juga untuk lebih mengenal dan mencintai budaya Sunda ya. Kang Aden, terima kasih sudah bersama kita di Dialog Budaya untuk edisi hari ini ya. Nah, Kang, kita mulai dulu dari cerita yang mendasar. Setiap orang tentu punya perjalanan masing-masing dalam mengenal seni budaya. Nah, kalau Akang sendiri mangga untuk diceritakan, sejak kapan Kang Aden mulai mengenal dunia perdalangan? Apakah memang dari kecil gitu, dari orok Kang sudah tertarik dengan wayang? Atau ada pengalaman tertentu yang akhirnya membuat Kang Aden jatuh cinta pada dunia wayang ini? Sambil menyapa juga para pendengar, mangga Kang Aden.
2: Ya, Wilujeng siang, selamat wayah kieu, upami bahasa Sunda namanya. Da, kalau dalang wayang golek sih memang identik dengan bahasa Sunda gitu. Jadi abdi sadayana para paninten, mau menyapa semuanya para pendengar di RRI ini. Perkenalkan, tadi sudah nama saya Aden Abdullah. Saya adalah salah satu lulusan S1 Seni Karawitan di Fakultas Seni Pertunjukan Padalangan ISBI Bandung. Saya lahir dari keluarga pedesaan dari daerah Leuwiliang, Bogor Barat. Yang ada di Bogor Barat, tepatnya di Kampung Pabangbon, Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor. Merujuk kepada profesi saya sekarang, bisa disebut menjadi seorang dalang wayang golek. Umur saya terbilang masih muda kali ya.
1: Sabaraha eta kan? Usia.
2: Usia yuswa teh enatin ngincak karena 24 tahun.
1: Oh, geningan gitu. Akan nah, muda.
2: Nabi gadget nginten gitu. ketertarikan saya pada dunia padalangan itu dimulai dari sejak usia 7 tahun atau mungkin 5 tahun atau 5 tahun 6 tahun itu. Dari mulai saya menginjak bangku sekolah dasar SD kelas 1, saya mulai mengenali dunia pedalangan. Bagaimana caranya? Kalau zaman dulu kan masih susah ya untuk kita mengekspos atau kita mencari hal-hal informasi atau nonton apapun. Jadi dulu tuh ada VCD. VCD wayang golek, yang DVD itu kalau zaman dulu tuh yang bulat. Kemudian memang ketertarikan tersebut melihat salah satu maestro dalang yang ada di Bandung, di Jelekong Bandung, yang bernama Abah Asep Sunan Darsunaria. Itu idola saya, bisa disebut idola saya, yang kemungkinan memang saya mulai menyukai di situ karena memang beliau memang betul-betul seorang maestro, bisa menarik perhatian entah itu di semua kalangan, entah itu di kalangan orang dewasa maupun anak-anak, karena ada keunikan tersendiri gitu. Ketertarikan saya memang dari semenjak kelas 1 sampai kelas 2, dan saya mulai belajar wayang itu di kelas 2 SD. Zaman dulu mah saya memang susah ya, memang gak punya wayang golek gitu. Untuk gimana sih caranya mau belajar wayang tuh gimana ya caranya, sempat kebingungan juga kan. Tetapi namanya di kampung ada kreativitas-kreativitas yang memang memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitaran. Contohnya bikin wayang dari daun singkong, itu saya mengalami juga. Bikin wayang dari dari bambu kayak gitu, daun bambu dan segala macamnya. Untuk supaya saya pengen belajar gitu, lama-lama saya beli wayang dan belajar sampai saya sambil terus nonton VCD mengapresiasi. Oh gini ceritanya, oh gini, oh gini ceritanya. Sampai saya menginjak kelas 3 itu saya sudah mulai ngewayang di salah satu acara hajatan dengan durasi 1 jam kurang lebih gitu. Sampai sekarang pun untuk ngewayang, jadi gini, untuk pagelaran wayang golek yang full itu durasinya itu antara jam 9 malam sampai jam 3 pagi atau jam 3 subuh. Itu sebetulnya untuk pagelaran full wayang golek di acara hajatan yang familiarnya memang yang notabenenya yang sering di daerah Bogor, terutama Jawa Barat. Durasinya itu sekitar 6 jam kurang lebih. Saya mulai ngewayang durasi 6 jam itu bisa disebut ngewayang semalam suntuk itu dari mulai kelas 2 SMP kalau nggak salah.
1: 2 SMP.
2: Di usia 13 atau 14 tahunan kali ya kalau nggak salah. Sampai sekarang, dan alhamdulillah sampai sekarang saya mempunyai grup sendiri yang namanya itu Lingkung Seni Pusaka Wargi. Kemudian saya juga sempat mengikuti beberapa festival atau jenis perlombaan. Di antaranya itu ada yang disebut Bino Jakrama. Bino Jakrama itu adalah ajang perlombaan para dalang se-Jawa Barat, Wayang Golek Purwa. Saya pada tahun 2019, kalau nggak salah bulan Agustus, saya mengikuti atau disuruh juga sama pihak Pepadi. Pepadi itu salah satu paguyuban. Jadi Pepadi itu Persatuan Pedalangan Indonesia. Salah satu paguyuban itu mengadakan Bino Jakrama Wayang Golek Purwa se-Kota Bogor. Dan kebetulan saya dulu SMA-nya itu di SMA 7 Kota Bogor. Di situ saya mengikuti di kelas 2 itu, dan lawan saya pun memang dalang-dalang yang dewasa. Kalau nggak salah itu ada 7 atau 8 peserta lah. Dan alhamdulillah saya dapat juara 1 di Kabupaten

0: Sering ya Kang ya untuk acara-acara hajatan ya?
1: Alhamdulillah masih sering, masih banyak yang menyukai, banyak yang mengapresiasi juga, semua kalangan.
0: Ya, Kang, tadi memulai dari usia sekitar 7 tahun ya, membuat Akang nih akhirnya ingin jadi seorang dalang gitu. Nah, hal apa yang akhirnya membuat Akang kayaknya memang saya punya bakat gitu ya menjadi dalang? Sering melihat pertunjukan wayang kah sebelumnya, dan kira-kira siapa nih sosok yang paling berpengaruh dalam perjalanan Kang Aden menjadi seorang dalang? Ada gurunya nggak Kang, atau misalnya keluarga, tokoh budaya, atau ya melihat di TV gitu misalnya, atau mendengar di radio gitu?
1: Memang ketertarikan saya dari mulai bangku sekolah dasar itu terutama di faktor lingkungan. Memang keluarga saya, ibu saya seorang pesinden wayang golek. Pesinden wayang golek, dan juga saya juga sudah kesini-kesininya dari mulai sejak SMP itu saya, kalau bahasa Sundanya gini, ada paribasa, ari dalang mah kudu boga guru. Nah gitu, jadi saya memang ada saudara juga sih namanya itu punten, dalang, salah satu dalang kesepuhan di Kabupaten Bogor, yaitu Abah Raden Yusuf Sultan yang berkediaman di Cibadak Reuma, Kecamatan Ciampea, dan itu guru saya, guru di pedalangan. Kemudian banyak juga faktornya ya, faktor dari lingkungan atau memang saya sering-sering dari SD itu sering ikut manggung gitu sama ibu, sama bapak juga, kemudian sama abah itu banyak manggung. Memang lebih ke apa ya, saya tuh lebih ketertarik aja gitu, memang pengen bisa. Dan memang selain daripada itu, melihat perkembangannya itu, maklum anak kecil ya, saya waktu sekolah dasar ngelihat pertunjukan wayang golek yang aktif banget gitu, ada obrolannya, ada perangnya, dan ada juga menari-menarinya wayang itu. Dan kalau di hajatan di kampung-kampung itu jadi suka disawer, suka disawer, oh ini berarti ini. Jadi ya mungkin salah satunya ketertarikan yaitu, oh memang ini bisa disebut hobi yang dibayar gitu, atau hobi yang menghasilkan uang gitu. Oh mungkin memang jalannya kayak gini, ya udah jalanin, jalanin, belajar, dan terus belajar sampai sekarang juga.
0: Nah, Kang, menjadi dalang kan harus punya banyak kemampuan ya. Harus menguasai cerita, karakter tokoh, kemudian suara-suara yang dikeluarkan dari satu karakter ke karakter lain kan beda-beda ya Kang ya. Sampai harus memahami iringan musik, ada filosofi kisah. Yang paling susah yang mana ketika Kang Aden ini mulai belajar?
1: Untuk beberapa unsur di dunia pedalangan, memang kalau kita tidak yakin itu pasti bakal susah untuk mempelajarinya. Kalau menurut pengalaman saya pribadi, kalau memang kita benar-benar yakin dan menekuni, pengen tahu, pengen bisa, dan pengen menguasai, yang saya alamin itu tidak ada yang susah sih, seperti itu. Tapi memang orang yang belajar mendalang atau orang yang pengen jadi dalang itu punya kesulitan tersendiri. Ada yang sulit dari memainkan wayang, ada yang sulit dari membaca alur musik, kemungkinan ada yang sulit menyuarakan tokoh, dan lain sebagainya. Tapi kalau memang memang saya memang keyeng ya, kalau bahasa Sundanya ya, memang saya keyeng pengen bisa, pengen mendalami, pengen menggeluti dunia pedalangan, dunia pewayangan. Dan alhamdulillah saya rasa tidak ada yang sulit.
0: Kang, punten ini Maya jadi nanya, karena tadi Akang bilang ini adalah sebuah hobi yang menghasilkan uang, gitu kan?
1: Betul.
0: Nah, secara penghasilan punten pisan, menjadi seorang dalang apakah memang menjanjikan, atau saat ini Akang juga menjalani selain dalang ada profesi lain juga yang Akang gelutikan?
1: Saya pribadi selain daripada mengguliti dunia padalangan, mungkin kita sudah berbeda zaman, berbeda era, berbeda. Memang makin ke sini memang kemungkinan

0: minat juga sudah makin berkurang. Gitu. Memang ya itu yang kita harus hadapi, kita harus terima apa adanya. Dan memang saya pun pribadi dengan lingkung seni Pusaka Wargi tidak selalu diam dan mengikuti perkembangan zaman, entah itu kita berpromosi di sosial media dan lain sebagainya. Selain saya di profesi menjadi seorang dalang, saya pun menjadi seorang salah satu tenaga kependidikan juga sih di sekolah, mengisi ruang waktu. Karena memang kalau memang hajatan, kebanyakan ya kebanyakan memang di weekend. Jadi gitu kalau hari-hari biasa, wah apa ya, kalau saya pribadi ya, ini saya pribadi, saya juga harus punya kegiatan yang memang tentu gitu. Senin sampai Jumat, jadi Sabtu Minggunya gitu manggung ataukah begitulah.
1: Oke, baik. Jadi selain dalang juga sebagai seorang tenaga pendidik saat ini ya, Kang ya.
0: Ya, dan saya pun jadi sebagai musisi juga di
1: Musisi
0: dunia musik,
1: modern atau
0: musik
1: berkaitan dengan budaya Sunda juga, Kang?
0: ya, seni Sunda juga.
1: Seni Sunda.
0: Saya juga sering menerima panggilan Jaipongan. Dan kebetulan hari ini saya juga harus manggung ini,
1: Oh
0: Jaipong.
1: iya. Nanti malam ya, Kang? Nanti malam?
0: Dari siang sekarang, dan tim pun sudah mulai di sana. Saya udah
1: Oke,
0: mengabari bahwa
1: baik.
0: saya acara dulu.
1: Tapi masih meluangkan waktu untuk ngobrol siang hari ini dengan kita ya, Kang ya?
0: Insya Allah,
1: Baik.
0: insya Allah.
1: Kang, karena akan termasuk masih usia muda gitu ya, dan tentunya juga ada di zaman yang memang sudah mengalami pergeseran gitu ya, terkait dengan seni Sunda gitu ya, kemudian juga profesi dalang, supaya tetap menarik dan bisa juga menghasilkan generasi-generasi berikutnya, generasi muda yang akan meneruskan langkah para senior ini, gimana, Kang?
0: Untuk pelestarian sih tentunya sekarang pun apa ya, ponakan-ponakan atau adik-adik saya pun sekarang sudah mulai suka gitu terhadap memainkan wayang terutama gitu. Jadi memang ada setiap tahunnya tuh pepadi yang saya tadi sebutkan sebelumnya, Persatuan Pedalangan Indonesia selalu mengadakan festival. Festival itu perlombaan dalang bocah yang disebut, biasanya digelar di bulan November. Jadi itu memang ajang untuk anak-anak supaya lebih menekuni, anak-anak punya tempat atau wadah untuk bermain atau bermain wayang-wayang. Dan memang setiap tahunnya tuh itu kegiatan rutin, Mbak. Jadi memang banyak juga sanggar, kemudian lingkung seni atau padepokan yang memang sampai sekarang pun banyak gitu murid-murid atau anak-anak yang pengen belajar wayang gitu. Termasuk terkadang ada juga yang suka menghubungi saya, Kang, ini anak saya umurnya sekian, masih SD pengen belajar wayang, dan alhamdulillah gitu masih banyak yang menyukai atau masih banyak yang pengen belajar di dunia wayang. Alhamdulillah.
1: Oke. Nah, Kang, soal regenerasi juga gitu ya, dan Akang sebagai tenaga pendidik saat ini, seberapa besar peran keluarga, sekolah, atau komunitas seni, ekskul-ekskul ya Kang ya, atau bahkan pemerintah dan juga media misalnya seperti RRI dalam mendukung pelestarian seni pedalangan?
0: Untuk tahun ini yang saya rasakan beda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang memang kita berbicara sebelum ada pandemi dan berbicara sesudah adanya pandemi di tahun 2020 ya kalau salah. Itu perbedaannya sangat jauh sekali. Sangat jauh memang, terutama pemerintahan atau di dunia pendidikan sebelum pandemi itu memang jadi gini. Di salah satu daerah di Jawa Barat, lebih tepatnya di daerah Sukabumi, itu terkadang di setiap samenan atau kelulusan selalu mengadakan pagelaran wayang golek. Gitu loh. Salah satu contohnya kayak gini. selalu mengadakan pertunjukan wayang golek itu semalam suntuk di acara perpisahan atau semenan yang disebut semenan ya kalau di kampung.
1: Semenan apa nih Kang? Mungkin banyak yang ya? Belum tahu juga semenan tuh artinya apa Kang?
0: Semenan itu perpisahan, kenaikan kelas ya.
1: Kenaikan kelas.
0: Kenaikan kelas itu selalu mengadakan pagelaran wayang golek gitu hiburannya. Kemudian kalau di pemerintahan kita berbicara sebelum adanya pandemi di salah satu daerah memang sering gitu. Jadi setiap bulan tuh memang ada kegiatan-kegiatan yang memang mempertunjukkan seni wayang golek di kecamatan ini, dalangnya ini, di kecamatan ini, dalangnya ini, dan seterusnya gitu. Itu kegiatan rutin untuk di apakah pemerintahannya gitu untuk mendorong atau mendukung seni pertunjukan wayang golek salah satunya gitu. Tapi untuk yang saya rasakan setelah adanya pandemi itu sangat turun sekali ya, apalagi makin kesini di acara kenaikan kelas di apa yang saya sebutkan tadi di acara samanan itu sekarang sudah jarang sekali. Dan di dunia pemerintahan pun yang tadinya sering ada pertunjukan setiap bulannya, ada pagelaran wayang golek, sekarang pun sudah mulai jarang atau mungkin sudah tidak ada gitu.
1: Jadi apa ya, dari hati yang terdalam ya Kang ya, sebetulnya pengen banget kalau seni dalang ini bisa tetap dilestarikan gitu ya. Walaupun tadi perubahannya setelah pandemi tuh Akang merasa berkurang banyak gitu ya. Tapi Akang sebagai salah satu agen yang nanti bisa membawa perubahan, semoga juga bisa menciptakan regenerasi untuk adik-adik kita Akang.
0: Amin, siap.
1: Oke, nah berbicara tentang harapan, apa yang ingin Kang Aden capai dalam perjalanan sebagai seorang dalang? Ada juga gak sih cita-cita atau kontribusi tertentu yang ingin diwujudkan untuk perkembangan seni pedalangan ini Kang?
0: Pesan dan harapan saya untuk dunia pedalangan sih terutama untuk kalangan generasi-generasi sekarang ya, generasi-generasi yang memang sudah kekinian di zaman sekarang ini. Saya pengen saya atau harapan saya lebih banyak yang menyukai atau lebih banyak yang melestarikan di dunia pedalangan ini. Memang sekarang pun pertunjukan wayang golek itu sudah beda sama zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kebanyakan yang saya ketahui, saya pribadi ketahui memang lebih fokus ke jalur cerita atau yang disebut lakon. Kalau sekarang sih lebih kebanyakan ke bodoran atau komedi-komedi atau lebih ke atraktifan permainan wayang, entah itu tarian, entah itu berantemnya wayang. Itu sekarang lebih banyak permainan kayak gitu. Dan untuk di pemain pendukung juga, entah itu pesinden, entah itu pengrawit atau nayaga yang memainkan alat musik gamelan, dan memang itu kemajuannya sangat luar biasa. Dan memang lebih ke bahasa Sundanya mah ada peribahasa ngindung ke waktu mi bapak kajaman gitu. Jadi kita salah satu grup nih, jadi memang gimana caranya ini pertunjukan wayang golek ini keterima dengan anak-anak yang zaman sekarang gitu, generasi Gen Z ini gitu, yang acuannya seumuran-umuran saya atau adik-adik seumuran saya. Itu sih untuk ke harapan untuk ke peminat atau pelestari wayang. Kemudian harapan untuk ke pemerintahan, saya juga pengen ada ayolah kita bangun lagi, memang siapa tahu bisa kembali lagi ke tahun-tahun sebelumnya, ada sering pelestarian budaya gitu mengenai bukan saja wayang golek ya, memang banyak gitu kesenian-kesenian yang ada di Kabupaten Bogor khususnya dan juga di Jawa Barat. Setidaknya setiap bulan ada pertunjukan gitu. Jadi misalkan di alun-alun, misalkan di alun-alun, jadi dari pagi sampai malam itu ada pagelaran seni gitu. Harapannya sih seperti itu. Dan di malam puncaknya itu wayang golek, wah kayaknya keren banget gitu, antusias para penonton. begitu kemungkinan.
1: Baik. Nah, Kang, tadi mungkin supaya lebih relate, ini jadi pertanyaan terakhir ya, Kang ya. Lebih relate ke zaman sekarang gitu ya. Kalau di dunia pedalangan itu kan ketika pertunjukan wayang selalu ada nilai-nilai kehidupan, ajaran moral, kritik sosial, atau bahkan juga refleksi tentang perilaku manusia. Gimana supaya pesan tersebut bisa dipahami oleh penonton masa kini tanpa menghilangkan makna aslinya? Karena tadi treatmentnya aja sudah berubah ya. Kalau dulu kan lebih ke cerita gitu. Kalau sekarang selipan bodorannya lebih banyak. Nah, ini gimana supaya pesan tersebut bisa dipahami, walaupun tadi dengan bodoran-bodoran, tapi bisa nyerap gitu ke penontonnya.
0: Ya, salah satu cara untuk menyampaikan pesan-pesan moral kepada masyarakat, pesan-pesan. Salah satunya itu dari lagu sih. Dari lagu di dalam rangkaian pagelaran Wayang Golek. Memang di situ juga banyak pesan-pesan. Di dalam lirik lagunya itu banyak pesan-pesan, atau bukan hanya dari lirik lagu Pesinden, dan terkadang lirik lagu wayang pun itu sangat banyak pesan-pesan moral yang disampaikan ke audiens atau penonton atau masyarakat kayak gitu, dengan balutan musik yang kekinian. Meskipun alat tradisi, tapi kita lebih berkreativitas supaya gimana caranya ini musik keterima sama penonton dan tersampaikan apa pesan moral-moral atau pesan-pesan kepada masyarakatnya itu. Gitu sih.
1: Baik. Terima kasih Kang Aden Abdullah ya, dan juga tentunya para pendengar yang sudah menyimak.
0: Sami-sami.
1: Mangga, Akang mungkin sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan oleh Akang ke para pendengar, khususnya dengan keberadaan warisan budaya Sunda nih, salah satunya melalui Wayang Golek, Kang?
0: Tentunya pegelaran Wayang Golek harus kita lestarikan, khususnya di Jawa Barat. Dan memang semoga para paniten atau para pendengar semuanya yang seneng atau yang suka atau yang hobi dengan Wayang Golek, saya doain biar banyak rezeki, biar cepet-cepet hajat, biar cepet-cepet manggil saya.
1: Amin, amin.
0: Iya, semoga
1: pada nunggu callingan ya, Kang ya.
0: Iya.
1: Baik, atur nuhun Kang Aden atas cerita pengalaman pandangannya yang sangat menarik tentunya untuk para pendengar juga gitu ya. Dan dari obrolan kita siang hari ini jadi tahu bahwa jadi dalang tuh ya harus ada ketekunan ya Kang ya. Kemudian ada kecintaan ya, juga terhadap warisan budaya yang harus konsisten untuk dijaga. Dan dari cerita-cerita yang disampaikan ada nilai kehidupan juga gitu ya. Walaupun tadi ada bodor-bodornya, ya itu sebagai hiburan ya Kang ya. Hiburan rakyat memang kalau yang namanya Wayang Golek ya Kang. Dan betul, diharapkan agar geliat seni Wayang Golek ini juga bisa meningkat lagi. Karena tadi Akang sempat merasa kalau ini sudah mulai turun, apalagi semenjak pandemi. Tapi mudah-mudahan nanti bisa mulai meningkat lagi ya Kang ya.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Hatur nuhun, selamat beraktivitas kembali ya Kang, sehat, sukses.
0: Salam
1: juga
0: semuanya.
1: Salam juga mungkin untuk teman-teman di lingkung Pusaka Wargi.
0: Mangga,
1: di estokin. Baik, kita akhiri kebersamaan kita di obrolan budaya untuk edisi hari ini. Yang sudah mendengarkan juga di RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Untuk kesempatan hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
2: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.

Suara yang terdengar lembut di telinga, alunan melodi yang mendayu-dayu, membuat pendengarnya menjadi tenang dan hanyut dalam suasana. Seruling biasa dipadukan dengan alat musik lain untuk menghasilkan harmoni yang indah. Tidak sembarang bambu bisa dijadikan seruling. Ukuran dan bentuk bambu harus diperhatikan. Suling Sunda yang paling bagus dibuat dari jenis bambu atau awi tamyang. Awi tamyang urat emas merupakan jenis bambu yang paling baik karena selain tipis, di badan bambunya terdapat garis-garis berwarna kuning yang menciptakan tekstur unik. Suling bisa dibedakan juga berdasarkan jumlah lubang untuk jarinya. Ada yang 4 lubang atau liang opat yang biasanya digunakan dalam gamelan Sunda klasik dan tembang Sunda Cianjuran. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 4 adalah tangga nada pentatonis Sunda degung. Ada juga yang 6 lubang atau liang genep yang biasanya digunakan untuk tembang Sunda Cianjuran dan gamelan dengan kreasi. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 6 adalah tangga nada pentatonis Sunda atau salendro.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lakukan evakuasi yang bersangkutan untuk melakukan mendapatkan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Keramat Jati yang ada di wilayah Jakarta.
2: Jadi 91 titik di Kota Bogor parkir sudah menggunakan kris. Kris masih bisa selama memang tarif sesuai dengan yang ditentukan.

Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor untuk edisi akhir pekan ini Sabtu 10 Oktober 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Kapolres Bogor bantu evakuasi korban penyanderaan kapal oleh perompak Somalia di kapal kargo MT Anar 25. Pemerintah Kota Bogor maksimalkan pendapatan daerah dari sektor perparkiran. Bapopsi Kabupaten Bogor tahun ini akan mempertandingkan dua cabang olahraga, yaitu atletik dan taekwondo. Bersama saya Marisa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya.

0: Saudara, drama penyanderaan anak buah kapal oleh perompak Somalia telah selesai. Salah seorang korbannya adalah warga Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, yang terkena tembak pada kaki kirinya. Kapolres Bogor bantu evakuasi korban penyanderaan kapal oleh perompak Somalia di kapal kargo MT Anner 25. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Polres Bogor mengevakuasi Vicky Mutakim, warga Kampung Hajare, Desa Tapos, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, yang menjadi sandera perompak Somalia di kapal kargo MT Honor 25. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mendatangi langsung kediaman Fikri yang berusia 25 tahun tersebut di rumahnya dan melihat dari dekat kondisi korban penyanderaan tersebut dalam kondisi kakinya patah. Korban menceritakan dirinya terkena tembakan di kaki kanan pada saat operasi penyelamatan oleh aparat bersenjata Funland yang membebaskan kapal. Dengan segera, Kapolres Bogor itu pun menginstruksikan untuk membawa Fikri ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta.
2: Pada hari ini kita lakukan evakuasi yang bersangkutan untuk melakukan mendapatkan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Kramat Jati yang ada di wilayah Jakarta. Tadi malam sudah dicek bahwa kaki kanan yang bersangkutan mendapatkan luka tembak. Nah, sudah dirawat namun kondisinya hasil pemeriksaan tadi malam kondisinya kurang bagus.
1: Sebelumnya Kanit Satpol PP Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor Agus Sukiwan melakukan silaturahmi ke kediaman Vicky Mutakin. Vicky pun menceritakan dirinya menjadi korban penyanderaan kapal MT Honor 25 di perairan Somalia selama hampir 6 bulan.
3: Barang Somalia?
4: Somalia.
3: Barang Somalia.
4: Barang ngirim ke Somalia, jadi sebelum nyampe ke tujuan, terus dicegat.
3: Dicegat itu malah.
1: Fikri adalah satu dari 4 orang anak buah kapal asal Indonesia yang menjadi korban penyanderaan dalam peristiwa tersebut dan telah berhasil dipulangkan ke tanah air pada awal Oktober 2026. Fikri dievakuasi dari kediamannya di Kampung Hajare, Desa Tapos, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor pada Jumat malam 9 Oktober 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.
0: Program bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto ternyata juga diberikan kepada warga Kabupaten Bogor. Becak listrik yang diproduksi PT Pindad dan didistribusikan oleh Yayasan Gerakan Solidaritas Nusantara diberikan kepada 130 orang penerima dari wilayah Cileungsi. Secara simbolis, bantuan tersebut diserahkan di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor di Cibinong pada Jumat 9 Oktober 2026, yang secara resmi akan diserahkan secara nasional pada 17 Oktober mendatang. Bantuan beca bertenaga listrik tersebut diberikan khususnya bagi para penarik beca yang usianya di atas 50 tahun. Wardi, salah seorang di antara penerima beca tersebut, merasa terbantu dan berterima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto.
5: Berkat bantuan dari Pak Presiden Prabowo, kita bisa merasakan yang namanya becak listrik. Ya, kita bersyukur alhamdulillah. Terus terang aja lah, mudah-mudahan kedepannya Pak Prabowo menjadi presiden lagi.
0: Becak tersebut diterima langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Bayu Rahmawanto, yang menurutnya aktivitas becak tradisional di Kabupaten Bogor masih ditemukan di sejumlah kawasan tertentu, termasuk lingkungan pemukiman di persimpangan jalan seperti Cileungsi, Cibinong, dan Gunung Putri. Pemerintah Kabupaten Bogor berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan para penarik becak tradisional serta membantu mereka untuk meningkatkan usahanya. Pemerintah Kota Bogor maksimalkan pendapatan daerahnya dari sektor perparkiran. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ade Sri Wahyuni.
6: Pemerintah Kota Bogor terus mengoptimalkan retribusi parkir melalui penambahan titik parkir dan pembenahan sistem penyetoran. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan daerah sekaligus mencegah kebocoran pendapatan. Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutakin mengatakan, pembayaran parkir menggunakan QRIS telah diterapkan di sejumlah titik, sementara pembayaran tunai tetap diperbolehkan sesuai tarif yang berlaku.
7: Persiapan optimalisasi retribusi parkir, dari 115 titik baru teridentifikasi penambahan titik 35 titik baru, kemudian 15 titik malam, dan kemudian pemberian QR QRIS sudah 71%. Jadi 91 titik di Kota Bogor parkir sudah menggunakan QRIS. QRIS masih bisa selama memang tarif sesuai dengan yang ditentukan, 3.000 untuk motor dan 4.000 untuk kendaraan mobil.
6: Untuk memastikan penerimaan tercatat secara transparan, setoran retribusi diarahkan langsung ke kas daerah tanpa melalui perantara. Jenal juga menjelaskan pemerintah menyiapkan penyeragaman atribut dan kartu identitas juru parkir serta pembagian kode QR untuk masing-masing petugas.
7: Data yang kami terima, setoran dari jukir langsung direct ke kas bendahara ataupun RKUD Kota Bogor tanpa melalui perantara danru atau perantara koordinator-koordinator. Jadi kita hindari hal-hal yang tidak kita inginkan, termasuk hal-hal yang loss potensi atau loss kebocoran yang sebelumnya dari hasil uji petik saya pribadi sempat terjadi miss apa komunikasi lah antara petugas dan danru serta pendapatan yang kita anggap belum optimal. Jadi progres Oktober ini kita agendakan di Balai Kota mengundang juru parkir yang hanya kita undang koordinatornya saja kurang lebih 120 orang dari 508 orang. Kita seragamisasi pembagian ID card termasuk QR masing-masing jukir yang disiapkan oleh Bank Jabar Banten.
6: Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kota Bogor untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan parkir. Dengan mekanisme penyetoran yang lebih tertib, penerimaan retribusi diharapkan dapat dioptimalkan.
8: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Program Gerakan Pangan Murah kembali dilakukan di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Para ibu rumah tangga menyambut gembira hadirnya program tersebut. Berikut laporan Yofri Haryadi.
9: Kasih Pak Bupati udah menggelar pangan murah, harganya murah.
10: Lama tidak lagi terdengar, program Gerakan Pangan Murah ternyata masih eksis dilakukan. Namun bedanya, kegiatan kali ini dilaksanakan bersumber dari dana bantuan keuangan infrastruktur desa Kabupaten Bogor yang diberikan di masing-masing desa se-Kabupaten Bogor. Model usahanya adalah menjual produk kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasar. Pengelola program tersebut membeli produk khususnya beras, minyak goreng, dan telur langsung dari distributor dan menjual kembali dengan margin yang tipis. Subsidi dari alokasi bantuan keuangan itu pun dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat, terutama para ibu rumah tangga di Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Salah seorang penyelenggara kegiatan, Mubarok, mengatakan dari kegiatan tersebut dilakukan secara bergulir di masing-masing desa atau kecamatan.
11: Untuk kegiatan hari ini, BPM, alhamdulillah untuk masyarakat untuk belanja pangan murah itu jadi terjangkau, dia sangat membantu. Alhamdulillah melihat kondisi tadi di stan antusias banget, banyak warga yang berbondong-bondong. Perbedaan harga sih nggak terlalu jauh Pak, paling di kisaran 1.000 atau 2.000 kalau untuk beras itu.
12: 15.000.
11: Iya, kalau untuk beras. Untuk tahun ini baru satu kali, rencana nanti di akhir tahun juga dari bantuan keuangan ada kegiatan gerakan pangan murah. Nanti kecamatan kan itu di rolling.
10: Kisaran harga beras yang dijual memiliki selisih hingga Rp15.000 per 5 kilogramnya dari harga pasar, termasuk harga telur ayam dan minyak goreng dengan merek dagang Minyak Kita dijual sesuai dengan bandrol yang tertera dalam kemasannya, Rp16.500. Warga pun dapat membuka stan untuk menjual produk UMKM-nya dalam kegiatan itu. Camat Gunung Sindur Jamaluddin mengapresiasi program tersebut yang dinilai mengurangi beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sehari-hari.
13: Hari ini ada GPM di Kecamatan Gunung Sindur dalam rangka untuk memperingan warga masyarakat dalam hal belanja untuk membeli bahan pokoknya yang sudah ada memang dan ini sering dilakukan dan ini adalah merupakan program Bapak Bupati Bogor. Kami juga dari pemerintah Kecamatan Gunung Sindur mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Bogor beserta Wakil Bupati Bogor yang telah mengakomodir program GPM ini sehingga untuk meningkatkan masyarakat lebih sejahtera.
10: Untuk menghindari para spekulan dan aksi borong sepihak, Panitia Gerakan Pangan Murah membatasi penjualan untuk setiap pembeli produk tertentu agar tidak ada praktek tengkulak yang memborong jenis komoditas untuk dijual kembali dengan margin yang lebih tinggi. Stok beras dan minyak goreng yang dijual mencapai 2 ton ditambah produk lokal dari peternak berupa telur dan daging ayam.
0: Kementerian Ekonomi Kreatif memperkuat kemampuan pelaku usaha kuliner di Kota Bogor agar mampu bersaing di pasar nasional hingga global melalui pelatihan Nusantara Culinary Lab. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Bogor pada 9 hingga 10 Oktober 2026 tersebut membekali peserta dengan strategi bisnis, pengembangan produk, dan penguatan jenama usaha. Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif, Yuke Sri Rahayu, menilai kuliner bukan sekedar produk konsumsi, melainkan bagian dari identitas bangsa, kreativitas, dan kekuatan ekonomi nasional. Menurutnya, kreativitas pelaku usaha perlu dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dengan jenama yang kuat agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Program yang menjadi bagian dari Kreatif Hub ini diselenggarakan bersama Forum Ekonomi Kreatif Kota Bogor bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Melalui pelatihan tersebut, peserta mempelajari strategi pengembangan bisnis, ekspansi usaha, pengelolaan rantai pasok, standarisasi produksi, hingga peluncuran produk baru untuk menjaga kualitas dan meningkatkan daya saing kuliner lokal. Kita beralih ke informasi lainnya. Saudara, bantuan keuangan infrastruktur desa mulai diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat desa se-Kabupaten Bogor. Salah satunya untuk menata keindahan dan kelestarian lingkungan hidup. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
1: Program penataan lingkungan dengan nama Dayeuh Pajajaran ternyata tidak hanya diterapkan untuk desa wisata di Kabupaten Bogor saja. Penataan lingkungan hidup di pedesaan ternyata juga diterapkan di Desa Cibatok 1, Kecamatan Cibung Bulang. Penataan lingkungan tersebut ditandai dengan pemasangan pagar pembatas bambu yang dihias dengan beragam desain khas Sunda, serta gapura masuk antar desa dan perkampungan. Koordinator pelaksana Desa Cibatok, Asep Bara, mengatakan penataan lingkungan tersebut bersumber dari anggaran bantuan keuangan desa bersamaan dengan program Kampung Ramah Lingkungan.
12: Kebetulan di sini kan ada program Dayeuh Pajajaran yang berarti itu dibiayai melalui akselerasi pendanaan di Kabupaten Bogor. Ya. Nah itu. Tetapi di samping itu juga di RW 4 ini, terutama di Dayeuh Pajajaran ini kan hanya sebagai pemetaan atau perbaikan-perbaikan di lingkungan. Tapi di sini juga kan ada KRL ya, Kampung Ramah Lingkungan di RW 4 untuk membangun magot, lalu membangun, diambil 2 hari sekali, lalu diangkut ke TPS.
1: Asep Bara sangat mengapresiasi program Bupati Bogor Rudi Susmanto dalam menata keindahan dan kebersihan lingkungan melalui bantuan keuangan transformasi di desanya. Jalan kampung mulai dibeton dan diaspal berkat Bankeu. Pemdes Selawangi Tanjung Sari mengucapkan terima kasih ke Bupati Bogor Rudi Susmanto. Tidak hanya itu saja, di program bantuan keuangan itu pun digunakan untuk betonisasi jalan seperti di Desa Selawangi Kecamatan Tanjung Sari Kabupaten Bogor.
14: Mengaturkan banyak terima kasih kepada Bupati Bogor, Bapak Rudi Susmanto, atas turunnya anggaran banke akselerasi untuk 3 titik fisik, dari mulai yang kami ajukan pengecoran jalan Kampung Tenjo Laut, pengaspalan hot mix Kampung Nyengcre, dan ini Dayeuh Pajajaran di pinggir kantor desa alhamdulillah sedang dilaksanakan.
1: Sekretaris Desa Selawangi Jukardi M. Nur menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bogor Rudi Susmanto. Bantuan keuangan akselerasi dapat direalisasikan untuk kebutuhan masyarakat. Salah satunya betonisasi jalan sepanjang 326 meter dengan lebar 2,5 meter serta pengaspalan jalan sepanjang 453 meter.
0: Selanjutnya kami sampaikan warta olahraga.

PM Kabupaten Bogor resmi ditunjuk menjadi venue utama Bapopsi Cup 2026. Ketua Bapopsi Kabupaten Bogor, Muhammad Saipudin, menyampaikan bahwa ajang tahun ini akan mempertandingkan dua cabang olahraga, yaitu atletik dan taekwondo. Kejuaraan ini digelar sebagai wadah pembinaan dan pengembangan potensi atlet pelajar secara berkelanjutan. Kedepan, Bapopsi menargetkan seluruh cabur pembinaan dapat dipertandingkan guna mencetak talenta masa depan Kabupaten Bogor.

Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor berkomitmen memperkuat UPT PPOPM sebagai lumbung atlet potensial daerah hingga tingkat nasional. Sekretaris Dispora Kabupaten Bogor, Riza Juangsyah, menyampaikan bahwa penguatan difokuskan pada 3 aspek utama, yaitu peningkatan fasilitas latihan, pemenuhan standar gizi atau nutrisi, serta penambahan jam terbang kompetisi dan tryout. Kasubag UPT PPOPM Kabupaten Bogor, Hendrik Sulhadi, menyambut positif dukungan tersebut. Ia menegaskan PPOPM yang telah mencetak atlet level internasional kini tengah mempersiapkan para atlet binaannya untuk membela Kabupaten Bogor pada Pekan Olahraga Provinsi atau Perprov Jawa Barat 2026.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Astacita RRI Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan DS Editor Yofri Haryadi, juga penata teknik Rudiansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita, tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

program Prodangdut untuk edisi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 ya. Mari saya ajak Anda untuk menikmati lagu-lagu dangdut sekalian, juga ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Dan semoga semuanya hari ini happy, bahagia, ceria gitu kan. Saatnya untuk berakhir pekan. Dan untuk Anda yang memang lagi bekerja ya, walaupun ini hari Sabtu tetap kerja, tetap semangat aja gitu ya. Mungkin sambil bekerja, sambil mendengarkan siaran Pro 1 jadi ada hiburannya. Nah, jadi kita akan bahas topik obrolan yang berkaitan tadi sih soal, kalau Anda menyimak Warta Asta Cita, itu kan disampaikan ya soal penyampaian program bantuan beca listrik dari Presiden Prabowo Subianto yang diberikan juga kepada warga Kabupaten Bogor gitu ya. Nah, memang beca ini kan menjadi sebuah alat transportasi yang sudah lama ya ada di jalanan, yang kalau zaman dulu tuh sering banget kita lihat, sering juga kita naiki, atau bahkan punya kenangan tersendiri ya, baik itu Anda naik sendiri atau juga sama orang-orang tercinta Anda gitu ya, sama keluarga juga, sama orang tua bisa jadi gitu ya. Kita bahas tentang beca, pendengar. Tentunya kalau mendengar kata beca tuh langsung teringat masa-masa kecil gitu ya. Kalau mau ke pasar sama ibu, pergi ke rumah nenek, pulang sekolah, bahkan jalan-jalan keliling kota, pilihannya adalah beca ya. Ramah lingkungan, gak pakai asap kendaraan bermotor. Terus duduk di kursi beca tuh merasakan angin menerpa wajah. Atau kalau lagi hujan kalau lagi hujan tuh aduh nyiprat gitu ya. Walaupun pakai penutup yang biasanya pakai plastik, tapi ada aja gitu kesawer-sawer gitu ke dalam kursi penumpang gitu kan. Terus pada saat naik beca tuh melihat suasana jalan dari dekat, sesekali ngobrol juga sama abang beca, itu tuh rasanya jadi kenangan yang sangat berharga gitu ya, sangat menyenangkan. Yang belum tentu anak-anak zaman sekarang bisa merasakannya gitu seperti kita. Nah, yang jadi topik obrolan siang hari ini adalah punya kenangan apa Anda tentang beca. Dan kalau diingat-ingat ya, kapan terakhir kali Anda naik beca? Apakah baru-baru ini? Beberapa tahun lalu? Atau jangan-jangan udah

0: Novel berjudul Janji berisi tentang kisah tiga sekawan bernama Hasan, Baso, dan Kahar. Mereka adalah tiga sosok yang dikenal sebagai pembuat onar di suatu sekolah agama. Tingkah onar dan kenakalan mereka memang sudah dikenal guru dan murid-murid lainnya. Suatu hari ketika ada tamu penting menemui Buya atau Kiai, Hasan, Baso, dan Kahar kembali berbuat onar. Mereka menjahili tamu-tamu penting itu yang tidak lain adalah seorang calon presiden dan stafnya. Hasan, Baso, dan Kahar memasukkan garam ke dalam cangkir teh calon presiden, para staf, dan Buya. Tingkah mereka yang sangat jahil membuat Buya tidak memberikan hukuman berat, melainkan malah memberikan mereka tugas. Apa tugas yang diberikan Buya? Buya memberikan tugas kepada mereka bertiga untuk mencari seseorang bernama Bahar. Bahar adalah murid dari ayah Buya puluhan tahun yang lalu. Ayah Buya sendiri merupakan sosok pendiri sekolah agama tersebut. Dulu, Bahar merupakan seorang murid yatim piatu yang sangat nakal. Ia tinggal bersama neneknya sebelum akhirnya dikirim ke sekolah agama tersebut. Tindakan usil Bahar bahkan sangat parah. Dulu ketika bulan Ramadan, Bahar sengaja membangunkan sahur menggunakan meriam dengan bubuk mesiu di sekolah agama tersebut. Alhasil, sekolah terbakar dan seorang murid difabel meninggal dunia. Novel Janji tidak hanya menghadirkan cerita yang seru dan penuh petualangan, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai moral dan pesan mendalam. Tere Liye mengajak pembacanya untuk merenungkan tentang arti persahabatan, pentingnya menepati janji, dan makna kehidupan.
1: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Membahas tentang beca, rasanya banyak sekali kenangan yang bisa diceritakan ya. Bisa jadi dulu tuh ada yang setiap pagi diantar ibu naik beca ke sekolah, ke pasar. Ada juga yang naik beca sama nenek pergi jajan. Coba diingat-ingat lagi ya, dulu ketika duduk di beca, ya masa kecil kita gitu ya, tidak terlalu memikirkan bagaimana capeknya abang becak mengayuh sepeda. Pokoknya yang kita tahu tinggal duduk, menikmati perjalanan sampai tujuan. Tapi kalau sekarang, setelah dewasa, mungkin kita baru menyadari betapa besar tenaga yang dibutuhkan untuk mengayuh becak. Apalagi kalau jalanannya menanjak, penumpangnya juga cukup berat ya. Beruntung sih sekarang ada program becak listrik yang bantuannya sudah disampaikan gitu ya ke banyak para pengayuh beca. Memang kalau beca listrik ini diberikan khususnya bagi penarik beca yang usianya sudah 50 tahun. Kebayang dong kalau misalnya sampai hari ini para penarik beca ini masih menggunakan tenaga manual fisiknya gitu untuk mengayuh beca, ditambah dengan cuaca panas, apalagi kan sekarang tuh makin suhu udara juga makin naik gitu dibanding tahun-tahun kita masih kecil tuh. Mungkin kalau siang tuh masih rada sejuk gitu ya, tapi kalau sekarang tuh siang panas menyengat, belum lagi kalau hujan dan dengan kondisi jalan juga gitu yang kalau usia 50 tahun ya tenaganya harus ekstra gitu ya. Semoga sih memang terkait dengan beca listrik ini bisa bermanfaat gitu ya, dan bisa membantu para penarik beca ini untuk lebih giat untuk mencari penghasilannya gitu ya. Itu soal beca listrik. Kita kembali lagi ke obrolan soal kenangan tentang beca, dan juga kapan kalau diingat-ingat terakhir kali Anda naik beca. Pendengar, silakan langsung gabung aja di 081-5x4200. Beberapa WhatsApp sudah masuk ya di siang hari ini, atau yang mau gabung di live chat RRI Digital juga mangga. Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, lagu Sejengkal Tanah Irfan Mansur tadi sudah kita putarkan. Dan kalau ditanya kapan terakhir kali naik beca, ternyata sampai hari ini pun Ibu Siti Haryati masih untuk menjadi penumpang setia beca gitu ya. Bisa jadi di tempat tinggalnya masih ada gitu tukang-tukang beca yang masih mengandalkan beca untuk kesehariannya gitu ya, untuk pendapatan sehari-harinya. Jadi sampai hari ini masih naik beca katanya. Lalu ada juga Heru di Legenda Wisata Cibubur minta diputarkan lagu untuk kawan ya, lagu buat kawan dari Roma Irama. Nah kalau Heru ini naiknya becak motor, jadi kalau diingat-ingat terakhir tuh naik becak motor, berarti ini becak yang sudah ada mesinnya gitu, jadi gak usah dikayuh pakai tenaga sendiri oleh tukang becaknya. Itu sekitar bulan Agustus 2025 dari stasiun kereta api ke hotel ketika mudik katanya. Soalnya kalau becak manual tuh udah lama banget gak naik gitu, dan sekarang memang sudah langka, penariknya juga sudah berumur, jadi gak tega seperti itu ya. Ucapan selamat bertugas saja ya untuk Roy RRI Bogor. Lanjut juga ada Pak Onoy di Ciparigi Bogor Utara. Mau lagunya dari siapa nih? Meleleh Bahagia dari Mila dan Valendea yang atau judul lagu Cinta dari Seberang dari Ajeng Febria. Ya mudah-mudahan nanti lagunya ada ya. Kita coba cari dulu. Salamnya buat para pendengar setia Pro Dangdut aja untuk yang bertugas, Temarisa dan kru katanya. Dan memori naik beca itu sekitar 4 tahun lalu. Kenangannya naik becanya pelan tapi santai, bisa lihat pemandangan sepanjang jalan gitu. Temarisa pernah naik beca di Bogor Utara gak? Cibulu masih ada kata becanya. Kalau di Bogor Utara sih gak pernah ya. Mungkin di daerah tempat tinggal saya gitu masih ada di daerah tempat tinggal saya becak juga. Jadi kalau dari depan jalan komplek tuh sampai ke dalam itu masih ada lah, walaupun sudah banyak berkurang. Kalau dulu tuh berjejer, sekarang paling hanya 1-2 aja penarik becak yang masih mangkal gitu ya. Kalau dulu banyak, zaman saya sekolah tuh berjejer, jadi kalau pulang turun dari angkot masuk ke dalam tuh lumayan jauh. Jadi biasanya naik beca. Dulu tuh ongkosnya berapa ya? Lupa lagi saya. 4.000, 5.000 kalau dulu gitu. Itu udah lama banget. Sekarang mungkin 10.000 kali ya untuk
apa namanya, sekali naik beca di dalam itu. Oke, makasih untuk Pak Onoy gitu ya. Untuk Abah Kismin, selamat siang, mau lagunya Cinta Sabun Mandi dari Jaja Miharja. Salam untuk Ibu Siti Haryati, Ibu Berta, Ibu Maharani, Julian, Umi Handra, Iqbal dan istri, Capung, Ipul, Heru, Boy BCL, Yanti, Tiara, Norma, Ajeng, Nina Said. Untuk tema resen juga makasih, saya selalu naik beca. Terakhir saat piknik ke Candi Borobudur, terus Abah juga ke Ponorogo. Sebelumnya naik beca sama istri, anak satu, cucu satu, ke stasiun Jogja, baru naik bus ke Ponorogo. Beca biasa katanya, bukan beca listrik. Oke, jadi itu terakhir kali saat ke Candi Borobudur dan juga Ponorogo katanya. Oke, yang lain nanti kita bacain lagi di 0815x4200 pendengar ya. Tentunya untuk yang lain masih ditunggu atensinya di Prodangdut kesempatan hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kita lanjut lagi obrolan kita di Prodangdut untuk edisi hari ini, pendengar ya, tentang beca. Kalau saya sendiri ya, kenangan tentang beca, pernah ditabrak beca. Dua kali. Yang pertama waktu SD, mau nyebrang. Karena sekolah saya kan di dekat wilayah Pasar Anyar ya. Jadi dulu kan ramai banget, selain angkot juga ada beca gitu. Jadi pada saat mau nyebrang, gak menyangka dari arah kanan ya. Waktu itu tuh nyebrangnya berdua ya, sama teman saya tuh mau nyebrang ke ini, seberangan sekolah tuh ada semacam toko buku kali ya, toko perlengkapan sekolah lah. Mau nyebrang, gak nyangka dari arah kanan ada abang beca. Ketabrak ya, benjol. Itu waktu SD. SMP juga pernah tuh, hari Senin apa ya, pokoknya kayak agak buru-buru gitu, lewat di situ ada banyak angkot gitu. Jadi saya apa ya, bukan nyebrang sih, tapi lebih ke kanan, nyelip-nyelip jalan, nyelip-nyelip di angkot, di antara deretan angkot. Kemudian pada saat mau melangkah, nggak nyangka juga dari arah kanan ada abang beca. Saat itu kondisinya tuh ini ya, jalanan tuh basah gitu, licin habis hujan. Jadi pada saat ketabrak beca lagi itu waktu SMP, nah itu jatuh terduduk gitu kan, rok sekolah saya tuh, karena dulu kan masih belum zamannya rok panjang ya, rok pendek gitu. Jadi pada saat jatuh terduduk ya basah gitu. Basah kotor gitu, karena bekas hujan juga jalanan gitu kan, kebayang. Jadi pada saat jatuh terduduk, kemudian ya rok sekolah tuh jadi adalah bagian yang kotor gitu di sebelah kanan khususnya. Nah itu pokoknya kenangan saya tentang beca, dua kali ditabrak beca. Dan kalau terakhir naik beca tuh udah beberapa tahun lalu, tapi lupa pastinya gitu ya. Karena sebetulnya di daerah rumah saya masih ada beca gitu. Kayaknya sih pernah lah ya, pulang kerja naik beca gitu, tapi lupa persisnya kapan. Atau mungkin dulu pernah juga waktu liburan ke Yogyakarta, itu pun naik beca gitu, keliling-keliling di daerah Malioboro. Jadi persisnya sih lupa, tapi beberapa tahun lalu lah. Kesini-sininya memang sudah gak pernah lagi naik beca. Nah kalau yang lain kita bacain lagi untuk atensinya di 0815x4200. Sekarang ada Ibu Supriyati di Sindang Barang. Lagu Hati Yang Luka sudah kita putarkan. Kalau kenangan naik beca rasanya udah lama sekali gitu ya, tapi memang sempat diingat naik beca berdua sama anak waktu masih kecil. Pas di jalan belum sampai tujuan, becanya anjlok, ada lubang ya. Terus juga pas hujan besar gitu, sampai basah kuyup, kaget juga baju pada kotor. Begitu katanya, itu salah satu kenangan yang diingat waktu naik beca. Hatur nuhun, selamat bertugas buat Mbak Ica, sehat selalu. Lanjut juga ada Handra di Ciomas bareng sama Umi, mau kirim salam buat Teh Tiara Jambu 2, sehat selalu Teh Yanti Jembatan Hitam, Ibu Berta di Ciawi, Indri Gunung Putri, Erlita Citerep, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Kang Reno, Kang Jody yang punya buah menteng, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Capung, Kang Wahyu Cipicung, Kang Gomit Irama, Kang Julai BBHS, Boy BCL, Bang Jack Bejongsari, Bapak Ahmad di Salabenda. Kalau terakhir kali naik beca, Handra tuh waktu masih kecil katanya, sampai nundutan. Request lagu Abim Ngesti dengan Baliku. Tias Mirasi nyender di kaca, terima kasih buat Mbak Marisa. Kemudian juga ada Henry di Depok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir naik beca sebulan lalu, dari Mart tertentu ke rumah saja gitu, di dalam komplek karena gerimis. Mau lagunya Laila Canggung dari Iyet Bustami. Baik, terima kasih untuk atensinya. Kemudian juga untuk Brian Walker di Manchester ya, merequest lagu Sharmila. Terakhir kali naik beca waktu kecil kayaknya sih gitu ya. Oke, lanjut juga ada Ibu Ibu Nur di Batu Tapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya abis naik angkot langsung naik beca kalau ke dalam gang. Berarti masih ya, sampai hari ini masih ada. Oke, terakhir, oh enggak, terakhir naik 3 tahun lalu. Oke, jadi ini cerita gitu. Pada saat sering naik beca ya, turun dari angkot,
di jalan depan rumahnya ke dalam gang tuh pas naik beca katanya. Sekitar 3 tahun lalu lah terakhir naik. Request lagu Tembok Derita dari Azmin Saider ya. Oke. Terus juga ada Mama Nurma di Gang Amil, mau lagu Istri Setia, mau colek ah Kang Boy, Capung Jody, Hengki, Mama Intan, Teh Yani, Wahyu Cipicung, gak pakai koma ini soalnya ya, saya harus baca pelan-pelan. Bapak RTKS titik ya, pengalaman Mama Nurma waktu naik beca pulang dari pasar ke PGB, berarti di Merdeka. Pas turun baru pas baru turun kaki sebelah becanya udah jalan. Aduh punten, Mama Nurma jadi ketawa membayangkan langsung ya. Ini abang becanya gak lihat-lihat nih, berarti orang Mama Nurma baru kakinya turun sebelah gitu ya, udah main goes aja ya. Ya pokoknya sempet jatuh katanya ya. Ini abang becanya kira-kira gimana nih Mama Nurma ya, minta maaf gak? Sama gimana kondisinya saat itu, kaget pasti ya. Oke, atur nuhun untuk Mama Nurma dan tentunya untuk para pendengar setiap Pro 1 RRI Bogor lainnya. Kita masih ada di Pro Dangdut sampai dengan jam 3.

Kami hadirkan informasi dalam kilas berita pukul 14.33 waktu Indonesia Barat. Kita ke Thailand. Saudara, hujan deras berkepanjangan sepanjang akhir September hingga awal Oktober 2026 memicu bencana banjir besar di Thailand. Bencana ini berdampak pada lebih dari 4 juta jiwa di 50 provinsi dan merenggut puluhan korban jiwa. Observatorium Buminasa melaporkan salah satu wilayah terparah adalah Provinsi Prachinburi, di mana banjir merendam lahan pertanian, fasilitas budidaya, serta pemukiman di sepanjang Sungai Bang Pakong. Banjir dipicu oleh sistem tekanan rendah yang dipicu uap air dari Teluk Thailand yang hangat. Di Bangkok, curah hujan bahkan hampir mencapai 300 mm hanya dalam waktu 48 jam, nyaris menyamai rata-rata curah hujan bulan September. Tak hanya merendam pemukiman, bencana ini juga merusak sekitar 270 hektar lahan pertanian, termasuk sawah dan kebun buah warga. Citra satelit Landsat milik NASA dan USGS turut merekam masifnya genangan air di wilayah tersebut jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Demikian kilas berita untuk saat ini, dan kabar tersebut tentunya membuat kita juga harus tetap waspada terhadap cuaca ekstrim. Ikuti terus dan pantau informasi lainnya dalam kilas berita hanya bersama Pro 1 RRI Bogor.

dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah. Akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.

0: kurma. What? Susu kurma. Sini merapat, guys. Susu kurma yang beda cuma ada di Kota Bogor. Satu-satu susu kurma yang punya 6 varian cuma ada di Kala Surma. Emang aneh sih, tapi rasa, wow, beneran beda banget sih. 6 varian yang beda, mulai dari original, sakura latte, coklat, jagung asli, bahkan ada series varian low fat original dan low fat coklat hazelnut. Mengedepankan rasa super creamy dan nyaman banget di lidah. Ini baru susu kurma asli. Asli, yang buat juga asli keturunan Arab. Susu kurma yang bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk manisnya, lebih mengedepankan manis dari kurma aslinya. Wajib dicoba, karena ini beneran enak. Yang mau order langsung bisa hubungi 0858 8553 5548 atau datang ke store langsung di Jalan Flamboyan Blok X5 nomor 8 Taman Cimanggu, atau bisa datang langsung ke Lippo Plaza Mall Kebun Raya. Setiap Sabtu Minggu di weekend, bazar dari jam 7 sampai dengan 12 siang. Bukan hanya sehat, tapi juga nikmat.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

0: baru sadar liriknya gimana ya. Setelah saya telaah liriknya, ya sudah, itu mungkin hanya lagu ya. Jadi obrolan kita siang hari ini memang harus berakhir. Pendengar, semua WhatsApp sudah saya bacakan. Mungkin tadi yang merasa kok belum dibacain, nah berarti nggak dengerin dari awal gitu ya. Karena tadi udah kok dibacain semua ya. Ada Ibu Siti Haryati, ada Heru, ada Pak Onoy, Aba Kismin, Ibu Supriyati, ada Handra juga ya. Terus juga ada Brian, ada Ibu Nur. Ibu Nur ya, kemudian juga ada Mamah Nurma, juga ada Henry, ya pokoknya semuanya udah dibacain. Tapi memang kalau lagu, ada lagu yang belum bisa kekejar durasinya, karena memang sekarang sudah masuk jam 3 juga ya, atau pukul 15 waktu Indonesia Barat, tandanya untuk Marisa akhiri. Jadi terima kasih atas atensi yang sudah disampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Dan ngomong-ngomong soal beca, tentunya ada hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu sosok abang pengayuh beca. Karena di balik setiap perjalanan kita ada seseorang yang bekerja keras mengayuh beca demi menghidupi keluarganya. Panas, terik, hujan, jalanan menanjak, bahkan nunggu penumpang yang belum tentu datang setiap saat, itu jadi bagian dari keseharian mereka. Kadang kita juga masih ingat gimana abang beca menyapa dengan ramah, menawarkan bantuan, membawa barang belanjaan, atau menunggu dengan sabar ketika kita masih sibuk berpamitan gitu ya. Ya itu waktu kita kecil sih menganggap hal itu biasa, tapi setelah dewasa jadi sadar melihat perjuangan abang beca nih sebagai bagian dari perjuangan hidup yang patut dihargai ya. Jadi kalau Anda masih naik beca sampai saat ini, atau akhirnya jadi kepikiran jadi pengen naik beca lagi deh, cari kemana gitu ya, mudah-mudahan sih nemu di sudut Bogor gitu ya. Jadi mari kita perlakukan abang beca dengan baik. Kalau mau naik ya sampai ke tujuan dengan jelas, pakati tarifnya juga sebelum berangkat jika diperlukan, hargai tenaga mereka serta waktu mereka ya. Jadi itu dia cerita tentang beca, pendengar. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada. Senang sekali malam minggu pada sore hari ini akan ditemani Alif Dayita sampai nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Barat dalam program Bogor sore ini untuk edisi hari Sabtu 10 Oktober 2026. Tanggal cantik, apa yang sudah di check out hari ini? Mumpung masih tanggal muda pendengar ya, yang mungkin mumpung juga di dompet masih terlihat ada merah-merahnya atau biru-birunya gitu ya. Yang pasti artinya apapun yang akan Anda belanjakan, apapun yang akan Anda check out pada hari ini, dan juga apapun aktivitas Anda di sore hari ini, sepertinya juga alhamdulillahnya di Bogor ini sedang cerah-cerahnya pendengar ya. Untuk Anda yang berencana untuk menghabiskan malam minggu di luar, pastikan tetap untuk berhati-hati dan juga tetap waspada dengan barang bawaan Anda. Dan untuk Anda yang sedang mendengarkan kami dimanapun Anda berada, yang mungkin juga memilih untuk tidak keluar atau tidak menghabiskan malam minggu di luar rumah, mendengarkan Pro 1 RRI Bogor juga tidak ada salahnya. Nanti akan ada Alif Dayita yang akan menemani Anda dengan beragam informasi dan juga musik pilihan untuk sore hari ini. Nantinya akan kami awali dengan segmen Green Radio, berita seputar pelestarian lingkungan dan juga green living mendengar ya. Nanti akan dilanjutkan juga dengan Lintas Jabar sore pukul 16. Nanti akan juga Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan nantinya ditutup dengan Mimbar Agama. Segera kita mulai untuk Bogor sore ini pendengar. Tetaplah bersama kami.

Mengawali segmen Green Radio pada sore hari ini, pendengar, kami hadirkan informasi terkait pelestarian lingkungan ya, karena suasana kota yang nyaman tentu tidak hanya ditentukan oleh jalanan yang tertata, jalanan yang mulus-mulus saja, ataupun juga bangunan yang berdiri megah. Kehadiran pepohonan, ruang terbuka hijau, serta lingkungan yang terawat juga menjadi bagian penting dalam menciptakan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selain memberikan keteduhan, pepohonan juga turut mendukung kualitas lingkungan dan menghadirkan keindahan di tengah aktivitas perkotaan. Karena itulah, upaya penghijauan perlu terus dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak serta komitmen untuk merawatnya secara berkelanjutan. Dan inilah yang juga dilakukan oleh pemerintah Kota Depok melalui penanaman pohon tabe buya di Jalan Pemuda Kecamatan Pancoran Mas pada Jumat kemarin. Diikuti oleh Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah yang melakukan penanaman pohon bersama sebagai bagian dari kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menjaga pelestarian lingkungan. Pohon tabe buya sendiri merupakan pemberian dari PLN UP3 Depok dan juga Rumah Sakit Puri Cinere. Jadi kegiatan ini sekaligus juga bagian dari upaya revitalisasi Jalan Pemuda yang diharapkan dapat memerindah kawasan sekaligus juga mendukung penghijauan di Kota Depok. Wakil Wali Kota Depok juga berharap kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pihak dalam kegiatan penghijauan ini dapat terus diperkuat sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dalam jangka panjang. Penanaman pohon tentu menjadi langkah awal ya, tapi keberhasilan penghijauan juga pastinya ditentukan oleh bagaimana nantinya pohon-pohon ini dirawat hingga tumbuh dengan baik dan juga menciptakan pemandangan indah pohon tabe buya di kawasan Depok khususnya ya. Jadi mari kita dukung upaya menjaga lingkungan mulai dari hal sederhana seperti merawat tanaman di sekitar kita, menjaga ruang publik dan juga tidak merusak pepohonan yang juga sudah ditanam. Karena kota yang hijau bukan hanya indah dipandang, tapi juga menjadi bagian dari ikhtiar kita untuk menghadirkan lingkungan yang lebih nyaman bagi generasi mendatang. Kalau saya tidak salah, pohon tabe buya sendiri yang ini ya, bentuknya mirip-mirip pohon-pohon sakura begitu pendengar ya. Jadi nantinya kita akan tunggu saja bagaimana pohon ini bisa berkembang, bisa menciptakan pemandangan yang indah gitu ya. Yang pastinya kita juga harus ikut merawatnya supaya tidak ada yang rusak.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sampah yang kita hasilkan setiap hari, semuanya berakhir di tempat yang sama. Karena itu, memilah sampah sejak dari rumah menjadi langkah sederhana yang memberikan dampak besar bagi lingkungan. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan dan daun dari sampah anorganik seperti botol plastik, kaleng, atau kertas. Dengan cara ini, sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik memiliki peluang untuk didaur ulang. Memilah sampah juga membantu mengurangi beban tempat pembuangan akhir dan membuat proses pengelolaan sampah menjadi lebih efektif. Yuk, mulai biasakan memilah sampah dari sekarang. Karena lingkungan yang bersih berawal dari kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari.

Pendengar, berbicara tentang pelestarian lingkungan, tentu kita tidak hanya membahas bagaimana menjaga alam tetap lestari ya, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dapat beradaptasi dan juga membangun kehidupan yang lebih baik di tengah

F pendengar. Dalam kegiatan ini, masyarakat memperoleh edukasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur, mulai dari kebisingan, temperatur, pencahayaan, hingga kualitas udara di ruang istirahat. Jadi, sementara itu juga budidaya BSF ini diperkenalkan sebagai aktivitas produktif berbasis lingkungan, yang mendorong pembelajaran bersama dan pengembangan keterampilan lingkungan. Jadi, perlu dipahami pendengar, kegiatan budidaya ini bukan terapi untuk meningkatkan kualitas tidur, melainkan bagian dari pendekatan pemberdayaan komunitas. Dan program ini juga melibatkan akademisi, mahasiswa, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Jadi kolaborasi ini diharapkan dapat mempertemukan hasil penelitian akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat di kawasan pasca tambang. Inisiatif ini mengingatkan kita pendengar bahwa keberlanjutan lingkungan juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk beradaptasi, mengembangkan keterampilan, dan membangun ketahanan sosial. Ketika ilmu pengetahuan diterapkan melalui kegiatan yang sesuai dengan kondisi setempat, upaya menjaga lingkungan dapat berjalan seiring dengan pemberdayaan masyarakat. Karena lingkungan yang berkelanjutan bukan hanya tentang alam yang terjaga, tetapi juga tentang masyarakat yang semakin berdaya. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

0: tak redang. Panas, panas, panas. Ampun deh, berasa dipanggang. Makin parah global warming.
1: Sekarang bukan era global warming lagi, tapi global boiling.
0: Hah? Global boiling? Apaan tuh?
1: Fenomena kenaikan suhu rata-rata di atmosfer, lautan, dan daratan yang ekstrim sebagai dampak perubahan iklim. Tingkat paparan sinar UV-nya juga tinggi.
0: Pantesan, sepanjang hari tuh udaranya panas. Apalagi kalau siang-siang di luar. Rasanya kulit perih banget kena sengatan matahari.
1: Bukan cuma ke kulit, global boiling juga berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan.
0: Emang apa aja?
1: Nah, dampak bagi kesehatan bisa menyebabkan resiko heat stroke, penyakit infeksi menular, bahkan memperburuk kesehatan mental.
0: Aduh, bahaya banget. Terus?
1: Kalau dampak bagi lingkungan, menyebabkan kekurangan air bersih, kerusakan ekosistem, krisis pangan, sampai kepunahan hewan.
0: Berarti harus tanggap bencana global boiling nih. Jangan sampai makin rusak masa depan bumi kita.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Berbagai upaya menjaga kelestarian lingkungan mengingatkan kita bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari langkah besar. Kepedulian dapat tumbuh melalui kebiasaan sederhana, tentunya juga disertai pemanfaatan ilmu pengetahuan, serta kolaborasi antara berbagai pihak, pemerintah, komunitas, dan juga kita semua sebagai masyarakat. Lingkungan yang lestari bukan hanya tentang alam yang tetap terjaga, tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan ruang hidup yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Karena itulah, mari kita terus tumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, mulai dari rumah, tempat kerja, hingga ruang publik di sekitar kita. Karena bumi yang kita rawat pada hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Demikian untuk segmen Green Radio pada kesempatan hari ini, pendengar. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan segera beranjak menuju segmen berikutnya. Segera kita akan bergabung bersama dengan Korwil 12 Bandung Bogor Cirebon dengan menghadirkan Lintas Jabar Sore, menghadirkan berita-berita di penjuru Jawa Barat pada hari ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 dari Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Tadi tempat salatnya bagus, rapi, sengit ya. Kemudian juga tempat kamar mandinya, wudhu dan lain-lain. Tentu makanan ya, makanan itu juga makanan halal. Ini juga jadi satu yang niscaya ya untuk wisatawan muslim.
3: Pertama kita sampaikan datanya dulu ya, bahwasanya memang di 2 bulan terakhir ya, kasus ISPA atau Inspeksi Saluran Pernapasan Akut di Kabupaten Garut mengalami kenaikan.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore di siang hari ini Sabtu 10 Oktober 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan oleh Talia. Disputbar Kota Bandung melakukan pengembangan wisata ramah muslim dan wisata religi. Informasinya disampaikan Atep Burhanuddin.
4: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputbar Kota Bandung mendukung pengembangan wisata halal atau pariwisata ramah muslim sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pariwisata di Kota Bandung. Konsep wisata halal tidak hanya terbatas pada perjalanan ibadah haji dan umroh, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari kuliner bersertifikat halal hingga sektor fashion. Rencana perluasan sertifikat halal di berbagai sektor pun disambut baik sebagai bagian dari pengembangan ekosistem halal. Kepala Disputbar Kota Bandung Adi Junjunan Mustafa mengatakan pihaknya mendukung penuh pengembangan pariwisata ramah muslim yang telah dengan upaya pemerintah Provinsi Jawa Barat. Selain wisata ramah muslim, pemerintah Kota Bandung juga mendorong pengembangan wisata religi yang terbuka bagi seluruh umat beragama. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi sejarah, budaya, serta keberadaan tempat ibadah bersejarah yang tersebar di Kota Bandung.
2: Nah, jadi kalau dari sisi kepariwisataan, sudah sangat layak ya bahwa penduduk Indonesia juga kebanyakan mayoritasnya muslim, maka kita menyediakan tempat-tempat destinasi wisata itu yang ramah terhadap muslim. Tadi tempat salatnya bagus, rapi, sengit ya, kemudian juga tempat kamar mandinya, wudhu dan lain-lain. Tentu makanan ya, makanan itu juga makanan halal. Ini juga jadi satu yang niscaya ya untuk wisatawan muslim.
4: Menurut Adi, Kota Bandung memiliki beragam peninggalan cagar budaya dan tempat ibadah bersejarah, termasuk berkaitan dengan umat Kristiani dan Konghucu di kawasan Andir. Pengembangan wisata religi lintas agama tersebut diharapkan dapat perkuat daya tarik pariwisata Kota Bandung, sekaligus mendorong pelestarian warisan sejarah dan budaya, serta memperkuat nilai toleransi di tengah keberagaman masyarakat.
1: Dalam momentum Hari Penyiaran Daerah, Bupati Kabupaten Bandung Barat, J.J. Ricci berharap lembaga penyiaran bisa menjadi pelindung mata dan telinga masyarakat dari ancaman informasi bohong yang memecah belah persatuan NKRI. Wildan Pratomo melaporkan.
5: Dalam momentum Hari Penyiaran Daerah, HASYARDA 2026 J.J. Jawa Barat, menjadi momentum krusial untuk menegaskan kembali peran strategis televisi dan radio di tengah gempuran disrupsi informasi digital. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet, mengatakan pesatnya perkembangan teknologi digital menghadirkan dua sisi mata uang, yakni peluang sekaligus ancaman disrupsi informasi. Menurutnya, media penyiaran konvensional seperti radio dan televisi harus tetap hadir sebagai benteng informasi publik yang terpercaya dan juga mencerahkan di tengah banyaknya informasi yang belum jelas asal-usulnya saat ini. Oleh sebab itu, Adiana mendorong masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio sebagai sarana informasi terpercaya untuk menjaring berbagai informasi publik bagi kepentingan masyarakat, dan informasi yang dihasilkan sangat terpercaya.
6: Ya, hari ini lebih tajam gitu ya, ngomong tentang transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal gitu ya, karena dalam proses hari ini gitu, tadi yang disebutkan Pak Bupati ya, kemajuan teknologi ini satu sisi bahwa itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman gitu ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat gitu. Paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat gitu ya, untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
5: Sementara itu, Bupati Bandung Barat, JJ Ricci Ismail, menyampaikan dukungannya terhadap penguatan media penyiaran yang teruji kredibilitasnya. Di tengah maraknya disinformasi dan berita bohong, di media sosial masyarakat sangat membutuhkan rujukan informasi berbasis fakta. Tidak hanya itu, JJ pun berharap kegiatan edukasi literasi media seperti Hasyarda ini dapat terus diperluas cakupannya, dan ke depan kolaborasi tidak hanya melibatkan radio dan TV, tetapi juga merangkul media siber dan ekosistem digital secara luas demi mewujudkan iklim informasi yang sehat di Jawa Barat.
7: Harapannya semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan-pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa apa sebenarnya fakta lah. KPI ya, harapannya supaya bisa diperluas lagi dengan cuman radio dan TV. Semoga kedepannya saya harapkan bisa semua media online atau dan lainnya bisa semakin luas.
5: Sementara itu, dalam kegiatan Hasyarda 2026 yang digelar di Plaza Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat, berbagai kegiatan menarik disiapkan tidak hanya untuk mempromosikan dan memperkenalkan seluruh lembaga penyiaran, namun juga diisi dengan berbagai kegiatan menarik yang diikuti oleh masyarakat. Mulai dari senam pagi, lomba menggambar untuk anak-anak, dan berbagai hiburan menarik lainnya. Banyaknya agenda menarik yang tersedia dalam kegiatan ini pun mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat Jawa Barat yang tumpah ruah menghadiri kegiatan tersebut di Plaza Mekarsari, Kabupaten Bandung Barat. Dari Bandung, Gunan Pratomo melaporkan.
8: Pendengar Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore. Berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berita selanjutnya, sebagai upaya mempererat sinergitas antara masyarakat juga dengan Polres Tasikmalaya, pihaknya melaksanakan kegiatan Ngarium Kamtibmas untuk mendengar keluhan dan juga masukan masyarakat dalam menjaga Kamtibmas di Kabupaten Tasikmalaya. Berikut laporan Nova Nugraha.
9: Untuk menjalin sinergitas bersama masyarakat, Polres Tasikmalaya menyambangi warga di sejumlah tempat untuk melakukan kegiatan Ngariung Kamtibmas. Kegiatan ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk curhat kepada polisi terkait dengan Kamtibmas secara langsung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi mengatakan, dengan komunikasi dua arah yang terjalin dengan masyarakat, penanganan ataupun penjagaan Kamtibmas di lingkungan masyarakat akan semakin baik, sehingga masyarakat juga lebih cepat melaporkan segala bentuk kejadian yang memang memerlukan pertolongan kepolisian sehingga dapat segera ditangani.
10: Kita masing-masing konsepnya itu kan kalau di mulai dari elemen tersier misalnya di RT itu kita kuat, kita solid, kita bisa seperti apapun hasilan polisi untuk mengungkap suatu perkara itu berawal dari kecepatan informasi.
9: Sementara itu, Irfan, warga Kecamatan Singaparna, mengapresiasi langkah kepolisian untuk proaktif berkomunikasi dengan masyarakat. Irfan berharap kegiatan itu juga dapat ditingkatkan sehingga masyarakat lebih leluasa untuk mengungkapkan segala persoalan yang memang memerlukan penanganan hukum. Ia juga berharap Ngariung Kamtibmas juga dapat dilakukan secara rutin di berbagai kelompok masyarakat dan daerah.
10: Dan itu harus ditingkatkan ya, harus lebih dimasifkan gitu, biar masyarakat juga tahu dan sadar bahwa menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan itu tanggung jawab bersama. Saya kira itu harus lebih dimasifkan lah, minimal tidak Polres juga tingkat Polsek seperti
9: itu. Sementara itu, dengan kegiatan Ngariung Kamtibmas, kepolisian juga berharap angka kriminalitas di kalangan masyarakat dapat terus ditekan, sehingga keamanan dan ketertiban masyarakat juga dapat terus terjaga. Dari Tasikmalaya, Nova Nugraha melaporkan.
8: Berita selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Cirebon mendorong digitalisasi perlindungan sosial untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Laporan reporter Aura Ulia.
11: ada satu kanal yang sedang diamanahkan oleh pemerintah pusat, namanya adalah digitalisasi perlinsos.
12: Pemerintah Kota Cirebon mendorong digitalisasi perlindungan sosial atau perlinsos sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial. Sistem baru tersebut menggunakan aktivasi identitas kependudukan digital IKD sebagai salah satu pintu masuk pengusulan bantuan. PLT Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon, Herlina, mengatakan mekanisme tersebut berbeda dengan pengusulan bantuan sebelumnya yang lebih banyak menggunakan nomor induk kependudukan NIK melalui operator di kelurahan, kecamatan, maupun dinas. Menurutnya, data melalui IKD terintegrasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk data kependudukan, PLN, BKN, BPN, hingga data kepemilikan kendaraan. Integrasi tersebut memungkinkan sistem melakukan penyaringan terhadap calon penerima berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang tercatat.
11: Nah, ada beberapa kanal di situ. Tetapi, saat ini ada satu kanal yang sedang diamanahkan oleh pemerintah pusat, namanya adalah digitalisasi perlinsos. Nah, digitalisasi perlinsos ini pintu masuknya berbeda dengan kanal-kanal yang awal. Kalau yang dulu-dulu itu kan masyarakat datang ke kita dengan menyampaikan NIK, tapi sekarang itu melalui aktivasi IKD, itu perbedaannya. Jadi ketika kita ingin mengusulkan bantuan, maka tiap pengusul itu harus aktivasi IKD, itu bedanya.
12: Ya, menjelaskan masyarakat dapat mengajukan bantuan secara mandiri maupun melalui kanal Perlinsos. Selain itu, masyarakat juga dapat berperan sebagai agen untuk mengusulkan tetangga atau warga lain yang dinilai layak untuk memperoleh bantuan. Dalam mekanisme tersebut, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan menentukan seseorang pasti menerima bantuan. Peran agen maupun pemerintah daerah adalah untuk membantu proses pengusulan, sedangkan keputusan penerima berada pada pemerintah pusat. Dinas Sosial Kota Cirebon menilai digitalisasi tersebut juga dapat membuka peluang bagi warga rentan yang selama ini belum tersentuh program bantuan untuk diusulkan melalui mekanisme yang tersedia. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, pemerintah berharap proses pemutakhiran data perlindungan sosial menjadi lebih transparan sekaligus mengurangi potensi ketidaktepatan penerima bantuan. Aura Aulia melaporkan.
8: Saudara pendengar, OJK Cirebon menggelar fokus group discussion dan juga business matching untuk memperluas akses keuangan petambak garam Kabupaten Cirebon. Kita simak catatan laporan reporter Sekar Damayanti.
13: Keluh kesah para petani garam tentunya ini sangat potensi untuk terkait dengan penggaraman.
14: Otoritas Jasa Keuangan Cirebon menyelenggarakan fokus group discussion dalam rangka business matching akses keuangan pelaku usaha penggaraman di Kabupaten Cirebon untuk mempertemukan petambak dan pengusaha garam dengan perbankan serta lembaga jasa keuangan. Kepala OJK Cirebon, Agus Mentolip, mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 40 hingga 50 pelaku usaha petambak garam dan off-taker untuk membuka akses layanan keuangan serta memperkenalkan ekosistem keuangan yang mendukung pengembangan ekonomi daerah.
15: Kita melihat fenomena bahwa kebutuhan garam dalam negeri itu sangat tinggi dan sementara kapasitas produksi kita itu masih jauh dari harapan sehingga menutupi celah itu masih impor. Untuk itu melalui sinergi kolaborasi melalui tim percepatan akses keuangan daerah Kabupaten Cirebon dan dukungan dari pemerintah Kabupaten Cirebon untuk mendukung para petambak garam supaya mereka itu mengenal akses keuangan dan ketika memang sudah panen akhirnya mereka memiliki tabungan.
14: Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman mengatakan pemerintah Kabupaten Cirebon menyambut FGD tersebut sebagai bentuk fasilitas antar pelaku usaha penggaraman dengan dunia perbankan, sekaligus membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk menampung keluhan dan kebutuhan petambak.
13: Nah, harapannya ketika FGD ini tidak hanya di kali ini, tentunya ada kontinuitas ke depannya agar pemerintah daerah ini bisa turun hadir untuk memfasilitasi yaitu keluh kesah para petani garam. Tentunya ini sangat potensi untuk terkait dengan penggaraman.
14: Lebih lanjut ditambahkan Agus Kurniawan, pemerintah Kabupaten Cirebon juga mendorong agar kegiatan serupa dapat berkesinambungan karena wilayah pesisir Kabupaten Cirebon memiliki potensi untuk pengembangan usaha penggaraman sekaligus membutuhkan dukungan regulasi untuk memberikan kepastian bagi petambak. Dikatakannya masukan mengenai regulasi tersebut akan disampaikan kepada Bupati Cirebon dan dikoordinasikan dengan bagian hukum serta DPRD agar pengembangan usaha garam di daerah memiliki kepastian yang jelas. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
8: Pendengar Anda masih bersama kami di Warta Jabar Sore, berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Selanjutnya, kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA di Kabupaten Cirebon menembus angka 9.260 kasus pada pekan ke-37. Laporan reporter Vivi Slamiati.
16: Di minggu 34 nih mulai meningkatnya ya, itu sebanyak 5.727 kasus.
17: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Cirebon mengalami peningkatan signifikan sejak awal September 2026. Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon mencatat jumlah kasus terus meningkat dari pekan ke-34 hingga mencapai 9.260 kasus pada pekan ke-37. Ketua Tim Kerja Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dede Kurniawan, mengatakan peningkatan kasus ISPA dipantau secara berkala setiap pekan. Menurutnya, kenaikan mulai terlihat pada pekan ke-34 dengan jumlah kasus mencapai 5.727.
16: Di minggu 34 nih mulai meningkatnya ya, itu sebanyak 5.727 kasus di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon. Dari sebelumnya itu hanya 5.400, jadi sekitar 300-an peningkatannya. Nah, tambah ke sini, tambah meningkat lagi dari 5.700 menjadi angkanya 7.300. Terus juga langsung meningkat lagi menjadi angka 8.219 kasus, dan di minggu ke-37 itu ada 9.260 kasus.
17: Meski sempat mencapai angka tertinggi, kasus ISPA di Kabupaten Cirebon mulai menunjukkan penurunan dalam 2 pekan terakhir. Pada pekan ke-38 tercatat 9.043 kasus, kemudian kembali turun menjadi 8.260 kasus pada pekan ke-39. Dede berharap tren penurunan tersebut terus berlanjut sehingga kasus ISPA di Kabupaten Cirebon dapat kembali terkendali. Ia juga mengingatkan bahwa gejala yang sering dianggap sebagai flu atau pilek tetap perlu diperhatikan karena dapat termasuk dalam kategori ISPA. Vivi Slamiati melaporkan.
8: Berita lainnya, pendengar. Dinas PUPR Kota Bogor mengimbau masyarakat aktif melaporkan jalan berlubang dan juga bergelombang agar bisa segera ditindaklanjuti. Laporan reporter Adesri dalam catatannya.
18: Sejumlah titik jalan di Kota Bogor masih ditemukan berlubang dan bergelombang. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat kerusakan jalan dapat mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Ketua Tim Teknis Pemeliharaan Rutin Jalan Dinas PUPR Kota Bogor, Ritka, menjelaskan penanganan jalan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing, yakni pemerintah pusat, provinsi, dan kota. Khususnya jalan nasional, pemeliharannya dilakukan melalui mekanisme tersendiri oleh pemerintah pusat.
19: Kepada warga, saya juga mohon maaf kalau memang ada jalan di Kota Bogor yang belum nyaman, tapi bahwa jalan di Kota Bogor itu ada 3 kewenangan, nasional, provinsi, dan kota. Memang yang jalan-jalan nasional ini, mereka punya sistem mereka sendiri untuk pemeliharaan. Waktu itu kami kena tegur karena waktu itu kami melakukan secara teknis, menurut kami itu baik. Ternyata secara administrasi dan lain-lain itu malah bermasalah di nasionalnya gitu. Makanya kami kena tegur sehingga kami tidak mau lagi mengintervensi jalan nasional.
18: Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Bogor Juniarti Etingsi mengimbau masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait kondisi infrastruktur jalan yang masih membutuhkan perbaikan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah Kota Bogor.
20: Kami dari PUPR, silakan kalau seandainya memang ada titik-titik jalan yang memang masih belum, ya untuk infrastruktur kota, jalan yang belum bagus, putus atau masih banyak berlubang, informasikan kepada kami supaya kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat untuk memperbaiki jalan kembali.
18: Pemerintah Kota Bogor berharap upaya pemeliharaan dan perbaikan jalan dapat terus dilakukan secara bertahap guna meningkatkan kualitas infrastruktur serta kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas.
8: Saudara pendengar, mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Yofri Haryadi terkait dengan Oki Ferdinal terpilih menjadi Ketua Umum SPBUN PT PN 1 Regional 2 masa bakti 2026-2023.
3: Para pekerja perkebunan di bawah naungan PT Perkebunan Nusantara 1 Regional 2 Jawa Barat dan Banten menggelar musyawarah besar serikat pekerja di Gunung Mas Cisarua, Kabupaten Bogor, Kamis 8 Oktober 2026. Kegiatan musyawarah tersebut diikuti sekitar 140 orang pekerja perusahaan perkebunan yang mewakili kurang lebih 6.000 para pekerja perkebunan yang berada di atas lahan yang dikelola di wilayah Jawa Barat dan Banten. Puncak kegiatan musyawarah tersebut adalah pemilihan calon Ketua Umum Serikat Kerja Perkebunan masa bakti 2026-2031. Pelaksanaan pemilihan ketua umum dipimpin langsung Ketua Presidium Mubes Budi Mei Nahek Simamora dengan 3 orang calon ketua yang akan dipilih oleh 139 pemegang hak pilih dalam musyawarah tersebut.
21: Disaksikan oleh semuanya berapa kertas suara, sambil dibuka satu-satu, disebutlah namanya. Nah, dari hasil pemungutan suara itu, Bapak Oki mendapatkan 107 suara. Bapak Adi Sukmawadi mendapatkan 25 suara. Bapak Iset mendapatkan 7 suara. Karena ini satu putaran, hasil kesepakatan, maka diputuskanlah secara bersama, secara bulat, bahwa Pak Oki menjadi Ketua Umum Serikat Pekerja Perkebunan PT PN 1 Regional 2 periode 2026 sampai 2000. Pada saat ini, setelah hasil pemungutan suara itu, Ketua Umum yang terpilih diberi kesempatan untuk menyusun kepengurusan karena beliau punya hak prerogatif.
3: Ketua terpilih Serikat Pekerja Perkebunan SPBUN PT PN 1 Regional 2 Oki Ferdinal Fuar meraih 107 suara. Usai penetapan perolehan suara itu pun, Oki Ferdinal memaparkan pentingnya sinergi antara perusahaan dan karyawan, termasuk menjembatani para karyawan mendapatkan hak normatifnya sebagai karyawan tetap, termasuk mengadvokasi para pekerja kontrak waktu terbatas PKWT di lingkungan kerja PT PN 1 Regional 2 yang jumlahnya cukup banyak.
22: Nah, itu kita menjadi sebagai bahan masukan juga ke manajemen. Nah, ini juga nanti mengenai bonus ataupun insentif. Ini yang kita dari SP ini yang harus berbicara juga, terutama untuk kawan-kawan kita yang masih berstatus masih PKWT. Kalau untuk karyawan tetap sudah jelas aturan lainnya. Yang PKWT ini, yang ini program kita dari SPBUN periode terpilih sekarang, mungkin minta konsen juga nanti dirapatkan termasuk ke PT PN 1, SP dan juga federasi, ya. Karena apapun ceritanya, perusahaan kalau nggak ada regenerasi atau minus growth, mau siapa yang ngurusin?
3: Program transformasi bisnis menjadi peluang bagi seluruh karyawan serta pemulihan keuangan perusahaan yang saat ini dinilai belum optimal. Mereka pun berupaya menjaga keberlangsungan perusahaan melalui inovasi dan kompetensi pekerja. Mengingat investasi besar berupa penanaman pohon dan pengembalian fungsi perkebunan sudah banyak dilakukan dan membutuhkan regenerasi pekerja yang berkualitas.
8: Pendengar, demikian Warta Jabar sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1

Bukan rayuan gombal dari Judika pendengar, melanjutkan kebersamaan kita untuk Bogor sore ini edisi Sabtu 10 Oktober 2026 yang terpantau dari kawasan Pangrango 34, hujan mulai turun pendengar. Bagaimana di sekitar Anda, apakah hujan juga sudah turun atau mungkin masih terang benderang ya? Kalau tadi beberapa jam sebelum kita bersua, bahkan tadi saat awal-awal saya siaran juga masih cerah ya, pada sekitar pukul 3 sore gitu masih cerah, ternyata jam segini udah menuju pukul 5 ternyata sudah mendekati untuk hujan. Dimanapun Anda berada yang akan bepergian keluar, pastikan untuk selalu membawa

0: Kang Deddy.
1: Weh, Pak Jaya.
0: Panennya udah beres.
1: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
0: Aduh, sama Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
1: Betul, tapi harga gabahnya.
0: Kalau dulu, setiap panen raya itu hasilnya mah melimpah, tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
1: Tapi sekarang alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
0: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
1: Betul.
0: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
1: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
0: Iyalah, apa lebih semangat lagi tuh.
2: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 101 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pertemuan Jingga, karya Arumi adalah novel yang mengisahkan perjalanan cinta dan pencarian jati diri dalam latar puitis. Tokoh utama menghadapi tantangan dalam hubungannya, baik dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri, yang menggambarkan cinta yang tidak selalu sempurna. Pencarian jati diri tokoh ini juga mencakup penerimaan atas kekurangan dan konflik batin antara harapan dan kenyataan. Judul Pertemuan Jingga mencerminkan momen-momen penting yang mengubah hidup, baik melalui pertemuan dengan orang lain maupun dengan diri sendiri. Novel ini menggali ketegangan antara keinginan dan kenyataan hidup dengan tokoh-tokohnya yang belajar menerima kenyataan dan beradaptasi. Secara keseluruhan, novel ini mengajarkan tentang cinta yang penuh makna, pencarian diri, dan penerimaan atas kehidupan yang penuh ketidakpastian. Dengan simbolisme warna jingga yang mewakili perjalanan batin dan refleksi diri yang mendalam.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kini statusnya meningkat dari level 2 atau waspada menjadi level 3 atau siaga terhitung sejak Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Peningkatan status ini disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Lampung berdasarkan hasil analisis dan evaluasi aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dijelaskan bahwa peningkatan aktivitas juga tercatat melalui pengamatan visual, pendengar. Pada 9 Oktober kemarin hingga pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, Gunung Anak Krakatau mengalami 9 kali erupsi dengan amplitudo maksimum 55 mm dan durasi hingga 32 detik. Sementara itu, tinggi kolom erupsi pun tidak teramati. Hasil pemantauan menggunakan alat real-time seismic amplitude measurement atau RSAM juga menunjukkan adanya fluktuasi dengan energi relatif rendah. Meski demikian, kondisi ini tidak menghilangkan kebutuhan untuk tetap waspada terhadap potensi dampak aktivitas vulkanik. BPBD Lampung pun mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dini dan juga mengikuti perkembangan informasi resmi dari pihak berwenang, pendengar. Hindari untuk menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan pastinya untuk jangan mudah terpancing kabar yang tidak jelas sumbernya. Pastikan informasi mengenai aktivitas gunung api, terutama khususnya untuk Gunung Anak Krakatau, ini diperoleh resmi dari otoritas yang berwenang seperti Badan Geologi, PVMBG, dan juga BPBD setempat. Yang pastinya yang perlu kita lakukan adalah mari kita meningkatkan kesiapsiagaan dan juga tetap tenang dalam menghadapi perkembangan situasi. Kewaspadaan dan kepatuhan terhadap arahan petugas menjadi bagian penting dalam mengurangi resiko bencana. Informasi ini saya ambil dari rri.co.id.

Pada tanggal 26 hingga 27 Agustus 1883, seluruh makhluk hidup menyaksikan betapa besarnya kekuatan alam yang dikeluarkan oleh letusan Gunung Krakatau. Letusan itu menimbulkan tsunami terdahsyat di kawasan Samudra Hindia yang menewaskan 36.000 jiwa. Letusan itu juga menyebabkan Gunung Krakatau lenyap di antara Pulau Sumatera dan Jawa. Dalam sejarah, letusan itu merupakan letusan yang mempunyai daya ledak sekitar 30.000 kali bom atom yang pernah menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki.

0: Mas, aku berangkat ya. Presentasi di pusat hari ini jam 9, Mas. Doain ya. Kalau goal, ini proyek terbesar, Mas, tahun ini.
1: Tenang, persiapanmu sudah matang. Bekal makan siangmu sudah aku masukkan ke tas ya. Isinya ada ayam jahe favoritmu.
0: Makasih ya, Mas. Maaf ya, minggu-minggu ini jadi kamu yang pegang kendali rumah. Antar jemput anak, urus dapur.
1: Din, kita kan satu tim. Aku bangga lihat kamu di sana. Fokus saja, tunjukkan kemampuanmu. Sampai ketemu nanti sore, Bu Direktur.
2: Kemajuan bangsa tidak diukur dari siapa yang di depan, tapi dari bagaimana kita saling mendukung untuk memberikan peran terbaik. Karena setiap potensi berhak tumbuh tanpa terhalang sekat peran.

Ada kabar menarik dari Inggris pendengar, di mana Google Maps yang biasanya kita tahu adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk memberitahu arah gitu ya. Ketika kita menuju ke suatu tempat, tidak tahu arah jalannya mau kemana, biasanya kita langsung membuka Google Maps gitu. Nah, kalau di Inggris, kali ini Google Maps menghadirkan fitur yang memungkinkan para penggunanya untuk melihat harga bahan bakar secara langsung melalui aplikasi, sehingga pengendara bisa membandingkan harga sebelum memutuskan untuk mengisi BBM. Fitur ini mulai tersedia pada Kamis kemarin, 8 Oktober 2026, yang menampilkan harga bensin dan diesel di bawah informasi masing-masing SPBU. Jadi datanya nanti terintegrasi dengan sistem Fuel Finder milik pemerintah Inggris yang mewajibkan pengelola SPBU untuk memperbarui harga maksimal 30 menit setelah terjadi perubahan. Kehadiran fitur ini cukup relevan pendengar di tengah kenaikan harga bahan bakar, dan menurut laporan kompas.com yang mengutip BBC, harga diesel di Inggris sempat menembus angka 2 pound sterling atau sekitar 47 ribu rupiah per liternya. Meski demikian, informasi harga yang ditampilkan tentu tetap perlu diperhatikan akurasinya, karena sejumlah pakar menilai masih ada SPBU yang belum terdaftar atau terlambat memperbarui data harga. Google sendiri menyatakan akan melakukan verifikasi secara independen. Jika keakuratan harga diragukan, aplikasi tetap menampilkan lokasi SPBU, tetapi tidak akan mencantumkan harga yang belum diyakini kebenarannya. Di Inggris, fitur ini juga memanfaatkan kebiasaan masyarakat menggunakan aplikasi navigasi pendengar. Data regulator komunikasi setempat ini menunjukkan sekitar 77% populasi dewasa di Britania Raya menggunakan Google Maps sebagai aplikasi navigasi utama. Menarik pendengar ya, aplikasi peta yang selama ini kita gunakan untuk mencari rute perjalanan semakin berkembang menjadi alat bantu untuk mengambil keputusan sehari-hari. Bahkan kalau misalnya kita bandingkan di Indonesia saja, aplikasi Google Maps ini sendiri juga sudah mulai memiliki fitur-fitur lain ya, misalkan untuk perjalanan kereta, perjalanan kalau misalnya Anda menggunakan Transjakarta gitu ya, menggunakan Transjakarta biasanya juga ada gitu ya, sudah bisa tracking, ataupun juga restoran terdekat mencari apapun itu ya di fitur Google Maps juga sudah tersedia di sana. Tapi untuk fitur BBM, harga BBM sendiri seperti yang diberitakan tersebut berlaku di Inggris, dan belum ada informasi dalam sumber ini mengenai penerapannya di Indonesia. Tapi kalau fitur ini nantinya tersedia di Indonesia, tentu pengendara bisa lebih mudah membandingkan harga BBM di sejumlah SPBU sebelum berangkat ataupun juga menentukan tempat mengisi bahan bakar. Informasi ini saya ambil dari kompas.com.

0: Alerta.
1: Selamat sore, kembali kami hadirkan kilas berita bersama saya, Alif Dehita. Kabut asap mengganggu operasional 15 penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang, Sumatera Selatan pada hari ini. Gangguan terjadi akibat jarak pandang di kawasan bandara yang terbatas hingga 500 meter. General Manager Bandara SMB 2 Palembang Ahmad Syaugi Syahab mengatakan hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Barat terdapat 7 penerbangan keberangkatan dan 8 penerbangan kedatangan yang terdampak. Penerbangan tersebut melayani sejumlah rute domestik maupun internasional termasuk tujuan Jakarta, Batam, Singapura, Kuala Lumpur, dan Pangkal Pinang. Pengelola bandara terus memantau kondisi cuaca dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga keselamatan penerbangan. Penumpang diimbau memeriksa jadwal dan status penerbangan melalui maskapai masing-masing sebelum menuju bandara, guna mengantisipasi perubahan jadwal akibat kabut asap. Demikian kilas berita untuk saat ini. Perbarui informasi lainnya melalui laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Susu kurma. What? Susu kurma. Sini merapat, guys. Susu kurma yang beda cuma ada di Kota Bogor. Satu-satu susu kurma yang punya 6 varian cuma ada di Kala Surma. Emang aneh sih, tapi rasa, wow, beneran beda banget sih. 6 varian yang beda, mulai dari original, sakura latte, coklat, jagung asli, bahkan ada series varian low fat original dan low fat coklat hazelnut. Mengedepankan rasa super creamy dan nyaman banget di lidah. Ini baru susu kurma asli. Asli, yang buat juga asli keturunan Arab. Susu kurma yang bisa dinikmati dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahkan cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Untuk manisnya, lebih mengedepankan manis dari kurma aslinya. Wajib dicoba, karena ini beneran enak. Yang mau order langsung, bisa hubungi 0858-8553-5548 atau datang ke store langsung di Jalan Flamboyan Blok X5 nomor 8 Taman Cimanggu, atau bisa datang langsung ke Lippo Plaza Mall Kebun Raya. Setiap Sabtu Minggu di weekend, bazar dari jam 7 sampai dengan 12 siang. Bukan hanya sehat, tapi juga nikmat.
1: Pro 1.

0: I'm selfish.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sebuah novel yang penuh emosi dan makna berjudul Seribu Wajah Ayah karya Nurun Ala terbit pada tahun 2020. Novel ini mengangkat kisah sederhana, namun begitu dekat dengan kehidupan banyak orang mengenai hubungan antara seorang anak dan ayahnya. Diceritakan, seorang anak yang perlahan mencoba memahami sosok ayahnya melalui kenangan-kenangan yang tersimpan, termasuk dalam sebuah album foto. Dari situlah, satu persatu sisi sang ayah mulai terungkap. Sosok yang mungkin dulu terasa keras, diam, atau sulit dipahami, ternyata menyimpan begitu banyak cinta dan pengorbanan yang tak selalu terucap. Kekuatan novel ini terletak pada cara penyampaiannya yang unik. Menggunakan sudut pandang karakter kamu, membuat kita seolah-olah menjadi tokoh utama dalam cerita. Emosinya terasa lebih dekat, bahkan tak jarang membuat pembaca larut dan merenung. Lebih dari sekedar cerita, buku ini mengajak kita untuk melihat kembali hubungan dengan orang tua, terutama ayah. Bahwa seringkali kita baru menyadari arti kehadiran mereka ketika waktu sudah terlambat. Seribu Wajah Ayah mengingatkan kita bahwa kasih sayang seorang ayah tidak selalu disampaikan lewat kata-kata. Ada cinta yang hadir melalui perhatian, perjuangan, dan pengorbanan kecil yang mungkin baru kita sadari setelah waktu berlalu.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pukul 17 lebih 45 menit pendengar, saatnya kami hadirkan sesi religi dengan koleksi lagu-lagu religi untuk menemani sore hari Anda sambil kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya ya, akan berkumandang pada pukul 17 lebih 54 menit waktu Indonesia Barat. Sebelumnya akan dirangkaikan dengan pengajian ayat suci Al-Quran dan kita akan lanjutkan untuk rangkaian Bogor sore ini setelah kita jeda terlebih dahulu untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Tetaplah bersama kami di Pro Satu Era di Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Janganlah engkau meremehkan kebaikan sekecil apapun, bahkan meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada tepi kedua siang, pagi dan petang, dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Al-Hud ayat 114.

Masih di Bogor sore ini mendengar bersama Alif Daita sampai nanti pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Baru saja kita simak ya kumandang azan maghrib dan juga deretan lagu religi untuk menemani jeda petang hari Anda mendengar. Saatnya kita kembali lanjutkan untuk Bogor sore ini dengan menghadirkan informasi menarik lainnya untuk menemani malam minggu Anda. Pernahkah Anda mendengar mengalami situasi seperti ini? Misalkan setelah makan, entah itu makan pagi, makan siang, ataupun juga makan malam gitu, bukannya kembali bersemangat menjalankan aktivitas, mata justru terasa lebih berat, tubuh mulai lemas, dan rasanya malah pengen segera untuk rebahan, tidur gitu ya. Padahal sebelumnya kita makan dengan harapan tenaga kita terisi, kemudian kita bisa melanjutkan lagi aktivitas lebih bertenaga, lebih bersemangat gitu. Ternyata ini ada istilahnya pendengar, namanya adalah food coma atau dalam istilah medis disebut dengan postprandial somnolence, yaitu rasa kantuk dan lemas yang muncul setelah kita makan. Mengutip laporan dari Alo Dokter yang ditulis di rri.co.id pendengar, kondisi ini berkaitan dengan respons tubuh terhadap makanan yang masuk, terutama ketika kita mengonsumsi makanan dalam jumlah besar. Jadi tubuh akan merasakan meningkatkan aliran darah ke sistem pencernaan untuk kemudian membantu memproses makanan tersebut sehingga kita bisa merasakan sensasi yang rileks dan juga malah mengantuk. Selain itu juga, menurut informasi yang tertulis ya, proses metabolisme dan komposisi makanan yang dikonsumsi juga bisa berperan dalam munculnya rasa lelah setelah makan, pendengar. Gejalanya bisa bermacam-macam ya, mulai dari rasa kantuk yang sulit ditahan, tubuh terasa lebih berat, kemudian juga mata ingin terpejam hingga kesulitan untuk mempertahankan konsentrasi. Tentunya kondisi ini cukup mengganggu ya, terutama untuk Anda yang masih harus bekerja atau mungkin juga berkendara setelah makan. Menarik pendengar ya, jadi makanan memang menjadi sumber energi bagi tubuh, tapi kenapa setelah makan justru kita malah merasa kehilangan energi ya? Nah, ternyata jenis makanan, porsi makan dan juga kebiasaan kita setelah makan juga perlu diperhatikan. Kita lanjutkan informasinya masih terkait food coma ya setelah deretan lagu berikut. Tetaplah bersama kami.

0: Selamat sore, saatnya kami hadirkan kilas berita bersama saya Alif Dayita. Pemerintah menyiapkan penataan status dan tata kelola guru mulai 2027, termasuk pengalihan status guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu, serta pembukaan rekrutmen CPNS guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan pemerintah merencanakan pengangkatan 242.482 guru P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi. Selain itu, sebanyak 935.316 guru P3K akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi menjadi PNS secara bertahap sesuai persyaratan administrasi. Pemerintah juga merencanakan rekrutmen CPNS guru untuk memenuhi kebutuhan 464.856 tenaga pendidik dengan penugasan mulai 2028. Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah mengalokasikan anggaran Kemendikdasmen 2027 sebesar Rp89,10 triliun, meningkat dari Rp61,10 triliun pada anggaran sebelumnya. Pemerintah juga menyiapkan dispensasi agar guru non-ASN tetap dapat menjalankan tugas setelah 31 Desember 2026 demi menjaga keberlangsungan layanan pendidikan. Demikian kilas berita untuk saat ini. Informasi lainnya juga bisa Anda akses melalui laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Alif Dayita, terima kasih dan kita lanjutkan Bogor sore ini.
1: Pertanyaan hukum atau sedang menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan perdata dan tata usaha negara. Kini, masyarakat Kota Bogor dapat memperoleh layanan konsultasi dan bantuan hukum secara mudah, cepat, dan gratis melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor. Melalui Halo JPN, masyarakat dapat berkonsultasi langsung dengan Jaksa Pengacara Negara atau JPN, yaitu jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melaksanakan penegakan hukum dan bantuan hukum, dan atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Caranya mudah. Akses halojpn.kejaksaan.go.id, lalu sampaikan pertanyaan atau permasalahan hukum yang ingin dikonsultasikan. Layanan dapat diakses dengan mudah, aman, dan tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga dapat datang ke kantor Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk berkonsultasi langsung bersama petugas dan jaksa pengacara negara. Jangan tunggu masalah hukum menjadi lebih besar. Segera tanyakan dan konsultasikan melalui Halo JPN Kejaksaan Negeri Kota Bogor di halojpn.kejaksaan.go.id. Konsultasi hukum lebih mudah, pelayanan hukum lebih dekat. Kejaksaan Negeri Kota Bogor hadir memberikan pelayanan hukum gratis untuk masyarakat.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

sebuah peninggalan hampir 600 tahun yang lalu, tersimpan dalam bangunan yang tempatnya sangat sederhana, tertutup dari pandangan orang lalu-lalang dan ramainya lalu lintas. Prasasti Batu Tulis, salah satu tempat wisata budaya Kota Bogor, terdapat beberapa batu. Satu di antaranya terukir huruf Sunda kuno atau Sunda Kawi, yang merupakan jejak sebuah kerajaan yang dulu pernah jaya di abad ke-11 hingga 16. Perjalanan Anda belum sempurna jika tak mengunjungi Prasasti Batu Tulis.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasa menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasa sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasa piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Prosa 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tadi kita sudah membahas bahwa kondisi yang dinamakan food coma atau kita yang sering merasa langsung mengantuk, langsung lemas ya setelah makan gitu, ternyata bisa berkaitan dengan respons tubuh terhadap makanan serta proses metabolisme. Sekarang pertanyaannya adalah, kebiasaan makan seperti apa sih yang dapat meningkatkan resiko munculnya rasa kantuk tersebut, pendengar? Yang pertama adalah konsumsi makanan tinggi karbohidrat dalam jumlah besar, misal kan Anda sedang mengonsumsi. Setelah mengonsumsi nasi, mie, pasta, dapat berkontribusi terhadap perubahan kadar gula darah. Kedua, makanan dengan kandungan lemak tinggi karena membutuhkan proses pencernaan yang lebih kompleks. Sementara itu, makanan tinggi gula juga dapat memberikan energi dalam waktu singkat memang, tetapi kemudian diikuti rasa lelah pada sebagian orang. Kebiasaan setelah makan juga perlu diperhatikan, pendengar. Kalau Anda terbiasa langsung berbaring atau langsung tidur setelah makan, mungkin kebiasaan ini harus segera dikurangi, pendengar ya, terutama jika membuat tubuh semakin tidak nyaman, kemudian juga mengantuk. Lalu bagaimana cara mengurangi risiko food coma ini, pendengar? Yang pertama adalah kita bisa memulainya dengan mengatur porsi makan agar tidak berlebihan ya. Usahakan memilih menu sehari-hari yang tetap seimbang dengan menyertakan sayuran, sumber serat, dan juga protein, dan setelah makan, kita juga bisa langsung melakukan aktivitas ringan. Misalnya seperti berjalan santai daripada kita langsung berbaring, pendengar. Namun perlu diingat ya, rasa kantuk setelah makan tidak selalu berarti tubuh kekurangan mikronutrisi tertentu. Jika kantuk terasa sangat berat, terjadi berulang kali atau disertai dengan keluhan lain, sebaiknya konsultasikan dengan tenaga kesehatan untuk mengetahui penyebabnya. Jadi pendengar, menikmati makanan tentu boleh saja ya, tapi jangan sampai kebiasaan makan membuat aktivitas setelahnya terganggu. Mengatur porsi dan juga menjaga keseimbangan menu bisa menjadi langkah sederhana untuk membantu tubuh tetap nyaman dan fokus ketika beraktivitas. Itulah tadi informasi yang bisa dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Informasinya dapat Anda baca juga di laman resmi kami rri.co.id. Sesaat lagi pendengar, kita akan segera bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan Kepala Negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala Negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
1: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
1: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
0: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
2: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib. Dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus. Sehingga nanti anggarannya ngikut. Anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus oleh BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Farid Nafari melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin dan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan expired dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutlah. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, turun langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
0: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi gerdu penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui gerakan terpadu penanganan stunting atau gerdu penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Farid Edir Hardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi gerdu penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya gerdu penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya. Ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Imbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting, paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui gerdu penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Ana menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis transit-oriented development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan? Safety itu akses harus nomor satu, gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda, ya. Jadi itu harus ada, ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan. Layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Kofifa saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Kofifa memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya, sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu. Bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Kofifa dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Masih berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Abel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar yang ingin sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Mirabili 23 RRI tersebut mudah untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Mendengar, tibalah kita di penghujung kebersamaan untuk Bogor sore ini di akhir pekan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Setelah ini akan ada Bogor Malam Ini, pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Menutup kebersamaan kita untuk sore hari ini, kami hadirkan Mimbar Agama Advent yang juga sekaligus mengakhiri kebersamaan Alif pada kesempatan hari ini. Sampai bertemu lagi di edisi siaran Alif berikutnya. Insya Allah kita besok bertemu di malam hari di Bogor Malam Ini edisi Minggu, pendengar. Jadi terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Alif pamit dari ruang dengar Anda. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam. Shalom para pendengar RRI. Kembali lagi bersama saya dengan Gerry Prasetyo di dalam acara Mimbar Agama Advent. Dan pada malam hari ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yang berjudul Bernegosiasi Dengan Tuhan. Sebelum kita membahas lebih lanjut firman Tuhan pada malam hari ini, kita boleh sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami tidak sanggup dan lemah untuk mengerti. Itu sebabnya kami rindu Tuhan boleh mencurahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, sehingga Roh-Mu boleh menuntun kami kepada pengertian yang benar, sehingga firman ini dapat hidup di dalam kehidupan kami dan mengubahkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bersama-samalah dengan kami ya Bapa, inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa khawatir dan merasa takut? Atau merasa tidak percaya diri untuk sesuatu yang akan kita kerjakan? Mungkin saya juga pernah merasakan hal yang sama ya, untuk merasa khawatir, merasa tidak percaya diri dan sebagainya. Mungkin pertanyaannya, kenapa kita semua seringkali merasakan rasa takut, khawatir, dan tidak percaya diri ini? Bahkan, kalau kita lihat faktanya, bahwa pada waktu zaman Yesus, Yesus punya murid-murid yang berjalan bersama-sama dengan dia. Dan bahkan murid-murid pada waktu itu ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, mereka juga tidak luput dari rasa takut, rasa khawatir, dan tidak percaya diri. Itu sebabnya Yesus menasihati mereka di dalam Matius 6 ayat yang ke-31 sampai 32. Firman Tuhan mengatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Saudara dan para pendengar, kita melihat dari ayat ini bahwa kenapa Yesus menjelaskan atau menasihati mereka tentang kekhawatiran. Karena Yesus tahu betul bahwa murid-murid pada waktu itu, pada waktu mereka mengikut Kristus, mereka masih dihantui dengan rasa khawatir, takut, dan sebagainya. Oleh karena mereka mau mengikut Tuhan, mungkin mereka punya pertanyaan, lalu kalau saya ikut Tuhan, lalu kalau saya ikut Yesus, lalu saya makan apa? Lalu pakaian saya bagaimana nanti? Nah, oleh karena Yesus mengerti kondisi ini, sehingga Yesus menasihati mereka dengan mengatakan, janganlah kamu khawatir, karena kalau kamu khawatir, kamu sama seperti orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi, saudara dan para pendengar, kenapa kita merasa khawatir? Kenapa kita merasa takut dan tidak percaya diri? Oleh karena kita mungkin di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita sementara memiliki sebuah masalah, ya. Sehingga pengenalan kita dengan Tuhan menjadi tidak apa? Menjadi tidak sempurna. Itu sebabnya kalau kita khawatir, kalau kita merasa takut, artinya kita belum cukup mengenal Tuhan kita. Saudara, saya teringat ada satu cerita di dalam sebuah Alkitab yang membantu kita untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan dan seperti apakah Tuhan yang kita kenal ini, ya. Seperti apa Tuhan yang kita sembah ini, ya. Supaya ketika kita mengenal Tuhan, sama seperti ayat tadi, bahwa Yesus bilang kalau kamu mengenal Tuhan, kamu gak akan khawatir lagi, ya. Semoga ketika kita mempelajari satu cerita ini, kita dapat mengenal Tuhan dengan lebih lagi, sehingga kita tidak menjadi khawatir, takut, dan tidak percaya diri lagi. Mari sama-sama kita buka di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga ini menarik, saudara dan para pendengar. Kenapa? Karena ini ada sebuah cerita tentang seseorang yang dipilih Tuhan untuk mereka bisa mengeluarkan, maksud saya adalah orang ini supaya bisa memimpin bangsa-bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk keluar dari perbudakan. Mungkin saudara dan para pendengar sudah tahu siapa orang ini. Betul, dia adalah Musa, ya. Pada waktu di dalam Keluaran 3 ayat 2, inilah momen pertama di mana Tuhan bertemu dengan Musa, sehingga Musa mendengarkan rencana Tuhan untuk dia. Mari kita sama-sama buka di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kedua, kita bisa mulai. Di situ dikatakan, Musa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb gunung Allah. Ayat yang kedua, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar. Jadi saudara, satu hal yang menarik ketika Musa melihat ada satu hal yang aneh di depannya, dia merasa ada sesuatu yang perlu dia dekati. Ya, ternyata Alkitab mencatat bahwa itu adalah tanda di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika Musa mulai mendekat kepada semak yang menyala tapi tidak terbakar itu. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Tuhan berfirman, "Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, "Sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka." Jadi, saudara dan para pendengar, kita melihat bahwa di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, ketika Tuhan bertemu dengan Musa, Tuhan sementara mau menjelaskan kepada Musa apa rencananya Tuhan terhadap bangsa yang dia cintai ini. Ya, bangsa Israel ini berada dalam sebuah perbudakan. Oleh karena bangsa ini merasa tertekan dengan perbudakan yang semakin begitu keras, sehingga seruan teriakan mereka sampai kepada telinga Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan memilih Musa untuk memimpin bangsa yang Tuhan cintai ini untuk dapat keluar dari perbudakan Mesir menuju ke satu tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya itu. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, "Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Lalu kita lihat ketika Tuhan sudah menunjukkan rencananya kepada Musa, kita lihat apa respon daripada siapa? Daripada si Musa ini. Ayat yang ke-11. "Tetapi Musa berkata kepada Allah, 'Siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?'" Jadi saudara, pada waktu Tuhan memilih Musa untuk menjadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, Musa merasa kecil hati, ya. Musa merasa bahwa dia takut, dia khawatir bahwa saya bisa atau tidak ya untuk bisa membawa bangsa ini keluar dari Mesir, ya. Itu sebabnya respon daripada Musa yaitu adalah apa? Siapa aku ini Tuhan? Kenapa mesti saya yang harus bertemu dengan siapa? Dengan Firaun, ya.

bahkan takut, ya, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tidak berlama-lama untuk membiarkan Musa itu menjadi takut. Tuhan langsung menjawab, "Aku akan menyertai kamu. Tenang aja Musa," kata Tuhan, ya. "Oleh karena aku sendiri loh yang akan menyertai kamu, ya, sehingga kamu bisa membawa bangsa itu keluar dari Mesir dan beribadah kepada aku," kata Tuhan, ya. Dan pada waktu Tuhan sudah menguatkan Musa, dan yang menarik, apa yang terjadi lebih lanjut, ya? Kalau kita lihat ayat yang keempat, sorry, pasal keempat ayat yang pertama, Keluaran 4 ayat yang pertama. Ini adalah respon daripada Musa ketika Musa sudah dikuatkan oleh Tuhan, ya. Dikatakan begini, ayat yang pertama, "Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, 'Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu.' Tuhan bertanya kepadanya, 'Apa yang ada di tanganmu itu?'" Jadi saudara, kalau kita lihat pada waktu Tuhan sudah menjelaskan janjinya, "Tenang saja Musa, saya yang akan menyertai kamu," kata Tuhan, ya. Dan ketika Tuhan sudah menguatkan Musa, Musa masih saja untuk tidak percaya kepada penyertaan dan janji Tuhan. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, nanti kalau misalnya orang itu nggak percaya kepada saya, bagaimana ini Tuhan?" Ya, itu sebabnya kayaknya saya nggak sanggup deh kayaknya untuk membawa orang-orang ini keluar dari Mesir. Ya, lalu yang menarik, kita lihat ada sebuah karakter Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Dan di dalam ayat yang kedua, keluar 4 ayat yang kedua, dikatakan, Tuhan bertanya kepada Musa, "Apa yang ada di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat," katanya. Lalu ayat yang ketiga, firman Tuhan, "Lemparkan tongkat itu ke tanah." Ketika Musa melemparkannya ke tanah, tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Lalu Musa mengulurkan tangannya, menangkapnya, dan ular itu menjadi tongkat di tangannya. Ah, ini dia menarik. Jadi pada waktu Musa tidak percaya kepada janji Tuhan, Tuhan tidak menyerah akan Musa, ya. Tuhan justru mencari sesuatu, ide, apa yang bisa supaya dilakukan sehingga Musa percaya kepada Tuhan. Dan di situ dipakai yang pertama adalah tongkat, ya. Jadi Tuhan melihat tongkat, lalu Tuhan bilang, "Lemparkan tongkatmu." Dan ketika Musa melempar tongkat itu menjadi ular secara tiba-tiba, ya. Dan ketika itu menjadi ular, Musa menjadi takut. Dan ketika Musa takut, lalu Tuhan bilang, "Kamu jangan takut. Kamu pegang saja, nanti ular itu akan kembali menjadi tongkat." Dan betul, ketika Musa mengulurkan tangannya dan menangkap ular itu menjadi apa? Menjadi tongkat kembali, ya. Lalu ayat yang kelima. Ini yang menarik. "Lakukanlah itu supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu." Jadi Tuhan bilang kepada Musa, kalau dia nggak percaya, kamu kasih tunjuk bahwa tongkat itu akan menjadi ular dan ular itu akan menjadi tongkat kembali ketika kamu pegang, supaya keajaiban ini atau mujizat ini dapat menolong orang Israel percaya bahwa akulah yang menyuruh Musa supaya mengeluarkan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Oke, seharusnya kalau kita membayangkan kondisi kita, ya, seperti kondisi Musa, harusnya kita percaya, bukan? Ya. Tetapi apa yang menarik? Ayat yang keenam. Firman Tuhan kepadanya lagi. Jadi Tuhan berfirman lagi kepada Musa ketika Tuhan memberikan mujizat yang pertama kepada Musa. Ayat yang keenam. "Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu," lalu Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Setelah menariknya keluar, tangannya kena penyakit kulit, putih seperti salju. Jadi saudara, pada waktu Musa disuruh masukkan tangannya, ketika Musa disuruh keluarkan lagi tangannya, ternyata apa yang terjadi dengan tangannya? Yang terjadi, tangannya terkena penyakit yang putih-putih seperti penyakit kusta.

0: Ya, mungkin kalau saya berada di posisi ini, saya merasa sangat khawatir dan bingung ya, apa yang harus saya lakukan nih? Karena apa? Karena tuh kok tiba-tiba tangan saya tadinya sehat, sekarang menjadi sakit gitu ya. Dan tapi yang menarik, tidak berhenti sampai di situ. Lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Musa. Ayat yang ketujuh, sesudah itu ia berfirman, masukkan lagi tanganmu kembali ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Setelah ia menariknya keluar, tangan itu pulih seperti bagian badan yang lain. Wah, ini dia menarik ya. Jadi Tuhan tidak berhenti untuk memberikan mujizat yang kedua ya. Jadi tadi yang pertama, Tuhan sudah memberikan mujizat yang pertama, yaitu tongkat menjadi ular ya. Tapi Tuhan merasa atau Tuhan tahu sekali bahwa Musa masih belum percaya sebenarnya ini ya. Jadi sehingga apa yang dilakukan Tuhan, Tuhan kasih lagi mujizatnya yang berikut, yaitu apa? Kesembuhan dari sakit penyakit ya. Lalu kita lihat kenapa Tuhan perlu melakukan dua mujizat ini. Kita lihat ayat yang ketujuh, kenapa Tuhan melakukan itu. Dikatakan, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak menangkap pesan dari mujizat yang pertama, mereka akan percaya kepada pesan mujizat yang kedua. Nah, jadi saudara, Tuhan itu tahu betul akan hati daripada Musa dan tahu betul apa yang ada di hati bangsa Israel ini. Ya, karena bangsa Israel ini mungkin adalah orang-orang yang sulit untuk percaya, sehingga Tuhan menyiapkan mujizat itu berturut-turut, yang pertama dan yang kedua, supaya Tuhan mengantisipasi agar bangsa Israel tetap percaya kepada Musa. Nah, yang menarik, bukan hanya itu saja. Kita lihat, kita mendapatkan satu karakter Tuhan yang luar biasa melalui cerita ini. Dan ternyata Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Kita lihat apa yang dilakukan Tuhan selanjutnya. Jika mereka tidak juga percaya kepada kedua mujizat ini dan tidak mendengarkan perkataanmu, katanya, engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan mencurahkannya di tanah yang kering. Air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ya. Jadi saudara, para pendengar, kita bisa melihat sekarang bagaimana Tuhan tidak pernah menyerah ya untuk meyakinkan hati daripada Musa yang pertama, lalu yang kedua, Tuhan menyiapkan berbagai macam cara sehingga bangsa Israel ketika Musa bertemu dengan mereka, bangsa Israel itu dapat percaya bahwa Tuhanlah Tuhan pencipta itu memang benar-benar bertemu dengan Musa. Sehingga ketika Musa mau membawa mereka keluar dari Mesir, mereka akan percaya. Ya. Nah, ini yang menarik. Lalu setelah Musa mendapatkan instruksi yang begitu lengkap daripada Tuhan dan penyertaan Tuhan yang begitu lengkap sampai di titik ini, saudara, apa yang saudara-saudara pikirkan yang harusnya menjadi respon daripada Musa? Yang harusnya saudara pikirkan pasti sama seperti apa yang saya pikirkan. Harusnya Musa itu percaya akan apa yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Tuhan, ya. Tetapi yang menarik, apa yang dikatakan oleh Musa setelah semuanya ini terjadi di hadapan dia? Ayat yang ke-10, Keluaran 4 ayat yang ke-10. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, "Maaf Tuhan, dari dahulu maupun sejak engkau berfirman kepada hambamu ini, aku bukan orang yang pandai berbicara, sebab aku berat lidah, tidak lancar berbicara." Ya, jadi saudara, lagi, dan lagi, ya, Musa ini tidak percaya dan bahkan dia masih tetap merasa khawatir dan tidak yakin, ya, kepada penyertaan Tuhan. Dia bilang, "Aduh Tuhan, saya nggak bisa berbicara. Lidah saya ini tidak pandai untuk berbicara seperti apa yang Tuhan kehendaki." Lalu inilah baiknya Tuhan ya. Sekali lagi dan lagi, Tuhan tidak menyerah sampai di situ untuk memenangkan hati daripada Musa. Ayat yang ke-11 dikatakan, "Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Yakni Tuhan. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan." Lalu jawabnya Musa, sekali lagi dan lagi dan lagi. di dalam ayat yang ke-13. Namun Musa berkata, "Maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan kau utus." Saudara dan para pendengar, kita bisa lihat ya, betapa degilnya hati Musa ini ya. Untuk dia sudah diberikan semua mujizat-mujizat, penyertaan Tuhan, detail by detail semua yang sudah disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Tetapi Musa masih saja tidak percaya akan apa yang Tuhan lakukan kepada dia. Sehingga dia bilang, aduh Tuhan jangan saya deh, mendingan orang lain aja ya. Karena saya takut dan saya khawatir saya gak bisa. Itu kan yang dijawab oleh Musa. Dan akhirnya ending daripada cerita ini. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-14, lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap Musa dan ia berfirman, "Bukankah ada abangmu Harun orang Lewi itu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, hatinya akan bersuka cita. Engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menolong lidahmu dan lidahnya berbicara. Aku akan mengajarkan apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidah dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bawalah tongkat ini di tanganmu yang akan kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat." Luar biasa. Jadi saudara dan para pendengar, ketika Musa tetap menutup hatinya dan mengeraskan hatinya, tapi karena Tuhan tahu ini adalah rencana keselamatan bagi Musa secara pribadi dan rencana keselamatan bagi umat yang dia kasihi itu, apa yang dilakukan? Tuhan langsung mengintervensi. "Kamu kayaknya gak percaya-percaya ya," kata Tuhan ya. Dan akhirnya apa? Tuhan tarik dia dengan paksa dan akhirnya dia mau untuk menurut. Saudara, satu pelajaran yang menarik. Kenapa, kalau kita masih ingat pertanyaan kita di awal, kenapa kita takut? Ya, Yesus sudah menjawab, kenapa kita khawatir, kenapa kita takut? Karena kita tidak mengenal seperti apa Tuhan kita. Ya, dan melalui cerita ini, kita dapat satu pelajaran. Betul sekali, Tuhan tidak bisa memaksa pilihan-pilihan kita. Tetapi, apabila itu menyangkut keselamatan kita, Tuhan tidak kuat membiarkan kita untuk menjadi binasa. Sehingga dia akan terus berusaha berbagai macam cara. Dia akan tidak pernah lelah. Dia akan selalu gigih untuk mengerjakan keselamatan kita. Ya, sama seperti Musa, kalau dia tidak mau digerakkan oleh Tuhan, bagaimana bangsa ini akan keluar dari Mesir? Bangsa yang dia kasihi itu. Ya, sebagaimana pelajaran kita pada malam hari ini, sebagaimana Tuhan begitu gigih untuk mengerjakan keselamatan kita, ya, keselamatan bangsa Israel. Saya yakin dan percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Dia pasti juga akan melakukan hal yang sama kepada saudara dan para pendengar dimanapun saudara berada, untuk mengerjakan keselamatan saudara-saudara dan saya. Lalu yang kedua, ketika kita mulai ragu kepada Tuhan, kita diajak Tuhan untuk mengingat janji-janji Tuhan. Karena ada satu ayat yang ingin saya sampaikan di akhir ini, dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 11, "Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau." Jadi saudara, para pendengar dimanapun saudara berada, pernahkah saudara merasa khawatir dan takut? Pasti pernah. Saya pun juga pernah merasakan khawatir dan merasa takut. Kenapa kita bisa mengalami ini? Karena pelajaran kita malam hari ini mengatakan, karena kita belum mengenal dengan jelas seperti apa Tuhan kita. Dan pada malam hari ini kita sudah belajar satu karakter Tuhan, yaitu Tuhan kita ternyata adalah Tuhan yang gigih, Tuhan yang persistence, Tuhan yang tidak pernah pantang menyerah ketika mengerjakan keselamatan kita semua. Jadi kalau Tuhan sudah memiliki karakter yang gigih itu, jadi kita tidak perlu lagi untuk apa? Untuk takut dan khawatir. Karena dia pasti akan mengerjakan keselamatan kita. Mari, saudara, kita tetap percaya kepada Tuhan supaya kita tidak khawatir lagi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk memenuhi kebutuhan kita dan Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk mengerjakan keselamatan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena Tuhan mau menjadi Tuhan yang tidak pernah menyerah mengerjakan keselamatan kami. Terima kasih oleh karena Tuhan telah mengaruniakan Kristus bagi kami, sehingga Tuhan juga pasti akan mengerjakan keselamatan kami serta memenuhi segala kebutuhan kami. Dan kami bersyukur oleh karena Kristus telah mati bagi kami di kayu salib, sehingga boleh menjadi jaminan akan setiap janji-janji Tuhan di dalam firman-Mu akan Tuhan kerjakan untuk kami semua, untuk saudara dan para pendengar dimanapun mereka berada. Bantu kami setiap hari Tuhan untuk selalu mengenal Tuhan sehingga kami tidak khawatir lagi. Inilah doa kami yang kami percaya Engkau mendengar dan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kami alaskan doa ini Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bogor merupakan salah satu daerah di Indonesia yang sangat sering mengalami hujan. Ada beberapa kejadian unik dari kota Bogor dalam hal hujan. Di antaranya, seringkali ada hujan di kota Bogor yang terjadi hanya di satu desa. Selebihnya, tidak ada hujan, meski jarak antara satu desa dengan yang lain saling berdekatan. Tidak ada tanda-tanda mendung, namun tiba-tiba hujan, dan masih banyak lagi yang membuat banyak orang menjuluki Bogor sebagai kota hujan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali. Kali ini gelagah biasa yang menemani Anda di rangkaian program Bogor Malam ini. Tentunya dengan rangkaian informasi menarik, kemudian komposisi lagu-lagu terbaik yang kami mainkan di tiap segmen untuk rangkaian program Bogor Malam ini hingga tepat tengah malam nanti. Pendengar, menjadi segmen pembuka ada Ruang Komunitas. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya, pendengar, di ruang komunitas kali ini kita akan bahas soal komunitas gamers gitu ya, khususnya player perempuan dalam komunitas gamers yang menghadapi stereotip dan juga membangun ruang yang inklusif begitu ya. Kita tahu bahwa dunia gaming ini telah berkembang menjadi salah satu bentuk hiburan dan juga interaksi sosial yang populer di era digital ya. Bermain game kini tidak hanya dilakukan untuk mengisi waktu luang, tapi juga jadi sarana membangun pertemanan, mengembangkan keterampilan, kemudian mengikuti kompetisi, sampai dengan membuka peluang karir di industri e-sport ya. Seiring dengan perkembangan tersebut, semakin banyak perempuan yang terlibat dalam berbagai aktivitas gaming, baik sebagai pemain casual, atlet e-sport, streamer, kreator konten maupun juga pengembang game gitu ya. Nah, meskipun begitu, kehadiran perempuan dalam komunitas gaming ini masih sering dihadapkan pada berbagai tantangannya, stereotip gender, diskriminasi, kemudian pelecehan verbal, serta anggapan bahwa gaming merupakan dunia yang didominasi oleh laki-laki gitu ya, dapat membuat sebagian perempuan merasa tidak nyaman gitu ya. Dan kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah komunitas gaming ini benar-benar telah menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi semua orang pendengar ya. Kita mulai dari stereotip gender dalam dunia gaming gitu ya. Salah satu tantangan utama yang dihadapi gamer perempuan ya, ini adalah stereotip gender ya. Perempuan seringkali dianggap kurang mahir bermain game, tidak memahami mekanisme permainan, atau hanya tertarik pada game tertentu yang dianggap lebih sesuai dengan gender mereka ya. Nah, sebaliknya, laki-laki kerap diasosiasikan dengan permainan kompetitif yang membutuhkan strategi, kecepatan, dan juga kemampuan teknis gitu ya. Kemudian anggapan tersebut tentu tidak mencerminkan kemampuan individu yang sebenarnya gitu ya. Kemampuan bermain game dipengaruhi oleh latihan, pengalaman, pengetahuan, strategi, kemudian kerjasama tim, karena bukan semata-mata oleh gender seseorang ya. Dan stereotip ini tidak, ataupun stereotip ini dapat membuat gamer perempuan merasa harus membuktikan kemampuannya lebih keras dibandingkan pemain laki-laki ya. Bahkan ketika seorang perempuan menunjukkan kemampuan yang baik, keberhasilannya kadang ini dianggap sebagai pengecualian, bukan sebagai hasil dari latihan dan keterampilan yang dimiliki ya, pendengar. Nanti kita akan lanjutkan lagi ya, untuk bagaimana perempuan dalam komunitas gamer sendiri ya, yang menghadapi berbagai tantangan pendengar. Untuk itu, tetap stay tune.

0: Itu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu. Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Ya pendengar, selain tantangan player perempuan begitu ya dalam komunitas gamers, selain daripada stereotip tadi gitu ya, diskriminasi dan juga pelecehan terhadap gamer perempuan, ini juga jadi tantangan yang perlu disikapi dengan baik gitu ya. Dimana selain stereotip ya, diskriminasi merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian serius ya. Karena dalam komunitas gaming daring, interaksi sering dilakukan melalui obrolan teks, komunikasi suara, forum, dan juga media sosial ya. Meskipun memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan banyak orang, ruang digital juga dapat menjadi tempat terjadinya perilaku negatif ya. Gamer perempuan dapat mengalami berbagai bentuk diskriminasi seperti komentar seksis, kemudian penghinaan, kemudian pelecehan seksual secara verbal ya, sampai dengan perlakuan tidak adil ketika mengikuti permainan bersama tim ya. Sebagian pemain bahkan memilih untuk tidak menggunakan fitur komunikasi suara ataupun menyembunyikan identitasnya, gendernya, agar terhindar dari komentar yang tidak menyenangkan. Dan situasi tersebut ini dapat menimbulkan tekanan psikologis, menurunkan rasa percaya diri, serta mengurangi keinginan perempuan untuk berpartisipasi dalam komunitasnya. Nah, dalam jangka panjang, lingkungan yang tidak ramah ini dapat membuat mereka meninggalkan komunitas atau kehilangan kesempatan untuk berkembang di bidang gaming gitu ya. Nah, perlu dipahami bahwa tidak semua komunitas gaming memiliki perilaku diskriminatif ya. Banyak komunitas yang mendukung kesetaraan dan juga berusaha menciptakan lingkungan yang positif. Namun keberadaan komunitas yang suportif tidak berarti bahwa masalah diskriminasi sudah sepenuhnya diselesaikan, pendengar.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat ditulis oleh Mark Manson pada tahun 2005. Buku ini menceritakan seorang Charles Bukowski, seorang pecandu alkohol yang senang bermain perempuan, penjudi kronis, kasar, kikir, dan tukang utang. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis. Karya Bukowski selalu ditolak oleh hampir setiap majalah, tetapi hal tersebut tidak membuatnya menyerah, dan ia tetap menulis dan membuat puisi. Sehingga dengan pengalamannya, ia memiliki sikap bodoh amat. Dalam bukunya yang berisi makna cuek yang bukan berarti tidak peduli terhadap apapun, Charles Bukowski gambaran sederhana untuk mengarahkan kembali ekspektasi hidup dalam memilih apa yang penting, karena pada intinya hidup hanyalah rentetan masalah yang tidak ada ujungnya. Melalui karakter tokoh Charles Bukowski yang kuat dan gigih, pembaca mendapat makna tersendiri untuk bersikap cuek dan tetap bahagia menatap masalah yang sedang dialami. Meskipun judulnya seolah memberi kesan tentang kiat-kiat cuek, tapi ternyata tidak cuek. Buku ini menggambarkan seorang pejuang yang meraih impian dengan segala rintangan.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, perempuan memiliki hak yang sama untuk menikmati, mengembangkan kemampuan dan juga berkarir dalam dunia gaming ya. Stereotip gender dan juga diskriminasi tidak hanya merugikan individu tapi juga menghambat terciptanya komunitas yang beragam, sehat dan juga kolaboratif ya. Mewujudkan komunitas gaming yang inklusif membutuhkan perubahan sikap sekaligus tindakan nyata ya. Aturan yang tegas, moderasi yang bertanggung jawab, edukasi mengenai kesetaraan serta dukungan dari semua pemain yang dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman, pendengar ya. Baik, di tepat pukul 21 nanti kita akan geser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di Raga Musik Daerah untuk kategori lagu-lagu terbaik dari Indonesia Timur. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Diana, Her True Story ditulis pada tahun 1992 oleh Andrew Morton. Buku ini berisi detail eksplosif dan rahasia kehidupan mendiang Lady Diana. Di antara seluruh anggota keluarga kerajaan Inggris, hanya Diana lah yang paling sering dan paling banyak disorot media. Hal ini semakin membuat publik penasaran dengan kehidupan pribadinya. Semasa hidup, kepada Morton, Diana secara gamblang mengungkapkan kisah rumah tangganya yang berturut-turut dihantam prahara, perjuangannya melawan bulimia dan depresi, serta beberapa upaya bunuh diri. Morton disumpah untuk merahasiakan seluruh cerita Diana. Morton diminta untuk menerbitkan buku itu tanpa memberitahu publik bahwa ia pernah berbicara langsung kepada Diana. Kebenaran akhirnya terungkap ketika buku itu dirilis pada tahun 2017, hampir 20 tahun setelah kematian tragis sang putri. Morton dan penerbitnya ditugaskan untuk membuat sebuah film dokumenter dengan judul yang sama dan dinarasikan sepenuhnya oleh Diana. Buku Diana, Her True Story ini telah membuat sensasi internasional. Buku ini disusun dari wawancara pribadi dengan keluarga Diana dan teman-teman dekatnya, lengkap dengan foto-foto eksklusif milik keluarga yang segera dapat diterima oleh masyarakat sebagai buku yang menyatakan kisah hidup sebenarnya. Buku fenomenal ini berhasil mencapai bestseller internasional dengan penjualan hingga 2 juta eksemplar.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya pendengar, Papua ini merupakan salah satu wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang beragam ya. Kekayaan tersebut yang dapat ditemukan dalam seni musik, lagu daerah, tarian tradisional, pakaian adat, sampai dengan upacara adat yang diwariskan dari generasi ke generasi ya. Nah, di antara berbagai kesenian tersebut, lagu Apuse, Yamko Rambe Yamko, dan juga Sajojo dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan termasuk melalui pelajaran seni budaya di sekolah ya. Dan ketiga lagu ini memiliki ciri khas dan juga daya tarik tersendiri yang memperkenalkan sebagian kekayaan budaya Papua kepada masyarakat luas ya. Dan lagu daerah tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tapi juga dapat menjadi sarana untuk menyampaikan cerita, menggambarkan kehidupan masyarakat, serta memperkenalkan nilai-nilai budaya pendengar ya. Dimana kita mulai dulu dari lagu Apuse ya, kisah perpisahan yang penuh haru ya. Salah satu lagu daerah Papua yang paling dikenal adalah Apuse. Lagu ini memiliki melodi yang sederhana, mudah diingat, sehingga sering diajarkan di sekolah ya. Dan secara umum lagu Apuse ini menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan juga neneknya karena hendak pergi merantau ke Teluk Doreri ya. Perpisahan tersebut menggambarkan hubungan keluarga, kasih sayang, dan juga kerelaan melepas orang yang akan menempuh perjalanan baru ya. Dan kisah dalam lagu ini mengandung pesan tentang pentingnya menghormati keluarga dan juga menghargai dukungan orang-orang terdekatnya. Dan perjalanan merantau juga dapat dimaknai sebagai bagian dari kehidupan yang membutuhkan keberanian untuk menghadapi pengalaman baru ya. Dan melalui nada yang ringan, lirik yang berulang, Apuse jadi salah satu lagu yang mudah dikenali oleh masyarakat Indonesia. Dan lagu ini juga dapat digunakan untuk memperkenalkan budaya Papua melalui kegiatan bernyanyi bersama di sekolah maupun dalam pertunjukan seni pendengar ya. Itu baru lagu Apuse pendengar ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk yang lainnya ya, lagu-lagu lainnya di kesempatan kali. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini, diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana 270 diantaranya terdapat di Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

Ya pendengar, selain Apuse, Yamko Rambe Yamko juga sangat dikenal sebagai lagu yang identik dengan Papua ya. Lagu ini memiliki irama yang dinamis, penuh semangat, sehingga kerap dibawakan dalam kegiatan sekolah, pertunjukan budaya, serta berbagai acara kesenian ya. Dan lagu Yamko Rambe Yamko ini sering ditafsirkan sebagai lagu yang menggambarkan perjuangan, pengorbanan, dan juga kesedihan akibat peperangannya. Kontras antara irama yang semangat, penafsiran makna yang mendalam, membuat lagu ini menarik untuk dipelajari lebih jauh ya. Meskipun begitu, asal-usul lagu ini masih menjadi bahan perbincangan sejumlah pemberitaan yang mencatat adanya perbedaan antara mengenai asal bahasa dan sejarah penciptanya ya. Karena itu pembahasan tentang Yamko Rambe Yamko ini perlu dilakukan secara hati-hati, tanpa menganggap seluruh penafsiran makna sebagai fakta sejarah yang sudah pasti ya. Nah, terlepas dari perdebatan tersebut, lagu ini telah lama dikenal masyarakat Indonesia sebagai bagian dari repertoar lagu daerah yang sering dipelajari dan juga dipentaskannya. Popularitasnya juga menunjukkan pentingnya penelitian dan juga dokumentasi untuk menjaga ketetapan informasi mengenai warisan budaya pendengar.

merupakan barang yang paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia. Namun, tahukah Anda siapa di tempat keduanya? Kopi. Bahkan lebih dari 50 negara telah menjadi produsen kopi. Selain itu, industri ini juga membuat para petani di seluruh dunia memiliki kesempatan potensial dalam berbisnis.

Sa Jojo yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda pendengar. Ini dikenal luas sebagai lagu daerah Papua. Lagu ini memiliki irama yang ceria dan juga berulang sehingga cocok mengiringi tarian kelompok ya. Dan tarian Sa Jojo biasanya ditampilkan dengan gerakan yang energik seperti langkah kaki yang mengikuti irama, gerakan tangan yang dinamis, serta perpindahan posisi yang dilakukan bersama-sama ya. Dalam berbagai pertunjukan, penari dapat tampil secara berkelompok dengan gerakan yang disesuaikan dengan aransemen musik ya. Dan daya tarik Sa Jojo terletak pada suasana kebersamaan yang tercipta ketika para penari bergerak mengikuti irama ya. Dan tarian ini sering ditampilkan dalam acara sekolah, perayaan, festival budaya, sampai dengan kegiatan yang memperkenalkan kesenian Nusantara ya. Dan Sa Jojo memperlihatkan bahwa musik dan tari dapat saling melengkapi ya. Lagu memberikan irama, sedangkan gerakan penari ini membantu menyampaikan suasana ceria dan juga semangat kebersamaan kepada penikmatnya ataupun penontonnya gitu ya. Dan juga lagu dan tarian daerah ini merupakan bagian penting dari kekayaan budaya Indonesia ya. Melalui lagu Apuse, masyarakat dapat mengenal kisah perpisahan dan keluarga. Melalui Yamko Rambe Yamko, masyarakat dapat mempelajari sebuah lagu yang populer sekaligus memahami pentingnya menelusuri sejarah dan juga makna budaya secara kritis. Dan Sa Jojo memperlihatkan bagaimana musik dan gerakan tari dapat menciptakan suasana kebersamaan pendengar ya. Dan ketiganya ini tentunya dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan sering dikaitkan dengan budaya Papua pendengar ya. Dan di samping lagu-lagu tersebut ya, ada juga kesenian-kesenian lain yang patut untuk dilestarikan pendengar ya. Baik, di tepat pukul 22 nanti pendengar kita akan geser ke segmen berikutnya. Kita akan masuk di Ruang Rindu. Kali ini komposisi lagu-lagu mancanegara oldies dan Indonesia lawas kami mainkan. Yang mau request sok mangga, langsung ketikkan lagu yang jadi requestannya di line WhatsApp boleh, di fitur live chat digital juga boleh, atau di line telepon juga boleh di 02518312450. Dan seperti biasa, sebelum nanti masuk di Ruang Rindu, kami hadirkan drama radio ke ruang dengar Anda. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Rudy, laporan kunjungannya terpaksa diundur dulu ya. Di luar pekat, jarak pandang cuma sekitar 30 meter. Udara juga udah semakin parah. Bukan cuma bau sangit, tapi bikin mata perih dan tenggorokan kering.
1: Ispu tadi pagi udah masuk kategori tidak sehat, Don. Dikit lagi menembus berbahaya. Kamu udah baca surat edaran dari Pemkot belum?
0: Baru aja keluar, Pak. Mulai besok, semua instansi non-pelayanan publik disuruh WFH. Sekolah-sekolah juga disuruh libur tatap muka. Balik lagi belajar dari rumah.
1: Daring lagi ya? Cesa pasti bosan di rumah. Padahal baru seminggu dia udah suka kalau bisa ketemu teman-temannya di sekolah. Tapi ya mau gimana lagi? Keluar rumah sekarang sama aja kayak ngirup racun.
0: Ini bukan cuma masalah udara, Pak. Kalau di rumah Bapak airleading-nya gimana? Tempat saya dari kemarin rasanya makin asin.
1: Oh, di tempat kamu juga asin ya? Saya kira di kompleks saya aja.
0: Kemarau panjang nih, Pak, bikin air sungai surut. Air laut pasang, terus nyerang masuk ke intake PDAM. Jadi, air bersih yang sampai ke keran rumah kita, ya air racikan laut campur lumpur, Pak.
1: Asap di udara, garam di keran air. Lengkap sudah penderitaan kita, Don. Saya harus telepon Lina sekarang.

0: pesan kepada seluruh siswa dan siswi menindaklanjuti keputusan dinas pendidikan terkait kondisi kabut asap yang semakin memburuk. Mulai besok, seluruh kegiatan belajar mengajar tatap muka ditiadakan. Siswa diwajibkan mengikuti kelas online dari rumah hingga pemberitahuan lebih lanjut.
1: Daring lagi, laptop lagi. Ini baru iya, belajar di kamar sambil menahan sesak. Di rumah pun asap masuk bah lewat celah atap tuh. Mau sembunyi di mana lagi lah kita nih. Air minum di rumah pun rasanya asin nih. Jangan-jangan emak lupa nih masak air pakai air keran.

0: Pak Usman, kenapa bayam ni tak segar?
1: Mau segar macam mana, Bu? Sayur dari ladang jadah kena asap. Tapi biarpun daunnya agak layu, tapi masih manis, Bu. Tak seperti air ledeng kita yang rasanya asin.
0: Pak Usman, air ledeng asin enggak? Saya kira lidah saya yang bermasalah nih. Soalnya tadi pagi saya bikin teh manis, jadi asin pula.
1: Itu akibat air laut sudah masuk ke sungai dan masuk ke tampungan air PDAM kita. Dahlah, kemarau kering, asap tebal, air asin. Komplit penderitaan kita.
2: Bu Lina, Pak Usman, masih sempat-sempatnya gak ngobrol di sini? Yuk, cepat ke ujung jalan.
0: Ada apa, Bu Sari? Bawa galon banyak gitu?
2: Itu, Bu Lina, mobil tangki bantuan air bersih dari relawan baru datang. Antrinya udah panjang. Kalau gak cepat, kita gak bisa masak air tawar hari ini. Air ledeng di rumah saya nih jangankan buat minum, buat cuci muka aja, aduh, langsung perih.
0: Alhamdulillah, tangki air dah datang. Pak Usman, ini uangnya. Bayamnya simpankan dulu ya. Saya mau balik loh, mau ambil galon.
1: Aman, Bu. Saya juga mau antri. Kalau tak kebagian, bisa mandi air garam saya hari ini.
2: Ya ampun, langit gelap, Bu. Sekarang baru jam 4 sore, tapi udah kayak mau masuk malam nih. Karena asap, bukan karena mendung.
0: Itulah, Bu. Tadi saya ini pun makin sesak rasa. Mana tadi belum sempat ambil inhaler cadangan untuk Cesa. Anak saya itu asmanya gampang kumat kalau udah udara nih kayak gini.
2: Itulah ya, Bu Lina ya. Saya juga khawatir sama Cesa anak ibu tuh. Di dalam rumah pun harus pakai masker.

0: kembali di Metro Siang. Kebakaran hutan dan lahan masih melanda sebagian wilayah di Indonesia. BNPB dan pemerintah berupaya keras untuk mengendalikannya. Di Kalimantan Barat, kabut asap masih menyelimuti kota Pontianak.
1: Aduh, untuk informasi selengkapnya, mandi pakai air ledeng nih malah bikin badan rasanya makin lengket dan gatal. Garamnya terasa sekali di kulit.
2: Pak, air di kamar mandi rasanya asin seperti air laut ya?
1: Iya nak. Air laut sudah masuk ke sungai kita. Sabar ya, Mama lagi antri air bersih di tangki relawan luar. Cesa, kamu kenapa Cesa? Kenapa nak?
2: Sesak Pak. Dada Cesa terasa sesak.
3: Akhirnya dapat gak air tawar nih. Antriannya dah kayak. Loh, Cesa? Astagfirullah Cesa. Papa, Cesa itu ngapa?
1: Asmanya kumat, Ma. Asap dari luar sepertinya masuk lewat ventilasi dapur tadi.
3: Cesa sayang, lihat Mama ya. Tarik nafas pelan-pelan. Pa, inhalernya mana, Pa?
1: Di mana simpannya, Ma? Di kotak obat nggak ada?
3: Itu di dalam tas sekolahnya, cepat ambil, Pa.
1: Ini inhalernya. Tarik, buang pelan-pelan, Nak. Papa ada di sini, tenang-tenang.
2: Sudah agak mendingan, Pa. Ma.
3: Alhamdulillah, terima kasih Allah. Pa, sampai kapan kita harus begini nih? Tiap tahun bergelut dengan asap pekat. Tambah lagi ledeng pun ikut asin. Kita nih diancam racun asap. Kehabisan air sama udara bersih. Kita nih harus lari kemana lagi lah, Pa?
1: Gak usah mikir jauh-jauh dulu, Ma. Yang penting kita saling jaga. Selama masih ada satu sama lain, pelan-pelan pasti ada jalan kok, Ma. Kita berdoa aja, minta semoga semua ini segera berakhir.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hanza, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Steve Wonder pendengar dengan Part Time Lovers. Ya, di semalam malam hari ini untuk kategori lagu-lagu mancanegara dan juga Indonesia lawas di malam hari ini ya. Kita menyapa dulu untuk yang sudah mengirimkan atensi ya di malam hari ini. Kita sapa-sapa dulu ada selamat malam Baga, malam juga dari Bu Siti Haryati di Cewaringin. Minta lagunya jangan sampai 3 kali ya. Untuk Baga terima kasih, selamat malam. Salam untuk Abah Kismin, Kang Julian dan juga Ibu Berta, Bang Andra dan juga Pak Ahmad. Siap. Terima kasih ya. Jangan sampai 3 kali. Baik, nanti coba insya Allah kita hadirkan ya. Lanjut lagi ada selamat malam Aga, malam juga. Tolong diplay lagunya Birunya Rinduku dari Ria Angelina. Kirim salam untuk Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang glowing di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati yang makin manis di Cewaringin, Ibu Berta yang paling cantik di Ciawi. Mereka lah bidadariku yang pada cantik dan juga manis. Terima kasih banyak Aga, sama-sama. Terima kasih kembali. Siap. Nanti coba kita calikan ya. Birunya Rinduku ya di malam hari ini ya. Oke. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Bung Fari di Bondongan. Selamat malam Kang, malam juga. Minta lagunya kalau boleh dari Spandau Ballet ya, yang I Will Fly For You, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro Satri Bogor. Terima kasih, sama-sama, terima kasih kembali. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari siapa nih, dari Arif Tanah Baru. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya dari Yana Yulio yang Gelora Cinta, dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Selamat malam Minggu buat yang begadang ya, selamat begadang. Dan juga buat yang mau istirahat sambil dengerin lagu-lagu Pro 1 RI Bogor, selamat beristirahat aja. Terima kasih Kang, sama-sama, terima kasih kembali. Oke. Yana Yulio, Gelora Cinta. Insya Allah nanti coba kita hadirkan di malam hari ini. Oke. Yang lain masih kita nantikan kebersamaannya untuk kategori lagu-lagu Indonesia lawas dan juga barat oldiesnya di malam hari ini, boleh ya. Di line WhatsApp, kemudian di fitur live chat digital, atau juga di line telepon untuk merekomendasikan lagu-lagu yang sekiranya mewakili perasaan Anda di malam hari ini. Oke. Jangan sampai 3 kali. Kami kirimkan spesial untuk Anda. Jangan kemana-mana.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Kak.
2: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu nak di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
2: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Ya udah, hati-hati ya, nak. Kabarin ibu, udah sampai.
2: Bawel.
0: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan

0: kendalaan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khasanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita masih di Ruang Rindu untuk kategori lagu-lagu mancanegara, oldies dan juga Indonesia lawas di kesempatan malam hari ini ya. Masih mendengarkan suara gelagat biasa yang menemani Anda. Kita menyapa kembali untuk yang sudah bergabung di malam hari ini ya. Saya sapa kembali kali ini ada dari Sandra di Pomat. Selamat malam Kak, malam juga. Kalau boleh minta lagunya dari Nicky Astria, Biar Semua Hilang. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Terima kasih, sama-sama terima kasih kembali ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Saipul Pondok Rumput. Selamat malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Still Hurt yang She's Gone. Kalau nggak ada boleh ganti sama Brian McKnight, One Last Cry ya. Tolong dipilihkan salah satunya aja. Terima kasih, sama-sama terima kasih kembali. Oke, nanti coba kita pilihkan salah satunya ya. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada dari Selamat Malam Baga, malam juga dari Ajeng di Dramaga. Mohon diputarkan lagu Belover ya untuk Baga. Terima kasih dan selamat malam. Selamat malam kembali Belover ya. Coba nanti kita carikan lagunya di kesempatan kali ini dari Denver ya. Oke deh, siap. Baik, nanti coba kita carikan. Lanjut lagi, kali ini ada Bumpadi di Malabar. Malam Kang, malam juga. Kalau boleh minta lagunya Nia Paramita yang Datanglah Kasih ya. Dikirimnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1 RI Bogor. Ini juga buat rekan-rekan tetangga-tetangga yang lagi pada fokus ronda. Terima kasih Kang, sama-sama terima kasih kembali. Siap. Baik, nanti kita coba carikan lagunya, kira-kira ada nggak ya. Kalau ada langsung kita mainkan, kalaupun nggak ada nggak apa-apa ya. Untuk yang nggak kebagian lagunya, nanti kita gantikan aja dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya ya. Oke, kita masih tunggu untuk yang lainnya, boleh ya. Di line WhatsApp boleh, line telepon boleh ya. Telepon WhatsApp juga boleh ya di malam hari ini. Nanti coba kita carikan untuk lagu-lagu yang sekiranya mewakili perasaan Anda di malam hari ini. Kalaupun yang nanti gak ada, gak apa-apa ya. Kita gantiin dengan lagu yang tidak kalah enak lainnya. Ataupun Anda boleh, gak kok lagu aku belum diputer-puterin juga, ganti deh sama yang ini, boleh. Kalau yang lagunya belum keluar, belum sempat diputerin, kok belum keluar juga, gak masuk kali ya, boleh langsung kirimkan lagu penggantinya ya. Oke deh. Kemudian lanjut lagi, kali ini ada Ruang Rindu, Abakismin di Pasir Rejapus. Lagunya dari Bruri Marantika, Sepanjang Jalan Kenangan. Kirimnya buat Bu Siti Haryati Cumaringin, Neng Dialis Cahaya. Selamat malam, selamat istirahat ya. Dan juga apa kabar. Untuk Bahagia, makasih. Salam sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Sami-sami ya. Baik, kita sapa dulu untuk yang bergabung lain telepon. Kira-kira ada siapa? Halo, selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Bang Angga.
0: Malam juga Pak Munir.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam Bang Angga. Halo Pak Munir.
1: Ya.
0: Halo. Ada suara saya?
1: Halo Pak Munir. Ya.
0: Kedengeran enggak tuh?
1: Bang Angga.
0: Halo, halo.
1: Ini delay.
0: Oh delay ya. Halo. Coba di ngomongnya di yang telepon aja, jangan yang di radionya.
1: Tapi yang di teleponnya tumben deh nggak kedengeran Bang Angga.
0: Yang di telepon nggak kedengeran ya. Halo. Halo.
1: Ya, halo Bang Angga.
0: Kedengeran nggak?
1: Ya udah kedengeran.
0: Oke, siap.
1: Bang Angga, lagu-lagunya tahun berapa aja nih?
0: 80-90-an.
1: Saya request lagu dari Helen Saparingga deh.
0: Helen Saparingga yang?
1: Semerah Duka di Hati.
0: Semerah Duka di Hati. Coba ya, nanti kita carikan ya. Kalau nggak ada apa?
1: Kalau nggak ada, itu aja deh, apa ya, Obi Nefak deh.
0: Robby Mesak yang?
1: Nah, Robby Mesak judulnya Gadis Manis Jangan Menangis.
0: Oke, siap. Kalau enggak Helen Saparinga, Robby Mesaknya kita puterin ya.
1: Iya.
0: Baik, kirimnya buat siapa Pak Munir?
1: Biasa buat semua pendengar RRI Bogor aja. Emas malam.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Angga bertiga saja.
0: Terima kasih.
1: Bang Angga kalau bisa Helen Saparinganya Semerah Duka di Hati ya.
0: Siap, ada kok.
1: Ya udah, makasih Bang Angga.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Munir ya di Citayam. Semerah Duka di Hati Helen Saparinga. Insya Allah nanti kita hadirkan di kesempatan kali ini ya. Oke deh, kali kita putarkan dulu untuk yang sudah request. Kali ini ada Biar Semua Hilang, Niki Astria, kami kirimkan spesial untuk Anda. Yang belum gabung, kita nantikan di line WhatsApp boleh, di line telepon juga boleh. Tetap bersama kami.

0: Teman abang kan ada yang di Inggris ya, minta tolong dia dong beliin jersey MU. Kualitas di sana kan bagus-bagus bang.
1: Ya emang bagus. Tapi kamu tahu nggak yang dijual di sana itu buatan Indonesia?
0: Buatan Indonesia? Serius?
1: Iya serius. Nih, aku pernah dapat cerita dari temanku. Kalau yang dijual di sana tuh buatan Indonesia. Pas ditanya kenapa, kamu tahu nggak jawaban mereka apa?
0: Emang mereka jawab apa bang?
1: Mereka hanya menjual jersey dengan kualitas terbaik. Tuh, buatan Indonesia aja diakui terbaik, masih mau beli buatan luar.
0: Iya juga ya bang. Yaudah yuk bang, beliin.
1: Hah? Beliin?
0: Iyalah.
1: Jadi beliin sih, kan kamu yang mau beli.
0: Abang yang beli, ada yang dapat barangnya.
1: That is a fantastic first skill love.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebuah buku yang ditulis oleh Min Jin Lee dengan judul Pachinko, penulis asal Korea Amerika, diterbitkan pada tahun 2017 telah meraih banyak pujian dari para kritikus dan pembaca. Buku Pachinko menceritakan kisah epik tentang sebuah keluarga Korea yang melintasi beberapa generasi, dimulai dari awal abad ke-20 hingga pertengahan abad ke-20, yang menggambarkan perjuangan, kesulitan, dan ketahanan keluarga melalui masa-masa sulit. Buku Pachinko menyoroti pengalaman komunitas Korea yang tinggal di Jepang yang seringkali dihadapkan pada diskriminasi, prasangka, dan kesulitan dalam mencari identitas diri. Dalam buku ini juga menampilkan banyak karakter perempuan yang kuat dan pemberani yang menghadapi berbagai tantangan. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga keluarga dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Penulis mengajak pembaca untuk mengetahui dan mendalami karya sastra yang mendalam dan penuh makna tentang sejarah dan pengalaman komunitas Korea di Jepang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Kita masih di Ruang Rindu pendengar di malam hari ini, di malam minggu ini begitu ya. Dimana kalau kita berbicara mengenai malam minggu pendengar ya, malam minggu sering dianggap sebagai waktu yang tepat untuk bersantai, kumpul bareng teman-teman, jalan-jalan atau menghabiskan waktu bersama orang tersayangnya. Dan banyak orang memilih untuk begadang pada malam minggu karena merasa tidak perlu bangun pagi keesokan harinya ya. Namun apakah malam minggu benar-benar harus dihabiskan dengan begadang? Sebenarnya begadang pada malam minggu bukan satu kewajiban begitu ya. Karena setiap orang memiliki kebiasaan untuk menentukan bagaimana mereka menghabiskan waktu ya. Ada yang menikmati malam minggu dengan nongkrong bersama teman, nonton film, bermain game, ataupun sekedar berbincang dengan keluarga ya. Namun ada juga yang lebih memilih beristirahat di rumah karena merasa setelah menjalani aktivitas selama seminggu, kayaknya rasanya lelah deh gitu ya. Dan anggapan bahwa malam minggu harus begadang kadang muncul karena pengaruh lingkungan dan kebiasaan teman sebaya gitu ya. Seseorang mungkin merasa ketinggalan keseruan kalau tidur lebih awal ya, sementara teman-temannya masih berkumpul ataupun bermain bersama ya. Padahal setiap orang memiliki kebutuhan dan prioritas yang berbeda ya. Tidak ada salahnya menikmati malam minggu dengan cara yang sederhana, termasuk tidur lebih awal ya. Dan selain itu, menjaga kesehatan juga merupakan hal yang penting. Begadang terlalu sering ini dapat menyebabkan tubuh terasa lelah, sulit berkonsentrasi, dan juga mengganggu pola tidurnya. Oleh karena itu, kita perlu memahami bahwa istirahat yang cukup jauh lebih penting daripada sekedar mengikuti kebiasaan orang lain pendengar.

Eits, tunggu dulu. Sudah cuci tangan belum? Mencuci tangan adalah salah satu upaya yang paling mudah untuk memutus mata rantai kuman. Dengan mencuci tangan dengan sabun selama 15 detik di bawah air mengalir, terbukti dapat mengurangi 99% kuman di tangan kita. Jangan lupa mencuci tangan sebelum makan, sesudah buang air, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang hewan, dan sebelum menyusui untuk mencegah penyakit diare, ispa, dan infeksi cacing. Jadi, mulai sekarang, biasakan mencuci tangan ya.

0: Selaku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Burung-burung Manyar adalah novel yang tidak hanya bercerita tentang cinta, tetapi juga tentang identitas, nasionalisme, dan pergulatan batin manusia dalam pusaran sejarah Indonesia. Ditulis oleh YB Mangunwijaya dengan gaya naratif khas yang reflektif, puitis, dan intelektual. Novel ini mengajak pembaca melihat kemerdekaan dari sudut pandang yang tidak hitam putih. Burung Manyar dikenal sebagai burung yang pandai merangkai sarang, namun hidup berpindah-pindah. Simbol ini merepresentasikan tokoh utama, Seta Dewa atau Teto, yang sepanjang hidupnya mengalami kegamangan identitas dan kesetiaan. Ia adalah anak Indonesia, tetapi justru memilih berpihak pada Belanda saat revolusi kemerdekaan. Sebuah pilihan yang membuatnya terasing dari bangsanya sendiri. Novel ini berlatar dari masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa awal kemerdekaan. Namun sejarah di sini tidak disajikan sebagai catatan peristiwa, melainkan sebagai ruang konflik batin. Melalui Teto dan tokoh perempuan kuat Larasati, Mangunwijaya memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak selalu dirayakan dengan sorak, melainkan sering disertai luka, pengkhianatan, dan kehilangan. Hubungan Teto dan Larasati adalah jantung emosional novel ini. Cinta mereka terhalang bukan oleh jarak semata, melainkan oleh perbedaan sikap ideologis dan pilihan hidup. Larasati adalah simbol Indonesia yang teguh dan berprinsip, sementara Teto mewakili manusia yang cerdas namun terluka oleh masa kecil dan keadaan sosialnya. Dari sini, novel mengajukan pertanyaan penting. Apakah cinta bisa bertahan ketika nilai dan keyakinan bertolak belakang? Burung-burung Manyar adalah novel yang dewasa, kompleks, dan relevan lintas zaman. Ia cocok bagi pembaca yang ingin memahami sejarah Indonesia dari sudut pandang manusiawinya dengan segala konflik batin, cinta yang tak selesai, dan pencarian jati diri.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Bagaimana dengan kita berada di penghujung bersamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya gelaga biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak semua informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir. Jadi hiburan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Gelaga biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian saudara pendengar Senin, acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 AM 1242. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Bogor pagi ini.
1: Bogor pagi ini.
0: Pro 1 RRI Bogor.
2: Mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nursia menemani Anda dalam rangkaian Bogor pagi ini, pendengar. Edisi hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026. Rangkaian Bogor pagi ini kami hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami buka dengan segmen Mutiara Pagi, dilanjutkan tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Warta Berita Pagi, dan tepat pukul 7 juga akan kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta, pendengar. Dan melengkapi informasi Anda di pagi hari, nanti akan kami hadirkan berbagai informasi terbaru ya di Pro 1 atau terupdate di Pro 1 RRI Bogor. Nanti akan kami hadirkan juga informasi kondisi arus lalu lintas di sekitar Bogor, kabupaten maupun kota, pendengar. Dan nanti juga di rangkaian Bogor pagi ini kami hadirkan siaran langsung kebaktian Minggu pagi tepat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan Delis ya menemani Anda hingga pukul 10 nanti. Mutiara pagi, pagi hari ini kami buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, pendengar, yang akan dibacakan oleh Haji Muhammad Z.A. dan Haji Humaydi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

harta anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di balik nikmatnya harta yang diberikan, terkadang manusia lupa, lalai, dan ingkar terhadap perintahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Adiyat ayat 6 sampai dengan 8. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

0: Peringat lepas pukul 5 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami hadirkan Mutiara Pagi di hari Minggu ini, tanggal 11 Oktober 2026, yang akan disampaikan tausiahnya oleh Bapak Ustadz Dadang Baihaqi. Pendengar, topiknya mengenai nasihat Luqman kepada anaknya. Kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar sekalian, pendengar Pro 1 RRI yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurlah kita berjumpa kembali di pagi yang sangat-sangat segar ini dalam rangka menggali khazanah keilmuan Islam, dalam rangka pula untuk menyejukkan hati kita sehingga ajaran Islam kita gunakan sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam berperilaku sehari-hari. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat sebuah tema nasihat Luqman kepada anaknya. Kata-kata nasihat sudah sering kita dengar dan bahkan familiar di tengah kita. Ini ada sebuah hadis Rasul yang menandaskan bahwa sesungguhnya ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Hadis ini adalah dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari. Ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-din an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Qulna, kami bertanya, liman, untuk siapa ya Rasul? Qal, Nabi menjawab, lillahi wal kitabihi wal rasulihi wal ya'immatil muslimin wa ammatihim, rawahu Muslim. Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin-pemimpin kaum muslimin, serta bagi umat Islam pada umumnya. Hadirat muslim. Para pendengar Pro RRI 1 yang berbahagia, apa saja nasihat-nasihat Luqman pada anaknya? Namun sebelumnya kita tahu bahwa Luqman ini menurut para jumhur ulama adalah seorang manusia biasa, tapi ia mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga namanya terukir di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an. Nasihat yang pertama adalah menjauhi syirik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim, karena sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Quran Surat Luqman ayat 13. Para pendengar RRI Pro 1 yang berbahagia, secara bahasa syirik diambil dari kata asyroka yusyriku, yang artinya menjadikan sesuatu tidak bersendirian. Dan kata syirik dimaksud yaitu asyirku fihima, adanya persekutuan di dalam keduanya. Jadi ada Allah disandingkan dengan selain Allah. Mungkin secara istilah syar'i, syirik artinya mempersembahkan sesuatu yang khusus bagi Allah kepada selain Allah, sehingga Allah tidak sendirian di dalam hal-hal yang khusus baginya. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa sesungguhnya hakikat syirik kepada Allah itu yang pertamalah menyembah makhluk seperti menyembah Allah. Ya budal makhluk kama ya budallah. Ia menyembah Allah sama seperti menyembah manusia, atau ia menyembah makhluk sama seperti menyembah Allah. Kenapa? Ia juga mengagungkan manusia sama seperti mengagungkan Allah. Jadi makhluk ia sembah, makhluk ia agungkan. Bahkan ia memalingkan salah satu kekhususan Allah kepada makhluk dalam rububiyah atau uluhiyahnya, sehingga manusia diangkat menjadi pengurus sekalian alam. Manusia atau berhala ya dianggap sebagai yang menciptakan alam dan seisinya. Padahal yang ia sembah adalah misalkan makhluk-makhluk. Ya seperti manusia yang ia agungkan, atau bahkan hanya sekedar patung-patung berhala. Para pendengar sekalian, oleh karena itu hal yang pertama diberikan nasihat ketika hadirnya seseorang di tengah-tengah kita kepada anak kita adalah nasihat Luqman ini, la tusyrik billah. Ya, maka kita berikan, kita ajarkan, kita tunjukkan ya bahwa hadirnya kita di sini atas izin Allah, hadirnya di sini dalam menuju Allah, hadirnya di sini dalam rangka mencari keridhaan Allah. Kita jelaskan kepada anak-anak kita juga bahwa sesungguhnya yang menciptakan segala alam dan isinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang memberi hidup nyawa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka karena begitu banyak dan begitu besar Allah sudah memberikan sesuatu pada kita, maka cinta yang sesungguhnya dan yang sangat-sangat tinggi itu cinta Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, sehingga lidah kita tidak akan berhenti terus mengagungkan lafaznya Allah, Allah, Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ketika lidah kita lepas dari zikir kepada Allah, kemudian ada makhluk atau selain Allah yang hadir di tengah-tengah kita menggantikan posisinya, maka saat tatkala itulah syirik ya sedang menimpa kepadanya. Maka muncullah Fir'aun yang mengaku ia Tuhan, kemudian kita sembah. Muncullah berhala-berhala, patung-patung yang disembah-sembah oleh manusia. Oleh karena itu mudah-mudahan anak keturunan kita betul-betul memiliki akidah yang sangat kuat, akidah sahihah, akidah yang betul-betul benar, menyadari bahwa sesungguhnya hadirnya kita ini adalah merupakan amanat dan karunia dari Allah, dan kita akan kembali kepadanya. Para pendengar sekalian, nasihat yang kedua dari Luqmanul Hakim adalah berbakti kepada orang tua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المسجد. Bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua orang tuamu, ibu bapamu, hanya kepadakulah kembali. Para pendengar sekalian, kehadiran kita Allah ciptakan ya, tentu tidak seperti Allah menciptakan Adam. Allah titipkan melalui kandungan atau perut-perut orang tua kita semuanya. Oleh karena itu disandingkan bahwa setelah perintah untuk larangan atau menjauhi syirik, meninggalkan syirik adalah berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tua. Para pendengar sekalian, ada sebuah hadis dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyumadda fi umrihi wa yuzada fi rizqihi fal yabarru walidayhi wal yasil rahimah. Dan dari sahabat Anas bin Malik, Rasul bersabda, siapa saja yang ingin dipanjangkan umurnya dan bertambah rezekinya, maka hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Fayabar birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya, wal yasil rahimah, dan menyambung silaturahmi. Para pendengar sekalian, banyak hadis-hadis atau keterangan atau nasihat baginda Rasulullah bagaimana memposisikan orang tua betul-betul ya dimuliakan. Karena apa? Dikatakan juga bahwa ridhonya kedua orang tua adalah ridhonya Allah, atau keriduan Allah juga terletak kepada keriduan orang tua. Dan sukhtullah atau murkanya Allah juga ada murkanya orang tua. Maka ketika kita berbuat baik kepada orang tua, hakikatnya kita sedang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala ya. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Jadi ridonya Allah, ridullah fi ridul walidain. Jadi ridonya Allah, kesenangan Allah ada pada kesenangan kedua orang tua, dan kebencian Allah ada pada kebencian orang tua. Karena itu sepantasnya lah kita membahagiakan kedua orang tua kita, apalagi indal kibar, ketika telah sepuh. Para pendengar RRI sekalian, oleh karena itu yuk kita muliakan kedua orang tua kita jika yang masih ada. Kita doakan orang tua kita terus menerus dalam setiap kesempatan setelah selesai sholat, jika sudah tidak ada atau telah mendahului kita, kita sambungkan silaturahmi dengan orang-orang yang bersilaturahmi juga kepada orang tua kita. Adapun nasihat yang ketiga dari Luqman adalah balasan Allah subhanahu wa ta'ala atas perbuatan baik dan buruk. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan sebiji sawi dan berada dalam batu atau di langit, atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkan atau membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Quran Surat Luqman ayat 16. Para pendengar sekalian, jadi tidak ada yang tidak terdeteksi oleh Allah seluruh perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Baik perbuatan baik atau perbuatan yang tidak baik, semua tercatat dan akan Allah balas sesuai dengan amal-amal perbuatannya. Namun tentu kita sebagai manusia, makhluk yang suka salah, makhluk juga yang berbuat dosa, yang berbuat maksiat, tentu kita menginginkan atau berharap seluruh dosa, seluruh kesalahan kita Allah ampunin, Allah tutup. Sebagaimana di dalam sebuah hadis yang dikatakan bahwa ittaqillah yaitu maku wa at-sayyata al-hasanah tamhuha, ya, perbuatan-perbuatan yang baik, ya, yang kita lakukan yang terus-menerus, ya, yang mudah-mudahan akan menggantikan atau menghapus seluruh perbuatan-perbuatan jelek kita dengan istighfar kita, ya, dengan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir-zikir kita, kita berharap ya Allah seluruh dosa-dosa, seluruh amal-amal perbuatanku yang berbau maksiat, ampuni ya Allah, hapuskan ya Allah. Jangan kau timbang sebagai sebuah pertimbangan yang akan menimpa kepada kami sebagai suatu azab. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunggu hambanya di malam hari. Ketika ia berbuat dosa, berbuat maksiat di siang hari, dan menunggu tobatnya hamba-hamba Allah di siang hari ketika ia berbuat maksiat di malam hari. Artinya rahmat Allah lebih besar dibanding dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rahmat Allah yang diturunkan di bumi ini hanya satu, sementara 100 yang Allah miliki ini akan diberikan selebihnya nanti ketika di yaumil akhir. Kita hanya berharap satu saja, yakni ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa, seluruh maksiat yang telah aku lakukan, sehingga seluruh perbuatan-perbuatanku aku persembahkan untuk menghapus seluruh perbuatan-perbuatan maksiatku. Terima tobat kami Allah, ampuni dosa-dosa kami Allah, baik disengaja atau tidak sengaja, baik kecil ataupun besar, baik dirasakan atau tidak dirasakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya dosa yang kita lakukan ya Allah jangan ditimbang, dihapuskan saja Allah, diganti dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Maka nasihat dari Luqman kepada anaknya yang ketiga ini bahwa sesungguhnya hati-hati, jangan menganggap enteng perbuatan-perbuatan dosa, walaupun itu dosanya dosa kecil saja. Sebab ketika dosa-dosa kecil itu dilakukan terus-menerus, dia akan menjadi dosa-dosa yang akan betul-betul sulit untuk dihapus, apalagi tobat tidak kita jemput, apalagi kita lupa diri dengan berbagai macam ujian kenikmatan yang menimpa dan menerpa kepada kita, berbagai macam hal-hal yang baik, berbagai macam hal kesenangan dunia yang melalaikan kita dengan berbagai macam kemewahan.

Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar sekalian, nasihat yang berikutnya adalah nasihat keempat, lah perintah mendirikan sholat, kemudian mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, dan anjuran bersabar. Mendirikan sholat menjadi bagian yang sangat-sangat penting. Jangan sampai kita lewatkan sholat satu kali pun. Bahkan ketika waktu tidak ada pun, zuhur dan asar bisa kita satukan, maghrib dan isya bisa kita satukan, tapi tidak ada kompromi bagi waktu subuh. Waktu subuh ya harus kita lakukan, tidak ada pendampingnya. Makanya ketika datang waktu subuh mobil khusus, kita tidak menunda-nundanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang terhindar, terbebas dari orang-orang yang munafik yang melalaikan sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimish shalat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min 'azmil umur. Wahai anakku, kata Luqman, dirikan sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nasihat yang keempat ini di dalamnya ada beberapa nasihat lagi, yakni sholat, ya, sabar ketika kita melaksanakan ketaatan. Ya, sehingga semakin kita sabar, maka kita akan semakin nikmat melaksanakan ibadah sholat ini dan menjadikan sebuah hubungan yang intens kepada Allah Subhanahu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya juga akan harmonis terhadap sesama manusia. Karena apa? Karena sholat tentu mengajarkan di dalamnya ingat kepada Allah. Karena sholat mengajarkan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Karena dengan sholat mengajarkan tentang hakikat, mengingatkan hakikat kita tentang keberadaan di muka bumi ini. Kita setiap saat melapor kepada Allah, lapor kepada Allah, lapor kepada Allah. Mi'rajul mu'minin, berjumpa dengan Allah lewat sholat. Artinya nanti kita satu saat akan betul-betul benar-benar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita senandungkan doa, ya Allah, Allahumma rzuqni ladzatan nazari ila wajhika karim wa syauqa ila liqa'ik. Berikan kenikmatan aku ketika aku berjumpa denganmu. Para pendengar sekalian, kemudian juga di dalam nasihat keempat ini, selain sholat, ada sabar, dan juga ada sebuah nasihat mencegah perbuatan yang mungkar. Artinya sholat juga mengajarkan kesabaran, dan sholat juga menghasilkan sebuah kualitas nilai di mana ia akan menghindari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Mudah-mudahan dari sholat kita akan menjadi manusia-manusia yang berkualitas, yakni memiliki kesabaran, juga mampu meninggalkan perbuatan keji. Pendengar sekalian, yang nasihat kelima adalah menasihati, ya, dan menjauhi kesombongan. Nasihat untuk menjauhi kesombongan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tus'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur. Dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena kesombongan, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nasihat Luqman, jangan sombong di muka bumi karena kelebihan harta, karena kelebihan ilmu, karena kelebihan pangkat, karena ketinggian derajat, dan seterusnya. Itu semuanya amanah yang dilakukan. Tetap saja kita harus berjalan haunan, berjalan merendahkan hati kita. Tetap tidak ada

sedikit pun kesombongan, sehingga kita rindu ya, dengan orang-orang yang kaya tapi ia rendah hati, yang kaya ia dermawan, yang berilmu ia menggunakan ilmunya, mengamalkan ilmunya dan memberikan manfaat kepada kita semua. Kemudian nasihat yang keenam, terakhir nasihat agar bersikap tawadhu. Wa qasid fi mashyika wa ghudud min sawtik, inna ankar aswati la sawtil hamir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Jadi berperilaku tawadhu ya, dengan suara yang diatur agar tidak menyakiti orang, tidak mengganggu telinga orang-orang, sehingga kata-katamu adalah mencerminkan pribadimu. Pribadimu ada juga mencerminkan pikiranmu, dan pikiranmu akan membimbing kita semua menuju orang-orang yang terkendali, orang-orang yang betul-betul menggunakan akal pikiran, menggunakan ajaran-ajaran, sehingga ia berjalan di muka bumi dengan penuh kesadaran bahwa dirinya adalah sebagai hamba Allah yang diamanati untuk melaksanakan amanatnya. Para pendengar sekalian, dengan demikian Luqman Hakim namanya tercatat dalam Al-Quran dan telah ditetapkan oleh Allah sebagai sosok ahli hikmah yang dapat memberikan keteladanan bagi para orang tua dalam mendidik agamanya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan nasihatnya, dan kita juga bisa menyampaikan nasihatnya kepada anak keturunan kita, dan mudah-mudahan juga kita semuanya menjadi manusia-manusia yang mampu melaksanakan nasihat-nasihat Luqman Hakim tadi. Tentu yang pertama adalah menjauhi syirik, kemudian yang kedua adalah berbakti kepada orang tua, kemudian yang ketiganya adalah bahwa kesadaran untuk adanya perbuatan baik dan buruk akan dibalas, sehingga kita selalu fokus terhadap perbuatan baik. Keempatnya adalah tetap terus konsisten melaksanakan perintah Allah, mendirikan sholatnya, mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabar di dalam menjalankannya. Dan yang kelima adalah menjauhi sifat-sifat sombong dan perilaku sombong. Dan yang terakhir, yang keenam adalah nasihat agar bersikap tawadhu. Demikian para pendengar sekalian, nasihat Luqman agar menjadi renungan di pagi hari ini, sehingga kita menjadi manusia-manusia insya Allah terpilih, sehingga mendapatkan hikmah sebagaimana hikmah yang sudah dianugerahkan kepada Luqmanul Hakim. Demikian yang disampaikan, terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum wa la'akum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pada hari ini kita lakukan evakuasi yang bersangkutan untuk melakukan mendapatkan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Keramat Jati yang ada di wilayah Jakarta.
2: Ya, jadi berawal dari informasi masyarakat bahwa ada salah satu rumah di daerah Perumahan Jatisari dijadikan tempat untuk transit kendaraan roda 2. Berawal informasi tersebut, kami bergerak ke lokasi yang dimaksud. Ternyata betul bahwa saat kita masuk ada 2 orang di situ dan 6 unit roda 2. Setelah kami periksa, ternyata 6 unit ini tanpa dilengkapi dengan BPKB, hanya ada STNK dan kunci.
3: Sebenarnya Faskes itu bukan hanya puskesmas sebagai SDM yang bisa mengampu untuk menjadi petugas ya, tapi kita bisa menggandeng satu universitas, kedua di Snaker, lalu FKTP swasta.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman berita sepekan Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Delis Nur, inilah informasi selengkapnya. Saudara, rangkuman berita sepekan pagi ini kami awali dengan informasi mengenai drama penyanderaan anak buah kapal oleh perompak Somalia. Informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
5: Polres Bogor mengevakuasi Vicky Mutakim, warga Kampung Hajare, Desa Tapos, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, yang menjadi sandera perompak Somalia di kapal kargo MT Honor 25. Kapolres Bogor AKBP Wika Ardi Lestanto mendatangi langsung kediaman Fikri yang berusia 25 tahun tersebut di rumahnya dan melihat dari dekat kondisi korban penyanderaan tersebut dalam kondisi kakinya patah. Korban menceritakan dirinya terkena tembakan di kaki kanan pada saat operasi penyelamatan oleh aparat bersenjata Funland yang membebaskan kapal. Dengan segera Kapolres Bogor itu pun menginstruksikan untuk membawa Fikri ke Rumah Sakit Polri di Kramat Jati, Jakarta.
1: Pada hari ini kita lakukan evakuasi yang bersangkutan untuk melakukan mendapatkan perawatan lebih lanjut di Rumah Sakit Keramat Jati yang ada di wilayah Jakarta. Tadi malam sudah dicek bahwa kaki kanan yang bersangkutan mendapatkan luka tembak. Nah, sudah dirawat namun kondisinya hasil pemeriksaan tadi malam kondisinya kurang bagus.
5: Sebelumnya Kanit Satpol PP Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor Agus Sukiwan melakukan silaturahmi ke kediaman Vicky Mutakin. Vicky pun menceritakan dirinya menjadi korban penyanderaan kapal MT Honor 25 di perairan Somalia selama hampir 6 bulan.
6: Barang Somalia?
7: Somalia.
6: Barang Somalia.
7: Barang ngirim ke Somalia, jadi sebelum nyampe ke luar, pas dicegat.
5: Fikri adalah satu dari 4 orang anak buah kapal asal Indonesia yang menjadi korban penyanderaan dalam peristiwa tersebut dan telah berhasil dipulangkan ke tanah air pada awal Oktober 2026. Fikri dievakuasi dari kediamannya di Kampung Hajare, Desa Tapos, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor pada Jumat malam 9 Oktober 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat.
4: Saudara, kontes sapi Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia atau APSI Piala Presiden 2026 berlangsung meriah di lapangan Panahan Gelora Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor pada Minggu 4 Oktober 2026. Hal tersebut disampaikan Dewan Pembina Asosiasi Peternak dan Penggemuk Sapi Indonesia atau APSI sekaligus Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang menurutnya hampir 250 peserta terlibat dalam helaran tersebut termasuk kehadiran artis Irfan Hakim yang ternyata adalah seorang pengusaha dan peternak. Ahmad Muzani menyatakan kegiatan tersebut tidak hanya sekedar ajang kompetisi, melainkan untuk mempertemukan para peternak daerah serta mendorong peningkatan kualitas ternak dan kapasitas para pelaku peternakan.
8: Dalam arti jumlah pesertanya paling banyak, kemudian yang kedua penyelenggaraannya sangat rapi dan bagus. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia lokal dan tentu saja kepada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor. Di kontes sapi ini mencatat beberapa prestasi yang sekarang sedang berlangsung, tapi yang sudah berlangsung mencatat beberapa rekor baru. Kalau di Wonosobo, kontes sapi terakhir, sapi terberat dari kelas ekstrim itu ada 1.405 kg terberat, itu adalah sapi terbesar di Indonesia. Kalau sudah mencapai 1.400, berarti itu tercatat 1.405, syukur-syukur 1.500. Kalau 1.500 kita pastikan ini adalah satu terbesar di dunia. Inilah partisipasi, support, dukungan dari para peternak sapi di kampung-kampung, di daerah-daerah yang kecil, yang sedang, yang menengah, yang besar, terhadap program pemerintah untuk swasembada daging. Setelah ini, APBSI akan berkonsentrasi kepada upaya untuk melakukan swasembada susu, karena ini sangat penting. Setelah daging, kenapa daging? Karena para peternak secara sukarela melakukan crossing atau persilangan terhadap berbagai jenis sapi unggul, misalnya PO yang merupakan jenis sapi katanya lokal, dikawinkan dengan Brahma, dikawinkan dengan Timosin, jadilah Simental. Makanya menjadi seperti sekarang ini. Pemerintah melakukan itu juga, tapi pemerintah sekarang ini mendorong masyarakat, para peternak di daerah-daerah untuk melakukan persilangan tersebut. Dan kontes sapi seperti sekarang ini, ya di Bogor, ya di Jember, ya di Wonosobo, sebelumnya di Solo, sebelumnya di Lampung, itu adalah cara untuk mendorong, menyemangati para petani.
4: Sejumlah pejabat juga menghadiri terlihat datang ke kegiatan tersebut. Di antaranya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, anggota DPR RI Mulyadi, Bupati Bogor Rudi Susmanto, Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, aktris sekaligus pecinta hewan Irfan Hakim. Bupati Bogor Rudi Susmanto menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan ke Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah kontes sapi APSI Piala Presiden 2026. Saudara, Polsek Cileungsi, Polres Bogor berhasil membongkar sindikat penggelapan sepeda motor lintas pulau dan menyita sebanyak 260 unit kendaraan roda 2 dari jaringan tersebut. Informasi selengkapnya disampaikan Yofri Haryadi.
6: Polsek Cileungsi, Polres Bogor berhasil membongkar sindikat penggelapan kendaraan roda 2 di wilayah hukumnya dengan dugaan 260 unit sepeda motor yang telah disita. Pengungkapan tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang pernah diungkap sejak 2020. Empat lalu hingga akhirnya ditemukan mata rantai hulu ke hilirnya hingga ke wilayah Lampung, Sumatera. Kapolsek Cileungsi, Kompol Edison menjelaskan pengungkapan berawal dari informasi masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah di wilayah Jatisari, Cileungsi. Polisi kemudian melakukan penggerbekan di lokasi dan menangkap dua orang tersangka berinisial AL dan AR serta mengamankan 6 sepeda motor yang tidak dilengkapi surat BPKB.
2: Ya, jadi berawal dari informasi masyarakat bahwa ada salah satu rumah di daerah perumahan Jatisari dijadikan tempat untuk transit kendaraan motor roda 2. Berawal informasi tersebut, kami bergerak ke lokasi yang dimaksud. Nah, ternyata betul bahwa saat kita masuk ada 2 orang di situ dan 6 unit roda 2. Setelah kami periksa, ternyata 6 unit ini tanpa dilengkapi dengan BPKB, hanya ada STNK dan kunci. Kami interogasi 2 ini atas nama AL dan AR. Informasi bahwa motor tersebut hasil penggelapan yang selama ini dikirim ke daerah Sumatera. Interogasi berlanjut, ternyata AL ini sudah 60 unit diterbangkan ke daerah Lampung. Sekali berangkat adalah 6 unit.
6: Dari hasil pemeriksaan, polisi juga mengembangkan kasus ke lokasi lain di kawasan Terminal Cileungsi. Polisi menginterogasi 2 petugas parkir berinisial A dan J, hingga diduga sebuah rumah kontrakan yang menyimpan 13 unit sepeda motor diduga curian dari jaringan tersebut. Setiap kendaraan disebut dijual dengan harga sekitar 10 juta rupiah.
2: Kemudian joki ini atas nama AR itu sudah berulang kali mengirim ke saudara AL. Informasi yang kami dapatkan selanjutnya bahwa AR ini selain mengirim kepada AL, mengirim juga ke salah satu tempat parkiran di Terminal Cileungsi. Kami segera bergerak ke terminal, nah, ternyata di sana kami menemukan 2 orang yang menjadi penjaga parkir atas nama A dan J. Dari A ini kita mendapatkan 13 roda 2 yang mana siap untuk diberangkatkan ke daerah Jawa. Keterangan yang kami dapat bahwa sejak tahun 2024, A ini sudah kurang lebih 200 kendaraan lebih yang diterbangkan ke daerah Jawa Tengah. Penyulitnya kurang lebih sekitar 10 juta. Sebagai jenis kendaraan metik.
6: Polisi masih mendalami kasus tersebut dan memburu satu orang yang diduga berperan sebagai otak sekaligus pihak yang membiayai aktivitas penggelapan kendaraan tersebut.
4: Kehadiran 160 unit beca listrik bantuan Presiden Prabowo Subianto di Kota Bogor disambut positif sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya para penarik beca lansia. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
9: Kehadiran 160 beca listrik bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kota Bogor diharapkan meningkatkan kesejahteraan tanpa menimbulkan kekumuhan dan kemacetan baru. Pengoperasian beca listrik juga perlu ditata agar tetap mendukung aktivitas ekonomi penarik beca, termasuk mereka yang telah berusia lanjut, Selasa 6 Oktober 2026. Kepala Pusat Masyarakat Anti Korupsi Pusmaki Kota Bogor Robi Faisal mengapresiasi bantuan tersebut karena memberikan perhatian kepada masyarakat kecil yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan penarik beca. Namun pengoperasiannya perlu mengikuti aturan agar keberadaan beca listrik tidak menambah persoalan baru di tengah upaya pemerintah Kota Bogor melakukan penataan dan modernisasi angkutan umum. Menurut Robi, penataan beca listrik perlu diselaraskan dengan kebijakan transportasi daerah sehingga keberadaannya tidak mengganggu kelancaran lalu lintas maupun menambah kawasan kumuh. Pengaturan lokasi operasi pangkalan serta pola pergerakan beca dinilai penting agar bantuan pemerintah tetap memberikan manfaat ekonomi tanpa mengurangi kenyamanan pengguna jalan.
10: Terkait masalah bantuan beca yang diberikan oleh Presiden, ya saya mengapresiasi inisiasi Presiden, cuman jangan sampai pemberian tersebut yang pada akhirnya tidak tepat sasaran dan juga menjadi sumber kemacetan lagi, menjadi kumuh lagi Kota Bogornya. Sekarang kan miris, Dishub sedang melakukan yang namanya operasi peremajaan angkutan yang lebih dari 20 tahun. Itu kan cita-citanya agar mengurangi kemacetan yang disebabkan oleh angkot. Nah, dan juga bantuan beca ini yang pada akhirnya dialah yang menyumbang salah satu dari kemacetan tersebut dan kekumuhan.
9: Wakil Wali Kota Bogor Jenderal Mutakin menyampaikan bahwa operasional becak di Kota Bogor memiliki dasar aturan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 15 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan angkutan becak di Kota Bogor. Jenderal menekankan perlunya penataan lebih lanjut, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan lalu lintas, pembatasan akses di kawasan protokol serta pengawasan oleh Dinas Perhubungan atau DLLAJ Kota Bogor.
11: Mekanisme pengendara angkutan beca. Jadi mohon izin bapak-bapak penerima manfaat, sebelum nanti beroperasional, sebelum nanti melakukan aktivitas usaha existingnya, Dishub kita tunjuk sebagai leading sektor dinas yang akan mengeluarkan rekomendasi termasuk surat izin mengemudi. Setuju? Ya. Wayahna yang belum lulus, yang belum bisa pakai, kita akan seleksi ulang. Walaupun secara seleksi administratif sudah selesai di yayasan, tapi kami Pemkot wajib menjaga, mengawal program ini agar berjalan sebagaimana mestinya. Amin. Yang kedua, kita akan berikan surat nomor kendaraan. Bisi pahili, ya. Bisi direk modif atau kumaha gitu ya. Jadi di sub perannya penting. Mohon izin Pak Nuriana dan Ibu, kami Pemkot diberikan keleluasaan, Pak, untuk mengawal, mengatur, termasuk di Perwali tadi 15/2006 ada jalan-jalan protokol yang tidak boleh dilalui beca. Udah tahu belum Bapak semua?
9: Sementara itu salah seorang penerima bantuan, Nana Supriyatna, menyambut baik beca listrik tersebut karena dapat membantu aktivitas pekerjaan dan meringankan beban penarik beca yang telah berusia lanjut. Dirinya juga menyatakan sikap siap mengikuti ketentuan yang berlaku agar penggunaan beca listrik tetap tertib, tidak mengganggu kepentingan umum.
12: Umur 65 tahun. Terima kasih kepada Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia yang pertama di Indonesia. Terima kasih.
9: Lebih lanjut, dirinya mendoakan Presiden Prabowo Subianto senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan.
4: Saudara, guna memperluas cakupan cek kesehatan gratis bagi masyarakat, Puskesmas Bogor Utara Kota Bogor berupaya melibatkan berbagai pihak dan fasilitas kesehatan. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
13: Pelaksanaan cek kesehatan gratis atau CKG terus dilakukan di Puskesmas Bogor Utara, Kota Bogor. Namun keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu tantangan dalam menjangkau seluruh sasaran CKG. Kepala Puskesmas Bogor Utara, Dr. Astrid Dewi, mengatakan pelaksanaan CKG tidak hanya dapat mengandalkan tenaga kesehatan dari Puskesmas, tetapi perlu melibatkan berbagai pihak.
3: Sebenarnya Faskes itu bukan hanya Puskesmas sebagai SDM yang bisa mengampu untuk menjadi petugas ya, tapi kita bisa menggandeng satu universitas, kedua di Disnaker, lalu FKTP swasta. Jadi artinya kalau diampu sama FKTP pemerintah saja atau puskesmas saja, itu pasti akan sangat berat. Contohnya untuk Puskesmas Bogor Utara dengan jumlah penduduk 79.782, kita cuma punya 53 pegawai, tentunya akan sangat berat.
13: Menurut Dr. Astrid, jumlah kunjungan pasien baru di Puskesmas Bogor Utara masih terbatas sehingga menjadi tantangan untuk mencapai seluruh sasaran CKG. Terlebih, pelaksanaan kesehatan gratis tersebut hanya dapat diikuti satu kali dalam setahun.
3: Kalau melihat kunjungan, sebenarnya kita di angka 4.000, 5.000. Tapi kalau kunjungan barunya itu kan sedikit ya, karena seringnya tuh nggak nyampe 1.000 dalam satu bulan, mungkin 800, 900. Jadi artinya kalau untuk mencapai angka 79.000 tadi, itu akan sangat berat memang. Karena tadi CKG itu hanya berlaku satu kali satu tahun. Jadi harus benar-benar pasien baru.
13: Puskesmas Bogor Utara terus berupaya mengoptimalkan pelayanan CKG dengan melibatkan berbagai fasilitas dan tenaga kesehatan. Langkah tersebut diperlukan agar cakupan pemeriksaan dapat semakin luas dan masyarakat yang menjadi sasaran dapat memperoleh layanan kesehatan gratis.
0: Saudara, Anda tengah mengikuti rangkuman berita sepekan dari Radio Republik Indonesia Bogor.
4: Saudara, peringatan HUT TNI ke-81 pada 5 Oktober lalu di Kabupaten Bogor dipimpin langsung Danrem 061 Surya Kencana. Pada momen tersebut, Bupati Bogor memberikan apresiasi kepada TNI sebagai mitra pembangunan dan motivasi generasi muda. Berikut laporan selengkapnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 tingkat Kabupaten Bogor ditandai dengan upacara yang berlangsung di lapangan upacara Kodim 061 Cibinong, Kabupaten Bogor pada Senin 5 Oktober 2026. Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Danrem 061 Surya Kencana, Brigjen TNI Thomas Rajunio, dan membacakan sambutan Panglima TNI. Dalam kutipan sambutan tersebut, Panglima TNI melalui Danrem 061 Surya Kencana menyampaikan apabila penguatan TNI tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan prajurit, serta modernisasi alat pertahanan, tetapi juga harus diiringi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme. Usai upacara berlangsung, Bupati Bogor Rudi Susmanto mengapresiasi peran TNI dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Bogor. Bupati Bogor itu pun memberikan pesan kepada generasi muda Kabupaten Bogor memaknai nilai juang TNI dan nilai patriotisme para pahlawan merebut kemerdekaan.
14: Tunjukkan bahwa bangsa ini punya masa depan yang jauh lebih baik. Anak muda hari ini harus menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi. Kita berjuang dari sebelum tahun 45. Kita berjuang cukup panjang karena bangsa ini tidak bersatu. Maka saat bangsa ini bersatu dari keberagaman budaya, keberagaman bahasa, keberagaman adat istiadat yang kita miliki, bangsa ini akan kuat. Khususnya Kabupaten Bogor. Bogor 6.100.000 penduduknya, 60% adalah anak muda. Maka anak muda di Kabupaten Bogor seperti tagline atau semboyan yang sudah dicanangkan oleh para pendahulu kita, Kota Gaya Wangsa, Kota Kebangkitan Bangsa.
5: Pengabdian TNI bersama rakyat turut diwujudkan melalui berbagai kolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bogor, diantaranya pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, penyediaan sarana air bersih, penanganan bencana, hingga pembangunan rumah tidak layak huni. Seperti yang pernah dilakukan personil TNI di Kabupaten Bogor dalam pembangunan jembatan penghubung di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ciomas, yang dipimpin langsung Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Infantri Rizal Dwijayanto.
15: Ini jembatannya jembatan Garuda, tapi nanti apabila dari masyarakat atau dari desa memberikan nama selain jembatan Garuda, boleh silakan sesuai manfaatnya. Harapannya, tadi saya sedikit mendengar cerita dari Bapak Kepala Desa dan Ibu Kepala Desa, karena ini menghubungkan dua desa, yang di situ masyarakat banyak beraktivitas. Jadi ada kegiatan masyarakat yang bekerja di desa seberang, kemudian ada kegiatan ekonomi juga yang harus memang kita bantu masyarakat. Mungkin juga ada kegiatan kemanusiaan lainnya. Nah, ini harapannya dengan terbangunnya desa ini bisa membantu masyarakat yang ada di desa sini, Desa Sukakarya, Bu ya. Sukamakmur dengan desa Sukakarya. Nah, itu bisa membantu keduanya.
5: Secara umum, dalam peringatan HUT TNI ke-81, Panglima TNI menekankan 5 nilai prima sebagai budaya pengabdian prajurit dan ASN TNI, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif, dengan mengusung tema TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Panglima TNI menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan ASN TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengorbanan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
4: Pemerintah Kota Bogor bersama FKUB berhasil memediasi dan membuka jalur khusus bagi warga yang hendak beribadah di kawasan Car Free Day Jalan Jenderal Sudirman. Sony Agung Saputra melaporkan.
16: Pelaksanaan Car Free Day CFD di Jalan Jenderal Sudirman Kota Bogor Minggu 4 Oktober 2026 berlangsung tertib dan lancar dengan aktivitas ibadah warga tetap berjalan berdampingan. Kondisi ini menjadi perkembangan setelah sebelumnya muncul keluhan dari pemeluk agama yang kesulitan mengakses tempat ibadah saat pelaksanaan CFD. Kabid Lalu Lintas Delel AJ Kota Bogor Rituan mengatakan pelaksanaan CFD kali ini berjalan lancar, termasuk akses masyarakat yang hendak beribadah. Menurutnya sejak awal akses menuju tempat ibadah pelayanan kesehatan dan pusdiksi menjadi prioritas dengan penyediaan jalur khusus serta lahan parkir di pusdiksi. Ridwan menjelaskan kendaraan warga yang hendak beribadah dapat diarahkan untuk parkir di tempat ibadah sehingga aktivitas peribadatan tetap berlangsung. Petugas juga berkoordinasi dengan unsur wilayah agar tidak terdapat keramaian di sekitar tempat ibadah selama CFD berlangsung.
17: Untuk pelaksanaan Car Free Day hari ini alhamdulillah lancar, berjalan dengan lancar. Untuk yang beribadah juga tadi alhamdulillah juga sudah pada parkir di depan tempat beribadah. Dari awal pun kami memprioritaskan, Pak, tidak ada larangan. Bahkan yang mau ibadah, mau pelayanan kesehatan ataupun pusdikseni itu kami prioritaskan. Dari awal juga sudah diberikan jalur khusus paket rapikon yang sudah disediakan oleh Dishub yang ada di depan pusdikseni. Alhamdulillah untuk hari ini berjalan lancar, antusias masyarakat juga semakin ramai. Kami juga sudah melaksanakan koordinasi dengan wilayah bahwa di tempat ibadah juga jangan ada keramaian untuk sementara.
16: Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Bogor Hasbuloh mengatakan sebelumnya telah memediasi persoalan akses tempat ibadah di kawasan CFD Sudirman dengan pemuka agama dan sejumlah pihak terkait. Mediasi tersebut diarahkan untuk memastikan warga tetap memperoleh akses yang nyaman untuk menjalankan ibadah tanpa pembatasan selama CFD tersebut.
18: Berdekatan langsung dengan Pusdikti namun memiliki akses yang sama ke Jalan Sudirman, maka difasilitasi dengan rekayasa lalu lintas yang dilakukan oleh Dishub Kota Bogor dan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Itu terkait dengan akses. Kemudian yang kedua terkait dengan kebisingan yang terjadi di sekitaran rumah ibadah saat pelaksanaan, maka langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor yang saat ini diwakili oleh Kesbangpol Kota Bogor itu akan melakukan penertiban, penyesuaian, dan penataan terhadap para pedagang, pengamen yang membuat kemungkinan terjadinya kebisingan di sekitar gereja yang akan beribadah di sana. Maka dari itu, hal itu sudah disepakati dan juga disetujui oleh para pimpinan gereja yang hadir pada mediasi.
16: Pelaksanaan CFD menunjukkan bahwa aktivitas olahraga dan rekreasi masyarakat dapat berjalan berdampingan dengan kegiatan peribadatan. Pemerintah Kota Bogor bersama FKUB dan unsur terkait terus mengupayakan pengaturan kawasan agar ruang publik tetap dapat digunakan masyarakat secara tertib, aman, dan saling menghormati.
4: Saudara, Kementerian Ekonomi Kreatif memperkuat kemampuan pelaku usaha kuliner di Kota Bogor agar mampu bersaing di pasar nasional hingga global melalui pelatihan Nusantara Culinary Club. Dan kegiatan yang berlangsung di Auditorium RRI Bogor pada 9 hingga 10 Oktober 2026 tersebut membekali peserta dengan strategi bisnis, pengembangan produk, dan penguatan usaha. Deputi Bidang Kreativitas Budaya dan Desain Kementerian Ekonomi Kreatif Yuke Sri Rahayu menilai kuliner bukan sekedar produk konsumsi, melainkan bagian dari identitas bangsa, kreativitas, dan kekuatan ekonomi nasional. Menurutnya, kreativitas pelaku usaha perlu dikembangkan menjadi produk bernilai tambah dengan kenamaan yang kuat agar mampu menjangkau pasar lebih luas. Program yang menjadi bagian dari Kreatif Hub ini diselenggarakan bersama Forum Ekonomi Kreatif Kota Bogor serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Melalui pelatihan tersebut, peserta mempelajari strategi pengembangan bisnis, ekspansi usaha, pengelolaan rantai pasok, standarisasi produksi, hingga peluncuran produk baru untuk menjaga kualitas dan meningkatkan daya saing kuliner lokal. Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Ketua Umum Wushu Kabupaten Bogor Rizal Setiadi menargetkan 10 medali emas pada ajang Porprov Jawa Barat 2026. Berikutnya, dua pembalap sepeda gunung asal Kabupaten Bogor sukses mendominasi ajang Pascal Downhill Race di Sumedang. Informasi selengkapnya disampaikan Ermelinda.
19: Terpilih secara aklamasi, Rizal Setiadi optimis bisa mengembalikan masa kejayaan prestasi cabang olahraga wushu Kabupaten Bogor. Hal ini disampaikannya pada musyawarah cabang luar biasa cabang olahraga wushu Kabupaten Bogor 2026-2030 beberapa waktu lalu. Pasca ditetapkan sebagai ketua umum, Rizal Setiadi akan fokus terhadap persiapan menuju pelaksanaan pekan olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Pria yang akrab disapa Kang Isai ini menjelaskan bahwa target Pengcap Wushu Kabupaten Bogor di ajang Porprov Jabar yakni 10 medali emas dari seluruh nomor yang dipertandingkan.
20: Yang paling utama adalah menyukseskan Kabupaten Bogor di umum. Makanya Wushu Kabupaten ini sudah terbentuk dan dengan target mudah-mudahan 10 emas bisa tercapai.
19: Selain fokus terhadap prestasi di ajang Porprov, Kang Isai juga mengajak seluruh insan wushu Kabupaten Bogor bersatu untuk memajukan olahraga wushu Kabupaten Bogor baik di kancah Jawa Barat nasional maupun internasional. Sementara itu jelang Porprov, pengurus KONI Kabupaten Bogor serta jajaran pengurus kontingen dan pengurus cabang olahraga Kabupaten Bogor menggelar rapat koordinasi persiapan menuju Porprov. Ketua Harian Kontingen Kabupaten Bogor Sugiarto menegaskan bahwa rapat ini bagian dari penyelenggaraan rasan antara kontingen KONI maupun dengan seluruh cabang olahraga yang akan membela Kabupaten Bogor pada Porprov Jabar 2026 mendatang.
21: Dari rapor ini adalah kita menyelaraskan antara kontingen KONI maupun cabor. Karena apa? Penyelarasan ini kita anggap perlu supaya kita tahu kebutuhan cabor apa, ya, apa yang dibutuhkan di cabor, atlet, kontingen maupun di kepengurusan KONI sendiri. Apa aja yang harus kita persiapkan.
19: Dengan sinergi antara manajemen yang sportif, komitmen perbaikan fasilitas, dan daya juang atlet yang tinggi, KONI Kabupaten Bogor optimis dapat berbicara banyak dan membawa pulang trofi tertinggi ke bumi tegar beriman. Dua pebalap sepeda gunung asal Kabupaten Bogor yang membela Sego Anget Racing Team atau SART sukses menyabet gelar juara pada ajang Pascal Downhill Race di trek pasir Kaligi, Sumedang. Kedua pebalap tersebut yakni Diki Pratama dan Ateng Bibo yang tampil dominan di kelas masing-masing. Diki keluar sebagai juara di kelas Master B setelah mencatatkan waktu 3 menit 23.61 detik, unggul 4 detik dari pesaing terdekatnya. Sementara Ateng Bibo memimpin kelas Exhibition B dengan catatan waktu 3 menit 10 detik. Ateng dan Diki mengaku bangga atas pencapaian ini serta menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh tim SART yang memberikan dukungan penuh selama balapan. Hasil manis di dua podium utama ini menjadi modal positif bagi SART untuk terus bersaing di level nasional.

Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Berita Radio Republik Indonesia Bogor pagi ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Iwan Hendra, dibantu penata teknik Afdol, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berakhir pekan.

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: info cuaca hari ini.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Bogor pagi ini dan saatnya kami hadirkan informasi perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, tepatnya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dan juga Sobat BMKG di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, saya Asri Rahmawati, perakirawan cuaca yang bertugas untuk pagi hari ini. Kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat bagian barat ataupun Bogor dan sekitarnya, untuk mendukung aktivitas Sobat BMKG di hari ini, di hari Minggu 11 Oktober 2026. Mudah-mudahan bisa membantu Sobat BMKG untuk menyusun agenda untuk menikmati hari Minggu yang cerah pagi hari ini. Baik Sobat BMKG, pada pagi hari ini secara umum wilayah Jawa Barat pada kondisi cerah berawan, namun menjelang siang hari nanti terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan juga sekitarnya. Untuk siang hingga sore harinya diperkirakan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Sukabumi, kemudian juga Kabupaten Cianjur. Sedangkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan akan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor. Sedangkan untuk malam harinya diperkirakan potensi hujan sedang hingga lebat ini akan meluas di hingga wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, dan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedangnya juga masih terdapat di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi. Untuk dini harinya diperkirakan secara umum cuaca cerah berawan hingga berawan, namun potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada skala lokal diperkirakan masih akan membasahi sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok dan juga Kabupaten Cianjur. Suhu udara pada hari ini diperkirakan berada pada rentang 17 hingga 35 derajat Celcius. Untuk kelembaban udaranya berada pada rentang 40 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Kami menghimbau untuk selalu waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang yang juga dapat terjadi dengan skala yang lokal dan juga durasi yang relatif singkat antara sore hingga malam hari di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Sukabumi, dan juga Kabupaten Cianjur. Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap melalui official platform kami di aplikasi mobile info BMKG ataupun di sosial media kami yang official dan juga melalui laman website kami di cuaca.bmkg.go.id. Selamat berakhir pekan bersama orang-orang terkasih. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan agar semua kegiatan kita bisa berjalan dengan aman dan juga nyaman. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di informasi yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend everyone.
1: Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami karena sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan menemani Anda di Bogor pagi ini.

0: Pendengar, saatnya kami hadirkan informasi kondisi arus lalu lintas ya. Kali ini kita ke Kabupaten Bogor terlebih dahulu ya. Kondisi arus lalu lintas di Simpang Sentul pagi hari ini terpantau ramai lancar pendengar. Didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintas ya. Dan hal yang sama juga terpantau di Simpang Cikaret pagi hari ini terpantau ramai lancar. Kita beralih ke Kota Bogor, kondisi arus lalu lintas di depan Tugu Kujang pagi hari ini terpantau ramai lancar. Baik ke arah Ciawi, lalu juga ke jembatan SSA maupun ke arah Kota Bogor pendengar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas di Jalan Juanda pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan untuk di titik yang ketiga di Kota Bogor, yakni tepatnya di Simpang Yasmin pagi hari ini terpantau ramai lancar ya. Terdapat antrian kendaraan di traffic light menunggu giliran untuk jalan ya, menunggu lampu hijau pendengar. Bagi Anda yang hendak bepergian hari ini, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan daripada kecepatan ya. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Dan pendengar, sesaat lagi tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.